0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak Limana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha?

0: Pasal di dendam.
1: Upami abi pribados mah nya ngomsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa pasebutan teras dan kirang raos, ras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu. Karos ku abi nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat

0: kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pansarua angin oge angin naon teh Gusti Allah anu kagungan pati hurupna manusia kasebut kasup nyawa jeung badan andika sawatur batur pan kitu tohari ngan lamun andika rek maksa nya cenah naon asal bejadkeun heula dada kaula pahadi mugni teh kagimir
1: hahaha jalut
0: waduh koplog amat ini kolot. Ah, aduh.
1: Nya, mereka dawang.
0: Mereka dawang ieu mah yeuh. Kolot deh yeuh. Hah, yeuh, Gi. Pasti deuleuk. Pasti deuleuk. Hah. Baik, ayeuna dibere waktu saududeun ku kuring.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Masih dulu baik ayeuna dibere waktu saurudeun pikeun nginget-nginget kasalahan Andika Semugdi jeung geura Samad anak pamajikan si Aye bisi panasaran
2: tapi kituna teh si Tohari bari nyebutkeun ngahembatkeun peureupna kana peungeut Haji Mugni
1: rasakeun Mugni hop diadah bae Tohari memangna Pak Haji Mugni geus taki-taki bisi lawana ngabongohan harita teh atuh datangna para lajang Tohari teh ngan prek Haji Mugni ngakunakeun gerakan Depok plos peureup Tohari ngahakan angin sedengkeun padana jadi doyong ka babaku tanaga peureupna bareng jeung eta suku katuhu anu tadi dipake Depok ngan sakilat hiuk jebrot dibake ngahanda iga burung
3: aduh
1: Tohari ngakeropadi ngacerek jeung kagigir jelek manehna nyerong bareng jeung menerkeun kuda-kuda anak sabrut narajang deui ka Haji Mugni ngakunakeun jalan jero nutup ruang gerak Haji Mugni orok kaya Haji Mugni oge teu kurang-kurang kesitna ngakentak narik sukuna kasalengkah ka gigir bari macukeun suku katuhuna ka behareup saboto hari ngalegog dumeh Pa Haji gusar geser sukuna ngan heat jedak putelina dihanca ku teungeulan kepang
3: Setan ya.
1: Tohari ngagerung bari dadalig degan tapi dasar kuat si Tohari teh. Eling deui harita teh sarta seprut ti begunubruk we atuh. Teu beda ti begunubruk Pa Haji cingkrak bari ngeputkeun sorbanna kana peungeut Tohari. Sarta sakalian bari narik suku kencana salengkah nu dibarengan kuna congkeun suku katuhuna kana bujur Tohari. Sorontot duk. Nyung harita teh kurinjal Tohari hudang deui bari mesat peso baratina harita teh.
3: Modar si aya nama Mugni si teh. Kiat
1: belebar si Tohari ngalempagkeun peso baratina. Ye, nyawa kaula mah aya nu ngatur Tohari. Pa Haji Mugni nemal bari rikat ngeserkeun kuda-kudana jeung ngebutkeun sorbanna.
3: Plos.
1: Peso parati si Tohari nyangkorah dina sorban sarta clik murag harita teh.
3: Kurang ajar si Mugni.
1: Sebut kitu kalawan teu kanyahoan ku Pa Haji Mugni kicalut ngacorelat ka gigireunana.
3: Cedak,
1: nyamberkeun dampal sukuna ngahanca ka kemplong Pa Haji Mugni. Belah katuhu harita teh.
3: Aduh.
1: Pa Haji ngakerung puruk badana bahe ka gigir. Sajongjongan mah terus ngusek Pa Haji Mugni harita teh.
3: Ha. Mupakat ka. Mupakat mas lah. Kudu kitu tah si Mugni mata kurang ajar tah Haji gejul dadalah. Kurang ajar di maja.
1: Tohari nyorobok. Oge harita teh puguh we atuh. Tohari nyorobok bakat ku atoh asa dipangbelakeun ku si Jalut harita teh.
3: Ha. Jadi nyawa si mah ngaing anu ngaturna Haji
1: Ki Jarut ngagagak
3: ngaing kulo anu ngaturnya kulo anu ngaturna Haji nyawa si lainnya
1: dan tak pernah diharita teh serap si Jalut ngalukas pedogna langsung rek dihembatkan ka Haji Mugni anu masih keneh ngagoler harita teh tapi teh kenyahuan curelat
3: terang
1: bedoge si Jalut aya nu nakis bari cedak kekemplongna dihanca ku dampal suku anu ceblak
3: aduh tobat asa apa lagi ini ha
1: Ki Jalut ngagerung ngakecebut manehna harita teh nangkuban bari kokosodan nahan kanyeri saha seuleung teh ha saha seuleung teh ha kurang ajar yeuh ngadon anon suka sia teh
3: Aduh, bagaimana pula, ha? Sopo koe? Aduh, mau mati, ha?
1: Ki Jalut na gentangan kurinyal hudang, koneal harita teh kolebat, bedog na disabetkan ke santana.
3: Aduh, cekru tatanya gitu, Jalut.
1: Hup, ya,
3: Wah, tak saya noh apa.
2: Santana nambalang lep maneh nang ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Nyingkahan panyebotna Kicalut harita teh.
3: Ya sabablah. Heya, terang.
2: Bedok Kicalut bantrok jeung siku-siku. Boga Santana sarta bareng jeung eta dius peureup Santana mepehulu angen.
3: Iya asa.
2: Tapi Kicalut tetela teu gampang pisa digadabah kitu wae.
3: Curelat.
2: Si Kicalut maneh luncat ka kenca bari nikaskeun bedogna pikeun disabetkeun kana ka kemplong Santana. Ari Santana ringeus srog maju ka hareup perinakiskeun siku-sikuna.
3: Trang trang trang.
2: Gerakan bedog Kicalut ditahan ku siku-siku. Pret babadegna dihakan ku tajong sapujaga tarita teh.
3: Iya. Waduh cadah kaya orang ha. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar. Palongo amat sih ha.
2: Kicalut nyarekan bari badana ngagaleong sabot kitu. Gentak Santana ngagilek nyerong kakak tuhu srog sukuna diasupkan ngagunakan jalan jero ngarodon jeng gerakan dengan kencana
3: jecrot
2: palipisan Kicalut dipisah di singkahan dei dipepeh ku perep kencana Santana harita.
3: Iya hu asud apa hap iya hap iya hap iya hap iya hap iya hap. Waduh topat aduh aduh
2: Kicalut ngegrode wae badana ngagaleongan tapi ngagentah suku katuhuna ditarik ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga keseimbangan badana supaya ulah nang karak bengkang harita teh geus kitu.
3: Besar
2: manehna nyampe ka Santana bari mancokkeun congo bedogna rek di gapreskeun kana dada lawan. Santana cingcing
3: curimat
2: cingkrak dina gerakan hap-hap pindah ke belah kenca tapi Kicalut ngegentak nuturken malik sedengken gerakan bedogna nyerepet dihanap reka budal badilken si Kadut harita maksud Kicalut masakali iya mas Santana tengejat.
3: Heat
2: gerakan bedog Kicalut dipapan kusiku-siku
3: drang drang drang kiwel
2: bedog Kicalut satrusna dihakan ku gerakan capit hurang siku-siku na Santana. Geus teu bisa ditahan-tahan deui.
3: Polonyon, cik.
2: Bedogna, bedog Kicalut teh ragrag harita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
5: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: kada ngukeun naon Pak
5: resep da wayang golek gitu maksud.
4: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Bareng jeung geurag-geurag na bodog Ki Jalut sorok santana maju sarengkah heak hareup kencana digempurkeun kicrot nyayang kana cukang irungna si Jalut harita teh
2: aduh
1: Ki Jalut ngalengakeus kidungan pelentrang bae tarangna dihanjak kusiku-kusiku santana
2: aduh kulo biung aduh ini tarang kulo sampai bencenur begini aduh
1: Ki Jalut kociak dengek lumayan oge ngegenggerung nabari panon ngabrileng mulan galiung plak bayi nangkarak mengkang kokosehan coba dati doma dipencit si Jalut teh ritate bareng jeng eta anak korobas teh ayanu disada Ari direret mana horeng tohari geus nyangkorah dina rungkun saliara sisi pabrik ditotogkeun ku Jaka.
2: Adah, babis ya. Aduh, kurang ajar adah.
1: Tohari nyarekan geus teu ngurus ka nyeri kurinyar manehna hudang deui. Lumayan beungeutna bare dipaparagut kana raremetan jeung cucuk saliara.
2: Pugu sia begu mah. Gening adon nyungkruk di nubala. Aduh, montong ditengiran setan sia. Nasah sia teh ha?
1: Tohari amarah na ngambudal teu kaampeu.
2: Yeuh. Kuring mah seuri sote nyeung sarikeun kalakuan di dinya. Baris jiga begu. Ngaran kaula mah ieu engke bejakeun ari geus ngaringkus Anika. Lamun Anika geus diringkus, tak kakara kuring bakal ngabajakeun ngaran kuring.

0: Dot. Ngahancat sarehab. Toh hari ngakurung deh baik. Terus ngacengkang gado karasana asa nyengsol bengok. Gerakan jaka dekaneg gitu baik. Waktu toh hari ker ngacengkang katukang terus disusul tepus. Ku lengena lengen tengelan kepang. Dengan katuhuna ngahancap beheng setoh hari belah kenca. Harun dibarengan ku sorokan perep kencanan jina tengelan totog. Ngahancah hulu angan setoh hari. Ari cekuk beheng nak benang. Setoh hari rada dengdek semua bengkung cekuk hulu angan disorok. Kontan maneh nak ngakeru hari tate.
1: Ayang ongkek aing
0: toh hari ngahanyu bari babalongkengan kawas anu nyirambai atuh harita teh koleap badana kahareup puk mangkuban beungeutna pangheulana disuk-suk harita teh. Tapi sakitu mah memang kawinang kuat oge toh hari teh. Harita keneh ngagorempal ceregedeg nangtung jeleng luncat ka tukang bari curang cileung kawas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur rek gitu.
1: Seueurnya ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acana mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data nama upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep itu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkring yuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Oke, genep
1: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Matulhi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaos na aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Leng, pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Mung dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geus teu teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hayi kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Hayi ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanya.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas, nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tak, ini kan ngalut landong alpa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus tak ayah namanya?
2: Tak ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tak ayah.
1: Sesak napas tak enak aku mah?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
2: Sagala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
1: Panas, mohon. Sabar alami ya
2: pak? Seur, weh, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya, Mas?
2: Seur, pami sepertos abdi ayo nadidio.
1: Mohon.
2: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu iya napas, nyesek.
1: Sesek napasnya?
2: Lambung tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon, panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon, bapak aja aturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeliat malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan non penuh di bumi.
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yot sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenna. Mun tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian,

0: mana mani.
1: Oh, tos kah itu kah dia pengin
0: tanya. Ya, tos kah itu kah dia.
1: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
0: Karap sabotol kadua arek
1: ayeuna.
0: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos.
0: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
0: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulombo ge ngangobandal teh tilu nya.
0: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga
1: laras
0: ayeuna mah alhamdulillah
1: sareng seneng ngaleutan nong propolis
0: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
1: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
0: 3 kali
1: sabar eta teh sakali ngaleut
0: genep
1: berarti anjing ya
0: nya anjing lohor jeung sonten bade bobo
1: laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
0: polip nya menurut dokter mah polip cen
1: alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
0: ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
0: kawangkong eunama bentes
1: deuing nya
0: eunama mah
1: da kapan mah kot malegpeg nya
0: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
0: nya pilih anu sami
1: mohon
0: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun teh nya.
0: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
0: Info Alpha.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatnya Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
6: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis.
5: Anu karaosna
6: lam

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawatna sareng ibu atanapi panyawatna sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa kokolis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa kokolis.
0: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa kokolis ihtiarna ngalangkungan alfa kokolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alpha propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumaha?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng

0: Tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, robihan anu karaos ku ema naon wae.
1: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
0: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
1: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
0: Cara penggunaannya kumaha mas sadidinten?
1: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
0: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
1: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit
0: ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Yang mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis.

seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai warga Indihiyang Tasikmalaya geger temukan bayi laki-laki di rumah kosong. Kualitas menu MBG di Pamarican bermasalah berturut-turut, sekolah kembalikan suplai daging berbau. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Warga Peru Mutiara Citra, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di dalam rumah kosong Rabu siang. Suara tangisan bayi yang semula dikira anak kucing itu ditemukan tergeletak tanpa busana dengan tubuh dipenuhi tanah. Bayi laki-laki seberat 2,4 kg itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas penagihan perumahan yang tengah melintas. Curiga dengan suara tangisan dari arah rumah kosong, saksi kemudian memeriksa kamar belakang dan mendapati bayi malang tersebut tergeletak di atas lantai. Ketua RT 5 Peru Mutiara Citra Aditya Prayoga menyebut warga langsung menolong dan membawa bayi ke rumah bidan setempat untuk mendapat perawatan awal. Menurutnya, sekira jam 11, pegawai perumahan bagian penagihan melintas dan mendengar suara bayi menangis. Saat dilihat ke rumah kosong, tergeletaklah bayi di lokasi itu. Sementara unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menduga bayi dibuang sejak malam hari mengingat kondisi plasenta bayi sudah dalam keadaan mengering. Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ibtu Endang Kusmiran menjelaskan bayi mengalami sejumlah luka lebam dan lecet saat ditemukan.
3: Ditemukan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,4 dengan tinggi 4,7. Diperkirakan bayi ini dibuang oleh terduga pelaku sekira malam hari karena kondisi plasenta bayi sudah mengering. Kondisi bayi ditemukan dalam tanpa sehelai kain apapun. Bayi alhamdulillah dalam kondisi sehat, namun terdapat luka lecet di kaki, luka lebam di bagian dadanya. TKP adalah rumah kosong yang sudah tidak lama di sini.
1: Usai ditangani bidan setempat, bayi laki-laki itu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Hingga kini, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu orang tua yang tega membuang bayinya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan. Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nur Hayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
4: Laporan teh MPG napaus nanti kuabit teh dibuka ini teh kapan tugas teh punten.

0: sering dipastikan oleh kamu orang kali kalau bisa namanya tidak pilihnya pilih jan daripada cerita berita jantan masalah kerama yang orang kali keracunan virus jantan iya mah itu cerita berita weekend day wetong di ya ketong dipastikan kamu orang kali kalau bisa gitu namanya itu instruksi
1: teh anu bauna naon ibu
0: daging nah daging ayam.
2: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
3: Ipal ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak.
4: Tapi itu di saluran itu masih gumpalan masih banyak kok.
3: Jika nama dibersihkan, terlambat membersihkan.
4: Jadi kebuang ke saluran paling.
3: Mudah-mudahan segera mungkin, barusan sudah dikonfirmasi segera diperbaiki.
2: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
5: Tadi itu senario, tadi mau diganti ya ipalnya?
6: Biotek.
5: Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra?
6: Ya, untuk mitra sendiri kan dari yayasan itu akan melakukan peneguran kan?
5: Dari yayasan ke mitra.

Mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline

0: Masih informasi dari Ciamis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ciamis memperketat pengawasan internal melalui razia gabungan bersama BNNK Ciamis serta unsur TNI dan Polri Rabu malam. Selain menyisir seluruh kamar hunian, petugas menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan warga binaan. Penggeledahan yang berlangsung hingga malam hari ini menyasar seluruh kamar hunian tanpa terkecuali. Langkah ini diambil sebagai deteksi dini untuk memutus celah masuknya barang terlarang seperti narkotika, senjata tajam hingga alat komunikasi ilegal. Kalapas Kelas 2B Ciamis Supriyanto menegaskan kegiatan merupakan agenda rutin demi memastikan situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif.
1: Dilaksanakan

0: beberapa kamar dan bisa disebutkan apa aja yang ditemukan ya Pak?
1: Kalau hasil ini, ada semua kamar diperiksa. Semua kamar diperiksa. Berbagai kamar.
2: Dalam kegiatan, petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Ciamis mengambil sampel urin dari 25 warga binaan yang dipilih secara acak dari seluruh blok hunian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel dinyatakan negatif penyalahgunaan narkotika. Kasubag Umum BNNK Ciamis Wijaya Dewa Berata mengapresiasi sinergi ini dan memastikan pemeriksaan berkala akan terus dilakukan sebagai bentuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan.
3: Agenda

0: dilepaskan.
1: Lapas Ciamis berkomitmen menjadikan razia gabungan dan tes urin sebagai agenda rutin demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan bersih dari narkoba.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
7: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
10: Sareng Pak Heru.
9: Pulinggih Pak Limana, Pak?
10: Daerah Tegalega.
9: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
10: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
9: Kanta pengobatan ke mana wae, Pak?
10: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi Alpha Propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
9: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
10: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
9: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, Pak?
11: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Saya aya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
9: Bapak nembe saya seberapa botol, Pak?
10: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
9: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Saya di dinten.
10: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
9: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
10: Di radio.
9: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
10: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
9: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
10: Amin, ya Rabbal Alamin.
12: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bu.

0: dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
0: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri
0: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
0: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
3: Ibu iya panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
3: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
4: 2, majang kadua ayana teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
4: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapat

pemesanan produk tetes mata Tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
0: Bapak Dadang, Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
0: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
0: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing nguping tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
0: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
0: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti Abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados teu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

mah cenah ekek pae. Atuh nu boga ngaran teh langsung bae protes. Helos Alek, lain ekek pae. Oh, helos Alek ngaran teh. Aduh, maneh mah daek we dibere ngaran kawas kitu. Yah, bisi hayang nyaho eta ngaran teh bogana urang Walanda jaman baheula. Cek Abah Genjot bari tuluy nunjuk kana tanggungan sarta pok nanya. Ari eta tanggungan usina naon euy? Nu ngaran helos Alek teh gancang ngajawab. Ieu teh tahu dagang keuneun, tapi ngan kari dingkulna wungkul. Tadi beak diborong ku nganjuk. Abah Genjot ngahulang sakideung tuluy pok nanya deui. Dingkulna rek diarah deui moal. Ditanya kitu kontan helos Alek ngajawab. Nyapuguh atuh diarah deui mah. Kunaon kitu? Si bapak kalah tatanya soal dingkul sagala. Yeuh, kuring nyimpang ka dieu soteh, rek menta bong bolongan. Pedah we tadi majar cenah si bapak teh saurang paranormal. Aih. Nyanya kalah poho. Geus nyebutna ka dewek mah ulah bapak, tapi sebut bae Abah Genjot. Diomong kitu helos Alek ungut nganyakeun. Satuluyna Abah Genjot mimiti tetelepek soal permasalahan anu keur karanapan ku helos Alek. Tah, ayeuna Abah rek nanya, masalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si Ujang? Ok gerawak ca, tong diding-ding kelir.

0: si Abah. Atawa bisi si Abah boga jangjawokan, sangkan tong loba teuing anu nganyuk. Ngadenge helos alek ngadadarkeun masalah anu keur karanapan ku manehna. Abah genjot ka tempong ahuleng, tuluy ungut-ungutan sarta telila pok nyarita deui.
1: Oh, jadi kitu masalah anu kaalaman ku si Laing teh.
0: Gampang atuh nu kitu mah. Pokona sing percaya ka Abah. Isukan oge pasti moal aya anu ngajuk deui. Yeuh, ku Abah dibere jangjawokan. Tah, engke peuting memeh sare ieu jangjawokan kudu dibaca 100 balik.
2: Cek Abah genjot, kituna teh bari gutrut nulis dina kertas acuwir.
0: Sarta song harita kertas teh dibikeun ka helos alik. Tuluy kadenge Bah genjot nyarita deui. Tah, ayeuna masalah para wanten atawa mahar. Wayahna kudu make DP. Engke dilunasana lamun jangjawokan geus karasa aya hasilna. Nu disebut jangjawokan teh ku helos alek harita ditampanan bari kadenge nyarita daria. Ieu jangjawokan ku kuring ditarima sarta pasti bakal dibaca luyu jeung papatah Bah genjot. Bari harita teh song helos alek mikeun kantong keresek nu eusina tahu sesa dagangan.
1: Wayahna Bah, da kuring keur teu boga duit yeuh. Ieu DP-na ku tahu bae nya.
0: Gampang engke lamun kuring ka ijabah beunghar ngadadak, ku kuring dibere DP-na oge ngual poe.
2: Cek helos alek deui, bari koloyong init teu nolih ka Bah genjot anu harita keur colohok. Bari kadenge Bah genjot ku kulutus.
1: Kelo sugan jalma teh nya. Piraku mere DP ku tahu.
2: Aing geus aya-aya we.
1: Sugan teh rek cereng kitu 100 ribu mah. Ieu mah kalah ku tahu.
2: Para mitra sadaya, sajungna helos alek indit. Ti kajauhan rentang-rentang harita teh katempo aya saurang lalaki kolot keur leumpang mapai trotoar. Bekilila eta lalaki kolot teh beuki deukeut sarta kadenge kumanehna aya anu keur nanawarkeun jasa salaku paranormal. Nu kadenge kumanehna harita teh sora olot marta.
3: Mangga kapada wargi sadayana, anu peryogi ku pitulung atawa peryogi ku bongbolongan, boh bilih hayang jadi beunghar ngadadak atawa dagang hayang payu, hayang naik jabatan, hayang dipikarunya ku nunungan. Cok kadarieu. Ku olot rek dibere jampe, rek dibere jangjawokan. Pokona mah mati pisan. Manjur pisan. Dijamin uang kembali.
2: Dan olot Marta ngomong teh ireun tuluy jung nangtung. Sarta tuluy manehna teh nyamperkeun ka lalaki kolot anu keur leumpang dina trotoar. Sanggeus deket, ujug-ujug kerewak leungeun eta lalaki kolot teh ditewak olot Marta, bari pok harita olot Marta ngomong.
3: Mangga bapak wilujeng sumping, ngepangkeun sim kuring nu katelah mah olot Marta. Saurang paranormal anu geus moyan, loba pangalaman, geus kabuktian, loba jelema nu hirupna sangsara jadi senang, nu tadina miskin jadi beunghar ngadadak, nu tadina teu boga jabatan jadi menak. Malah aya oge anu can meunang bae jodoh, di ihtiaran ku olot Marta mah langsung tokcer. Ayeuna di ihtiaran isukan kawin.
2: Hari lalaki kolot teu cekeleungeun ku olot Marta, harita teh colohok we. Ngadedengekeun omongan olot Marta. Sarta teu lapok manehna ngomong semunyentak.
1: Keula, nanaonan ieu teh? Teu pupuguh ieu teh.
2: Lamun nya ge paranormal, nah abet mangkal dina trotoar atuh.
1: Biasa nage paranormal mah cicing di imah.
2: Tah, engke nu butuh ku pitulung bakal datang ka imah.
1: Ulah ieu mah nongkrong di sisi jalan, bari jeung ditatawarkeun. Siga keur dagang es doger bae si olot mah.
2: Tapi geus teu nanaon. Rumasa dewek teh keur boga masalah. Nya sugan we atuh olot Marta bisa nulungan.
0: Kadenge eta lalaki kolot ngomong kitu, olot Marta ngerasa bunga. Tuluy ngahiap-hiap ngajak manehna diuk dina samaksa heulai.
3: Cok atuh ka dieu si bapana geura diuk yeuh dina samak di dieu. Cok geura balaka, geura wakca ka olot. Bermasalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si bapa?
2: Aye, poho saha ngaran teh? Cek olot Marta harita teh ditungtungan ku nanyakeun ngaran eta jelema.
1: Oh, ngaran dewek teh anu katelah mah wakuwu.
2: Dewek teh geus udar ider ka ditu ka dieu neangan dukun lepus paraji sakti pikeun ngubaran atawa nambaan kabingung dewek nganya kitu unggal lembur di jug-jug unggal desa di datangan.

0: Dewek teh can kung simangi dukun lepus praja sakti anu bisa ngungkulan kabingung dewek. Cik waku harita teh ngomong Daria. Ngadenge waku mau ngomong gitu, cikikik teh olot Marta Seri. Nah boga kabingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
3: Lami terus 11 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna
3: ya. Teh perobihan.
2: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
3: Nambah hiji.
2: Nambah hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
3: Mohon.
2: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
3: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
2: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon, ayana kaya bener badai ngagali, dari.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
7: iya,
6: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, boga ka bingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
10: Para mitra sadaya, ditanya ngeunaan ka bingung anu keur karanapan. Waku teu buru-buru nembal, manehna ngahuleng tarangna kerung. Tuluy matana nitenan sakujur awak Olot Marta, siga anu keur nilik-nilik kaayaan Olot Marta. Satuluyna wakuwu nyarita ngagerentes. Ke, dewek mah asa percaya asa henteu kana omongan ieu jelema teh. Mun teu salah mah bareto manehna teh kungsi jadi tukang balon gas. Tapi naha ari ayeuna bet jadi paranormal? Dengar ti aing mah ya. Tapi teu naon, aing rek nyoba menta pitulung ka manehna. Tapi ke, kira-kira masalah naonnya? Cing, hitung-hitung ngetes we ieu mah. Hayang nyaho nepi ka mana kasaktian Olot Marta. Aing rek pura-pura boga karerepet. Satuluyna waku nyarita jijieunan, pura-pura keur boga masalah. Puguh, dewek teh keur aya masalah serius. Geus lila ngaduda, hayang buru-buru kawin deui. Ngan can meunang anu cocok jeung hate. Rajeun aya nu ngadeukeutan, nini-nini. Nyaka hayang dewek mah teu parawan ge, atuh rangda-rangda. Cing kumaha tah? Kira-kirana si Olot bakal bisa nulungan? Olot Marta ngeh keseri ngadenge waku curhat masalah jodoh. Gampang atuh nu kitu mah. Pira oge soal ambewe. Yah, tong boro parawan atawa rangda. Bencong ge bakal ngudag-ngudag mun Anika make jangjawokan ilmu pelet boga dewek. Pokona mun teu hasil, dijamin uang kembali. Soka dia DP na bae heula. Tah engke ngalunasanana lamun Andika geus menang jodoh deui. Diomong kitu ku Olot Marta, wakuwu teh ngahuleng. Ke, ari DP teh naon? Andika mah katinggaleun jaman. Tampang bae siga pajabat, tapi eueuh ka nyaho. Yah, ari DP teh hartina duit panjer. Coklah sabaraha bae, padu aya jang ongkos balik euy. Waktu ngahuleng deui teu dilapok nyarita. Oh, maksud Olot teh kudu make uang muka? Aduh, kumaha nya? Waktu kuda kodok kana endong calana tuluy ngaluarkeun dompet. Tuh tempok ku si Olot, dompet dewek klepet eueuh sian. Geus atuh kieu bae, dewek nitip ieu heula yeuh. Da duit mah teu boga. Cek waku barisong harita teh mikeun KTP nugeus kadaluarsa. Olot Marta ngajenghok. Teu lila mun cereng bari pok ngomong nyentak. Heh, Andika teh boga otak teu? Yah, dewek ke KTP mah boga. Mending mun KTP si laing teh payu dijual mah. Geus eta we atuh ku sapatu. Kabeneran dewek hayang ngacakan make sapatu? Dah asa umur nyunyuhun hulu, dewek mah can kungsi boga sapatu, eh. Sok buka. Waku bunga huleng sadila-lila, bari tului ngomong jero hate. Wah, berat, eh, kia cara nama. Mangkaning sapatu hiji-hijina, bari jeng karek dua kali nyicil. Tapi tina naon lah, geus kagok asong. Hayangnya, ho aing mah. Nepi ka mana tah pangabisa Olot Marta teh? Najan berat oge kapaksa wakuwu harita teh ngalaan sapatu tului dibikin ka Olot Marta. Ku Olot Marta harita teh ditampanan bari tului rap dipake. Tetela sapatu teh tesa ukuran jeng suku Olot Marta. Sabab lamun diukur ku nomor mah, sapatu wakuwu teh meureun kana nomor 65. Sedang ukuran dampal suku Olot Marta ngan sagede pelok buah kaweni. Sanggeus sapatu jadi milik Olot Marta minangka panjer.
0: Satuluyna olot Marta mikeun hiji barang mangrupa bungkusan leutik sagede cangkang korek api tina bahan lamak bodas. Tah, ieu jimat geura bawa asupkeun kana jero dompet. Sing percaya ka dewek euy. Andika bakal diudag-udag tur dipikahayang ku awewe model kumaha bae. Cek olot Marta ngomong Daria, bari leungeuna ka tempo pepeta. Sarta celak tina bibir anu rubak teh aya anu ngecelak. Waku lain deui ngarasa bungahna. Dina pikirna geus kabayang manehna bakal dipikabogoh ku unggal awewe. Tuluy permisi leos indit. Saja jalan, waku rurat reret ka ditu ka dieu nalingakeun kaayaan. Susuganan we, aya awewe anu nempo ka manehna. Hayang nyaho reaksina kumaha? Sanggeus manehna mibanda jimat pamahanan olot Marta. Lieuk ka ditu lieuk ka dieu tapi uleh teu manggih awewe saurang-urang acan. Aeh, nakamarana nya sakadang awewe teh? Eueuh teh mung sapotong-potong acan. Biasana mah di daerah dieu yeuh sok loba awewe ngaliwat. Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan bari matana rurat reret nitenan kaayaan di eta tempat. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya anu noel kana pundukna. Atuh lieuk wakuwu teh ngalieuk ka tukang. Kebeg, manehna ngarenya greuwas lain dikieuna. Rikat harita teh manehna malik. Katempo ku wakuwu saurang nini-nini ngajanteng bari ngajingjing nyiru. Sigana mah si nini teh balik ti pasar teuing tas ngajual naon. Serengeh si nini teh ngajak seuri. Siak, beungeut wakuwu mani sepa. Delila kadenge si nini teh ngomong tarik, mani mata katorekan.
11: Aeh, aeh. Siak, kamana bae? Bagea wilujeng sumping. Tante teh saumur nyunyuhun hulu, asa kakarek ayeuna yeuh. Kapentang rasa katarik birahi ku lalaki. Sanggeus lila rarangdaan. Duh, asa kabeneraan ieu teh. Asa kagunturan madu ka urugan menyan putih. Tante teh butuh pibaturan hirup anu sauyunan. Nyaeta lalaki langit larenang jagat. Anu bisa diajak hirup. Koko jayan dina sagara kasugeman.
0: Kadenge si nini ngomong kitu, riwaku teh ngadadak muringkak bulu punduk. Komo barang leungeun si nini nyelongkrong ngajak sasalaman kamanehna. Waku harita teh unur-unuran siga anu sasa.
11: Et, keheula.
0: Nanaonan ieu teh? Jol-jol ngarayu ka dewek? Palias teuing aing mah euy. Teu ngimpi-ngimpi acan kudu ditaksir ku si nini. Halika ditu. Hus. Mireungeuh waku nolak kana kahayangna, si nini lain deui amekna. Maklum geus kolotea, si nini teh babari nafsu. Kalayan bari nyingsatkeun samping, si nini nyarekan waku bari ngamang-ngamang nyiru.
11: Heh, lalaki kasebelan? Dasar lalaki teh nyaho diuntung sia. Andika teh ye, geus pira-pira dipikabogoh ku dewek. Bisi Andika hayang nyaho mah, loba lalaki anu mikah hayang ka dewek. Syakur lalaki nempo dewek sok langsung bae ka pengpiongan. Tapi naha ari Andika? Kalah ka nampik siapa jodoh kan? Dasar lalaki teu uyahan sia. Lalaki beleguk. Hayang dikieu sugan ya.
0: Hiu. Harita sinini teh ngaheumatkeun nyiru rek ngababuk awak wakuwu. Mun wakuwu rikat ngabalicet, atuh plos harita nyiru teh ngahakan angin. Tolonyong, sinini tito tolonyong, rampeol kebru awak sinini nyangkere dina kamalir. Nempo kaayaan kitu dipake kasempetan ku wakuwu. Atuh satuluyna becir harita wakuwu teh lumpat ti paparetot. Ari sinini najan geus kolot oge rancing geus keneh. Jurung kunung manehna nangtung, satuluyna berengbang lumpat mudag wakuwu. Atuh harita kaayaan wakuwu jeung sinini siga anu keur balap lumpat. Sarta kadenge sinini ceceleuweungan.
11: Woi, lalaki ka sebelan? Ulah sambat ka niah ya. Rek lumpat ka mana sia? Di udag ku aing mah. Hayo, beureun sia, beureun. Ulah sok tampikan jadi lalaki teh. Haja-haja ku aing teh rek dibere ka sugemaan. Kalah ka nampik. batur mah harayangeun dibere ka sugumaan ku dewek teh.
0: Empos ini lompat ngudag manehna, waku jadi sasah. Wah, cilaka ye. Mun ka udag aing bakal digulang gaper ku nini-nini. Ih, barara iteing, kasabrang ka Palembang, ulah ka sorang ku anak incu. Cek waku harita teh, bari haheho bakat ku cape. Liek mata na ngalie ka tukang. Katempo si nini harita teh lompat na beki tarik bari anger ngamang-ngamang nyiru. Si nini beki deket. Atuh waku oge harita teh beki sasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis,

0: Kan di Palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
0: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
1: 55.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
0: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
0: 10 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
0: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
1: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu ke iya.
0: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
1: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 bare bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
1: Mohon.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
1: rezeki
0: bagi sadayana tambi lancar banyak.
1: Amun amin.
0: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an,
4: Pak lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.

Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

kaayaan eta awewe teh taya cawadin. Teu sadar wakuwu ngomong agerendeng. Eta awewe manisa kitu geulisna. Pangawakanana marisampulur kitu. Mun tadi manggih nu kieu teh nya. Ulah kalah ka nini-nini jeung awewe gelo. Ah, dasar milik ye. Tapi lengoh keneh atawa geus rimitan ye awewe teh nya. Gebeg wakuwu ngarenjag. Barang mireungeuh eta awewe ngalieuk ka manehna. Komo barang eta awewe ngajak siri mah, teu sirikna wakuwu asa murag jajantung. Sarta satuluyna eta awewe teh ngadadahan, langgeur leumpang ngadeukeutan wakuwu. Sanggeus eta awewe aya hareupeun wakuwu, nyeh harita eta awewe teh ngajak siri. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, tuluy ngomong jero hate. Wah, bener-bener mati ye, jimat olot marta teh. Ieu awewe sakieu geulisna kuat kanyampeurkeun siga anu nyorokeun maneh. Wah, nimu manggih ieu mah ye. Song eta awewe teh ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka wakuwu bari ngageulnyu imut. Ku wakuwu ditampanan bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun Frenki. Kadenge wakuwu nyebutkeun ngaran Frenki, eta awewe ungut bari imut ngan teu ngomong sakemek-kemek acan. Saterusna eta awewe noleh tak-tak wakuwu bari nunjuk ka bangku hareupeun kios tukang cukur. Meureun maksudna eta awewe teh ngajak diuk dina bangku hareupeun tukang cukur. Wakuwu unggut bari teu talangke tuluy leumpang nuturkeun eta awewe. Atuh gek duanana dariuk ngarendeng teu asa-asa siga anu geus loma. Sarta eta awewe ujug-ujug nyekeleungeun wakuwu. Seblak, hate wakuwu teh nyeblak. Komo barang leungeuna diusapan ku eta awewe mah, dada wakuwu karasa dagdigdug, jantungna ratug tutunggulan. Leungeun wakuwu harita duanana dicekel ku eta awewe. Nyeh eta awewe teh ngajak siri, atuh seblak deui bae hate wakuwu teh nyeblak, sarta kerelek neureuy ciduh. Sanggeus sababaraha lila, satuluyna wakuwu nyarita rada ngadaregdeg. Akang teh bade tumaros dupi nami si neneng teh saha piraku teh acan kenal tos wantun kikian sagala nami akang mah Frenki pan tadi ge tos disebatkeun tah ari si neneng saha jenengan teh nu ditanya ukur ngabelenyeh siri bari sirah nagideg nempo kitu wakuwu ngahuleng siga nu bingung nyana ieu awewe teh embung nyebutkeun ngaran. Eraheun kitu bisi ngaranna goreng. Jeung deui teh tadi manehna teu ngomong sakecap-kecap acan. Kunaon nya? Piraku ari pireu mah. Cek wakuwu ngomong jero hate. Tuluy manehna lah-lahan nanya deui. Saha tuh jenengan teh? Ulah isin-isin, pok geura nyarios. Eta awewe anger gideg bari nyekelan dua leungeun wakuwu. Wakuwu ngahuleng dewe harita teh. Lila pok nyarita. Oh, neneng teh hoyong ditebak nami pangintenya. Ke. Kumaha upami namina Erna. Eta awewe teh gideg. Devi atau Devi. Eta awewe katempo gideg deui. Ke. Memei atuh memei. Sigana eta awewe teh ngarasa keheul pedah wakuwu tetelepek bae soal ngaran. Atuh teu sadar harita eta awewe teh ngomong ka wakuwu. Aih si Aa mah maksa bae sebel ih. Teu nanaon kan teu nyebut ngaran oge. Kebeg wakuwu rewas lain dikieuna barang ngadenge eta awewe teh sorana gede sada sora lalaki. Tuluy kadenge deui eta awewe teh ngomong. Sok atuh dibejaan ngaran abdi upami di kota mah Mimin tah upami di lembur mah Momon. Beungeut wakuwu pias para mitra. Horeng awewe nukeur nyekel leungeun manehna teh taya lian bencong nu sok biasa nongkrong di kios tukang cukur. Atuh teu tatapa sini deui kan jung harita wakuwu nangtung sarta preungbeung lumpat ninggalkeun eta bencong. Nampo wakuwu lumpat para mitra si bencong teh lain deui ambekna. Perosot, perosot. Eta bencong teh ngalaan selopna. Perang-perang lompat nutupkan wakuwu.

0: Bari hohoak ka mga mangslop.
1: Ay, antosan. Manitega kaneneng teh. Kuneneng teh bakal dipikanya bakal disenangkeun si ate. Manitega tiga teuing kaneneng teh. Awas ya dibaledog koing.
2: Blower harita para mitra si bencong teh mangpengkeun slop sabelah kalebah waku. Malum tanaga bencong teh para mitra alah-alah tanaga lalaki.
1: Tatuk
2: harita slop teh nengal pisan kana sirah waku.
1: Waduh, aduh, ampun.
2: Cek waku teh para mitra bari nyeklan sirah, bari anggar harita teh lumpat malah beki tarik. Atuh si bencong teh jadi beki nafsu para mitra, manehna oge lumpat beki tarik ngimbangan lumpat waku.
1: Antosan, kula tega-tega teuing ka neneng teh atuh. Kurang ajar sia.
2: Cek eta bencong teh bari plower harita teh mangpengkeun deui slop anu hijina.
1: Petak
2: harita eta slop teh lain nelek ka waku, tapi tetela para mitra harita slop teh nelek kana sirah saurang trantib. Atuh kebang si bencong teh ruas sarta nempo trantib harita melotot ka manehna tetatapa si deui prembung lumpat harita teh balik deui ka hios tukang cukur.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh tipalih manten.
5: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawit nate, Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Aina aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2 jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Rabbal alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
10: Amin.
9: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maini.
9: Terima kasih ya bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Daripada teracunan news, dan teriuman hari weekend di
3: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
4: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
5: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
4: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
6: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
7: Laporan teh MPG napaus ngeteh ka petugas teh punten cara bisa waktu dibagikan mah dinten ayeuna mah daripada janten masalah sapertos SMP 4 kuyosnya memang hari-hari buka ada bukan sanaya cenah ibu cenah beli sanaya barang rabu cenah dan tiap buka memang bau cenah gitu dinten ieu mah atuh cek ABT weekend dewe tong di ieu ka tong dipastikeun ka marah kali ku ABT kitu nu meta instruksi teh
8: anu bauna naonna ibu
7: daging ayam.
6: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
9: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak. Tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak.
10: Jika nama terlambat membersihkan.
6: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
11: Tadi itu senario, Kang. Tadi mau diganti ya, IPAL-nya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
3: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
8: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman

0: memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
1: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
2: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah kota Cirebon.
3: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
4: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
3: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
5: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
6: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya terkhusus ke arisan aja. 390 juta sekian yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
5: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
2: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
7: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa. Pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
8: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4

0: Si FM, haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

tugas mahatunggal saya Kisang Narendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalipiting sososari nenggan nawaretna lemek bebut perang medani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakan aku anjen kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona. Kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Awuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Ratu Nagara Dwarwati sami sareng dedayo Manuraharja cunuking waktu ada di pandangan rahayu pratani mangsar di pandangan

0: Prabu Batara kan sedang aturakan pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling wisan mekaten pengandikanipun. Elah dawa. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manura. Wih.
1: Kasina. Nampi nuhun karno pihak pembagi selera. Adi mas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang aceh kena sumping teh.
1: Dimas,
0: pula Raka Prabu.
1: Apun benyi aceh kena nyakitu teh atu.
2: Oh nanon ya.
1: Seur anu kena dideng sekun anu tetiasa di wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Seur kegiatan, seur kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina penangtenan Gusti nu kagungan. Oke teh kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
3: Alah, bintang sepuluh ya tamanya.
0: Kaulah sakagunturan madu kakak sepukan.
4: Tugening. Ari jelema ngarti.
3: Enam.
4: Ari jelema terpelajar.
3: Jidius, bintang.
4: Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak kagunturan madu kitu saur nuhun angger. Nuhun. Nya aswata mah.
1: Kaulah.
4: Barukana kumaha wibawa ama. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Angger Batara oge nepi ka kitu. Nuhun ge, nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumah haturan rayi.
1: Nuhun balesan. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
0: Nuhun ditampi wagang.
1: Kaula geutir kantun nun. Jaya rata.
0: Oh, Kang Rayi Jaya rata nuhun. Oh, mangga linggih sira.
4: Nuhun. Atuh tepi rodama ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan. Sahaya.
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ye, adi akang ye. Ye te buri serawa adi acekna. Putra kang jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Acek Erawati.
1: Ye, ye, ye, ye, ye, bener-bener. Ya, jangkung gede ye.
0: Tepi nodamal nuhun Rayi, katuran rawu.
1: Ay, nuhun Raka

0: naon kasep mana Yesu badrana isuke atulana
1: kalayan atuh aya pikir saya naon ieu teh purak ka Prabu kersa sumbing
2: ke lalaji geuning ieu Padmanegara
1: tapi noda mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk ka Prabu
2: oye oye nun nun
1: dikaulah gitekan tur ngahaturkeun semua haturan rawuh
2: Kakang Udawa don don don don Salos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh konyuk panjenengan Rama Uwa ti Mandura
3: weh Gatot Kaca
2: ulah geuning aya di dieu
0: anu mawi geus ka Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu sasat tujuh kuliah
2: iya tuh kaitu kuliah maka manura data apa yang tuang rama teh main gadana teh wah anu latih nate tepilu dama rupina sanes waktus utra Gatot Kaca badi di dehus badi maguron perkawis mainkun gada kawa datangnya kawa kaitnya miyuk semangat
4: langkung tentunya gadama lah
0: Asa tengarena hate aya si Gatot Kaca di dieu.
4: Aya abad.
0: Asa tama.
1: Bener.
0: Kade sing hati-hati. Beda gilerna tumatana. Beda delek. Beda kiceupna beda delekna ah jelema goreng hate pada kitu biasana ge. Ceuk mah oge.
1: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
2: Oh ieu di bos. Bade ku kasepuhan wae atuh.
0: Ah mangga we nyangakeun mang mangupingkeun jadi pendengar. Mang majaja padi pendengar setia mang
2: kieu di mas saperkawis akang teh sono kula duka padi
1: teu pinuh damal atuh sami-sami Raka Prabu
2: tah kadua teh eta akang dumung ka padi teh teh sanes kieu akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka
1: kasumpingan Tuang Rama.
2: Iya, mitoha.
1: Maksud?
2: Ai maksudna teh kurang jeung teu leuwih nya kitu. Ari akang teh kapan boga dibeuteung ieu sipatna. Laburi sarua. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh geringnang tunggalang layung peuting teh kana sare beurang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipakai dalam kaeling kitu ieu teh. Sagala poho diajar poho kuliah poho
4: kana hutang poho pisan
2: utamina kana hutang
0: iwa ti aswata mah anu merhatikeun kana hutang mah ceuk mah oge itu ceuk mah oge
2: tah kitu di bos
1: nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh
2: kieu ieu ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamo lain pun ulian
1: tapi
2: katarik kataji ka pati-pati na teh ku adi urang pisan si Mayang Arum si Subada kitu ieu teh di budak teh bogohna teh ka adi urang tah kulantaran si Subadra tileuleutik betahna di dieu nya akang teh ngahaja weh dongkap ka dieu itu tinggali di luar gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun meulah ulah ribut kanulian urang kawinkeun weh kana kitu ieu teh mas ting menta jawaban ku bae kira-kira
0: sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subandra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Panawa

0: insyaallah dah mangga nah hiji bulan.
1: Amin.
0: Nya. Teh insyaallah payuk na. Cenah guguru heula ka itu ka Raden Roma Irama heula urang.
1: Apa haji
0: atawa ka Hendar Syo? Mana Subadra na? Heh engke tenang tenang tenang.
2: Tenang kasih kunedang gigi panjang saha. Tenang ye teh. Tah kitu ye. Kadang beuteu ye.
0: Oh, tepi nodam.
2: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
2: Lagi.
0: Dinara Sandi. Tadi parantos disangamkeun yen kaula bagja barina sugemahin.
2: Ya.
0: Wireh pun adina waktos ena sasat bade anu mileuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawin. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
2: Iya.
0: Nanging kaula masalah ku kolotna.
2: Iya.
0: Ai kolotea teu dibenerkeun ngadu-ngadu sumaona ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis.
2: Bener. Moal jadi tanpa pada suka.
0: Itu jeung mah oge
1: pada suka.
0: Tetep kudu pada suka baru ngajalaya. Jeung mah oge. Paman. Pok depok deui eta paman.
1: Paman.
0: Cingke atuh da engke ge rumajang saha?
1: Namakeur paman eta.
0: Da moakeur paman engke oge. Mana keur hidep? Paman mangke oge ukur ninggalikeun ngumpul. Ukur lalaja ngumpul.
1: Amun dibere ku hidep bedeg paman
0: mah. Cing mah oge kitu. Geus sia montong aku da wewon ka ingah.
1: Ahlak.
0: Heeh. Da kitu ye.
2: Goye.
0: Tah, dinara Sandi Raka Prabu. Nanging ieu kajadian teh memang teu diduga-duga.
2: Iya.
1: Teu disangka-sangka.
0: Teu disangka-sangka di tadinya.
1: Leres.
0: Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti Negara Amarta, nyaeta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng teu langkung sami samaksad sareng Raka Prabu. Nanging ari Gatot Kaca mah Kange Arjuna.
2: Kumaha? Jadi Gatot Kaca datang ka ditu ngalamar.
0: Tapi noda mah Kange Arjuna teh ya. Nya jeung mah ge asa tama. Nya
2: teu pinoda mah.
0: Kitu. Ai kolot mah pikiranana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Pak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
4: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
5: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
4: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
5: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
5: Enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan ya.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: ya, ya di buka riwayat.
1: Malihan, piraku teka emut waktu amanat na Kangjeng Rama. He, Kresna.
2: Ya.
1: He. Prabu Baladewa. Gitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
2: Da urang puguh nuju bure ka puguh nya.
1: Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti Arjuna.
0: Kitu cara teh.
2: Tuwah. Krishna.
1: Wah, kumaha raka Prabu?
3: Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau geura parantos teu aya. Ayeuna mah kare urang anu hirup.
2: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget. Ngan dirasan diha Kang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.
0: Iyo amot.

0: mai spui și cum ai zis te ziua altă în ei? Nu-l mai ai necam din la mama parantoștă aia.
1: Cu tă parantoștă aia, mă. Am de abot.
2: Da, da.
1: Dau pa mi aia că ne-i mă pang întâlnit așa pa cum aca, raca bravo.
2: Na,
3: mă. Așiat, mă, abot.
2: Așiat.
1: Ia ca seorang orang kanjar mas suara gitu mang rupi ken wasiat anu kedah dilaksanakan kurang salah keturunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami terjasa ngelaksanakan wasiat menjadi sepuh yakin bakal jadi mamalak nu teu hade ka urang.
0: Krisna, Krisna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
2: Kekeh we nyatar.
1: Ah, atuh daerah kumito ha mecek mah oge du. Mang baheula waktu apel cekuk kitut.
2: Mata yang tek mata.
1: Marukana teu datang na 3 tahun setengah. Maka bogo. Eh lain kasar mama nyai mah kanyataan.
4: Iya, kalakonan.
1: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
2: Sami sareng aep teh kitu.
1: Kitu jeung mah oge.
0: Di lemah dia Krisna, Krisna. Cinya akang-akang era kumito hai. Era kumito rek di kamanakeun beungeut akang.
1: Rek di kamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun mah ku mertua. Mertua teh aya langkung tirama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
0: Teu bilo mah, teu bilo mah. Krisna. Wayahna Krisna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
1: Ih, sae, sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimayang arumna nyi suang.
0: Tah, mun bisa nyi. Mun bisa nyi.
2: Sae kitu
0: urang. Mun bisa nyi.
1: Pan mendengara?
0: Ulun.
1: Wayahna mayang arum calukan heula.
0: Unjuk sumangga permios kaula nu heumit.

0: Nama pisan budak teh.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, kitu-kitu pun biang teh mah. Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho. Teu pinudam. Tobat mayang arum geus gede jae. Geus diwisuda nya.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semak aturan rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
0: Nuhun nyi.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi nuhun ku Akang Geuli.
2: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpu na ge precis indung maneh aswaca mah baheula.
3: Kitu pisan nya sorangan yeah. Kita.
0: Suan teu teh kitu pisan pun biang teh.
4: Kitu aswata mah.
0: Ngan ari inung maneh rada peuyeuh.
3: Iya, serak-serak basah.
0: Beuki nyeupah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk. Anah teu teh aman ka mana karep.
3: Pajauh teuing.
0: Tobat.
4: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Man.
4: Naon kasep?
2: Tersangka gening ita mayang arum teh ayah
4: cek mang oge nya numata buru-buru eta udud anu tilu.

0: Dimas Kresna.
1: Depina damel atuh aya pikeresna naon kaula nun?
0: Dimas,
1: kaula Raka Prabu.
0: Cicing. Ari ku akang mah bisi rewasin nya kitu akang mah adatna ki sindak sengori. Cicing, bisi sawakeun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
1: Sae Raka Prabu.

0: naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae, cu?
1: Paman Arya.
0: Kasep?
1: Moal cius Paman Arjuna teu nikahna.
0: Naha?
1: Da moal aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
0: Ai urang mangeran kena bingung pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah geura bae. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
1: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
0: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing percaya cing yakin cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedak ka anginan istiqomah istiqomah.
2: Beda tu sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tu si kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kita cari hamna.
0: Oh, amati kumau pami padia teh di mana?
2: Alah, nah ada mana yang mau nak mengorak iya. Namun aman yang perkenjekuk nenggal batu cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih kada dihampura da budak kene.
1: Nah, ieu teh mohon.
2: Henteu ngar. Teras.
1: Cing, tanya Subadrana. Kresna, Adi Akbar. Menta jawaban anu ngeunah.
3: Nyai, tapi rada mah kaulanun kieu. Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poékeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
1: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
3: Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura.

0: saci tuhing mah tuh sakecapi nyata. Waruh satorong winarasang Nalendra.
1: Ieu ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan.
0: Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Ieu teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja. Henteu tamu. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantel. Oh,
2: tengali kincing.
0: Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Sing upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
2: Eta teh.
3: Tak eta mah Mas Sri teh dihujun-hujun atuh.
2: Gagohboy,
4: ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero teh koro.
2: Rame-rametek rametuk geuna
4: mah. Heuh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge.
0: Tah ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi moal kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kersat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
2: Iya.
0: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
2: Tapi kahartoskeun geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana? Cing.
3: Jawab Nyi, jawab Nyi.
4: Naon?
3: Tong dikituan wae lah bosan tiba hulangan kitu wae.
4: Panuli teuy. Daek dengeh tentong.
2: Sabodo ah.
4: Daya kene nu resepkeun ka ngaing.
2: Kana
4: teu maneh hungkul nu resep tentu. Berina ge maneh mah tara mayar ka aing tara. Kurang dengeh aing cungcang-cungcung ti tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
2: Iya. Protes ih.
0: Paman
4: jempe paman-paman nanti tadi oh,
2: udah kadenge tadi
4: keresahan atau napi hente daekun makan kasuat sama daekun anak
0: jawab Nyai tapi rada makau lanun Raka Batara oge Raka Prabu
3: kumanyi
0: kumaha Nyai daya-daya bayana Nyai dina waktu sayana sasap kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna
3: nah nuji
0: cumuhun naha inu reki tarima teku Nyai tenaha Buri Srawa naha Arjuna
2: cabe
0: nanging sanaos tingkang Buri Srawa di Arjuna oge daya wagelanana dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane
4: tong ning nya asa tamanya dengekeun ceuk mah geu da kitu jiwa awewe mah dulangan
2: dulang tinane
3: ulah tinane mun
4: atuh heuh ta eta
2: dulang kalaya teh eta
0: Nyai kedah boga salaki mangga bujeng hingga ka Arjuna bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
4: Nah mun ning gebeg kitu mah budak teh
2: jang eta kota
4: kitu nyebut engkang ka putra paman heeh ayeuna teteh kakak bogoh nyebut engkang teh engke bagus jadi salaki papap cing percaya mun aya ka amek manehanana nya
2: kasar-kasar teuing
4: kadang-kadang lamun aya ka amek mah si jeding nyebut teh cing mah oge si nyungcung si jeding nya kadang-kadang si kerewon
2: hei
0: lajeng Nyai tas ku kitu nakaulanun sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
3: Beres Nyai.
1: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
3: Sebab
1: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cung.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka koyong kaulanung.
3: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
1: Moal teh hayang mah kutarun pake ku emang geura ibu dapet. Nya. Atawa ieu sina capit.
2: Masih kena sabola
1: Bilih palai nonton Maria Mercedes atau gelis? Atau nepi ka Sandra?
2: Atau Marhaja ya Mariana?
1: Gitu yang mau ge.
0: Naon kapalai teh cu?
3: Naon kapalai cuk? Cari aku dulu kang cuk.
1: Cung. Kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda sini Nurweda.

0: Lain cerketek cerketek deui.
1: Sama Gumirawa eta mah.
0: Di dunya mah kedah kitu, Nger. Ulah hukut kabingung sok begeng. Hayeuh mang leungeun nepi ka kepengpreng da kapungkur waktu sulit ati.
1: Ta eta.
0: Jeung mah oge.
1: Jeung belikan lolobana mah teteh.
0: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa, aduh, Nger.
1: Selalu gairah saja.
0: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
1: Beres.
0: Iya.
2: Berpuasa teh namahan.
0: Gitu.
2: Pakaian teh namahan.
0: Jadi anu ka kupingku mang neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana, Bang? Nyai di mana ayana?
4: Kaduka kaulanmu.
3: Di mana nyaho?

0: Dragoona. Oh. Anya na teh syok rajin tu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon. Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
1: Hey. Nyata teh cenana.
2: Gedeng Permoni.
0: Gedeng Permoni.
2: Ih. Lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
0: Cek Mang Oge asa sarua gedengna we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek Mang Oge asa sarua gedengna.

0: Batu alinu aja nih, Mang.
1: Sanes, sanes, kaduana mah. Kaulah teh, dina waktu sena oleng panganten teh koyong dicanakin pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. Pangapit panganten pameget teh cing sarupi sareng panganten pameget. Upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
2: Menta pangapit panganten lalaki tapi serupa jeung panganten lalaki.
1: Tepi no kaulanun.
2: Menta pangapit panganten awewe
1: anu sarupi sareng panganten istri.
2: Di mana Mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burisawa?
3: Di mana ta?
0: Nu matak Mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
3: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
0: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Ai kolot teh da legok tapak genteng kadek ceuk mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
3: Eta.
0: Guru nu pangalusna mah ceuk mah oge.
3: Pangadena mah eta.
2: Di mana aya nu sarupa jeung Burisawa?
0: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
3: eta
0: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya kene mah parabudak samuka baheula nya
4: apa
0: ceuk mah oge
4: apa
0: mah apa kana riwayat teh samuka baheula nya
5: eta buku teh kana cepet-cepet
0: pikir kitu.
2: Nya nya mah nya. Dulu sasana ampir
0: lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna, dina rupana, dina rigingna, da teu jauh.
2: Les. Air sarupa jeung Subadra.
0: Tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Selopna. Ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jaya Rata.
3: Kayanya beta.
2: Nya nya Mang.
0: Cek mah oge. Marukana.
2: Hebat cemerlang otak Mang.
0: Itu sanajan geus kolot atuh udah dibersihan wae otak Mang.
3: Mawa Tuhan kayanya mataan.

0: kaula nun?
1: Ye.
0: Dina-dina waktosna oleng panganten teh kaula nun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesibadaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan.
1: Ululululululululu. Hayang kepet ajaib, Bang.
2: Sagala pamundut pisan.
3: Aye kepet ajaib teh kumaha?
1: Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Anu sok ngahihidan panganten geuning kepet. Tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan. Jo berkeutuk deui nya ho.
3: Kumaha ngir?
1: Berkeutuk deui nya ho.
3: Acuna pira nu kitu da gampang.
2: Pira kepet.
3: Nyieuna kepet nu rada gede.
1: Ye, ajaib ieu mah. Teu dikepetkeun ku jelema.
3: Entong.
1: Nah kurang kepetkan ku saha?
3: Kepetkan anak kucing. Apa pameta teh ulah dikepetkan ku jelema?
4: Urang ngalatih monyet.
3: Urang ngalatih monyet atau kucing?
1: Iye, teuing. Mana karep we.
3: Lain nyaho. Cek kitu. Ari anger.
4: Kalian geuna buntutna geus
3: kepet. Kalian eta kepet teh ku kada buntut kucing. Eta kucing teh.
4: Beuk
3: duruk. Bujur na sunut gajleng gitu cek mah oge
2: tau sih kalakna nu mah
1: teu ieu atuh karti ah
3: ieu ngar supados ka hartos mah nyeun kepet kepet talian ka jero kamar tah di kamar kenyen-kenyen apan teh katingali jelemana
4: jiga ngapungkeun lang layang
1: tah rada karti kitu mah
3: nya tulisan nya teh kepet ka si Badaru kepet ajaib
1: beres bang
3: beres wae jeung kolot cek mah oge
2: mah beres
3: sagala nyampak di kolot masih agak lupa oge
5: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng ibu sahe teh budak mina bu?
6: Ibu Imas Mentarsi.
5: Linggihan paling mana bu?
6: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
5: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
6: Atos 63 taun.
5: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat diabetes.
5: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos 10 sasi.
5: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
6: Kawitan teh 375.
5: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
6: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi
5: tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon bu
6: diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deh tata acana
5: kumaha karawasna bu selami pengobatan
6: asato ayah karawasna naon
5: ayona dilekenan nganggo naon bu
6: nganggo alfa propolis.
5: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
6: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
5: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
6: 375.
5: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Janten 138.
5: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
6: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
5: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
6: Sok nguping di radio, da sok ngupingkeun dongeng.
5: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
5: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
6: Amin.
5: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jose. Atanapit seratan dina eta kepet-kepet ke si Badaru.
1: Beres, Bang, beres,
0: beres. Beres,
2: itu galak.
1: Nun, nun.
3: Mati lancar.
1: Bayang Arum, Bayang Arum. Bagja dilaksanakan wahai.
0: Raka Prabu, naon heula ieu Raka Prabu?
1: Is, dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
0: Tenang, Kasep, aya kapalai, aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Ah, gitu mah. Lamun di tanggal agaang mang teu sanggup.
2: Atawa dengan suung.
0: Kitu. Tah, atawa dengan suung hese, dengan suung mah. Mah mau suung halodo mah. Nya.
1: Aya deui.
4: Aya deui geulis.
3: Tapi naon deui?
4: Sajabina ti kitu kaula nun.
1: Nya nya nya nya nya.
4: Dina waktos naoleng panganten teh Nyai teh koyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
4: Tapi not the pino kaula nu.
0: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
4: Beres laras Raka Batara.
1: Di mana, Bang?
0: Naon di mana?
1: Kemang.
0: Itu kemang di patamanan Pabalatak.
2: Itu kemang itu. Ah.
1: 100 rupa.
0: Ya neangan 100 rupa.
2: Kemang naon dan tapi sasana.
0: Di antawisna wae, cari kaya, kemang laja, kemang bonteng di astana. Tuh.
2: Nen kemang kagorengan ulah.
0: Itu ceung mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkeun ka kemangan.
1: Anu seungitna hiji.
0: Nu seungitna hiji.
1: Naon?
0: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit 2 dreum. Nu hiji teh lalep-lalep we. Kitu ceuk mau ge.
1: Beres, Mang.
0: Beres ceuk mau.
2: Matur beres teh kolot eta
1: mah. Aya keneh.
4: Aya keneh nya. Beres laras kaula nun aya keneh.
2: Kuseur pamulang.
0: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Umat asyua tamah lamun maneh boga pi pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya umat. Umat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu mah. Kalangkai weh naon.
0: Tah kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu. Ha
2: eta. Ulah
0: naon. Cik mah oge.
2: Loba totombe kitu.
0: Kitu.
5: Lubar.
1: Nau nyai
4: dina waktos naoleng pangan tete kaulanun koyong diuk dina papajangan emas ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000
1: papajangan emas
4: papajangan bangsa kencana kaulanun.
1: Papajangan emas, Mang. Kabawa ratih ku jalma 1000.
0: Nah, kalah boki gede pementa deh.
2: Ah, nah. Kegedean.
0: Nah, gedean.
2: Kelangsian.
0: Kadang-kadang iya WWT kaitu nama minta dunia akhirat. Jatuh. Bisa jatuh. Yang mau ke. Gitu. Ah, nah, nyene. Acung. Papajangan.
1: Iya, mah emas.
0: Meli brom.
2: Atau mami nginyum becak gitu.
0: Cuk mau ke. Di brom tulisannya emas gotong aku jelma 1000 tuh tidak 1 juta bayar jelma seorang 1000
1: ya beres ayak ini
4: dina waktu senaleng pangan tente hoyong dicanakin bedil karantaka
2: nah bedil gantang
4: dina waktu senaleng pangan tente eta bedil tecing beleduk disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengit ku jelema
2: nah liat lah
1: dimana mang ayat bedil tanpa disengit ku jelema tapi cing beleduk
2: bedil ya kan
0: ya eta mah kudu ka Australia
1: nah jiji ka Australia.
0: Neangan kanguru.
2: Kanguru.
1: Jangan naon kanguru.
0: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beleduk-beleduk tak ku kanguru teh.
1: Nah, ha ari mang jeung mae teh.
0: Apa ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
1: Menik teka hati ah, jauh jiji ke Australia.
2: Tak mapoy, jauh-jauh teuing.
0: Jauh sama. Atau di takal jengking.
1: Teuing ah, teuing ah. Mana karep. Ngusih sekalian ngita si ewok.
0: Apa jadi makan ya teman?
1: Lain teman. Lutung.
0: Yang mau ke. Angir, angir, angir. Tenang, nu kitu malah di mang aya tenang. Kurang usahakan. Bedil nu tanpa disengat ku jelema cing beledung sorangan.
1: Cara anak kumaha?
0: Atuh kawina dina usum hujan.
1: Kumaha?
0: Dina usum hujan dor-dor gelap.
6: Karena kebawa banjir.
0: Kayji kebawa banjir. Kadua anak kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantaka teh kitu guludug.
1: Beres bang.
0: Beres yang mau ge.
2: Atawa gampang keluar ku
0: telepuk. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
2: Kapan ku telepuk tah.
1: Oke. Aya deui nyai.
4: Dina waktosna oleng panganten.
1: Ya.
4: Nya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanung.
1: Nau nyi?
4: Hayang kukurilingan di alun-alun.
0: Tah eta mah gampang pisan.
2: Ah, mata.
0: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
1: Kumaha?
0: Meuli AO. Cenah mabok tuluy cenah dulu pacar kukurilingan. Ah, nah teteh angin pijing nonyok deh. Masih lingkar kolot.
7: Kembalikan mecen.
1: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng pangan tentenya tenumpak kareta binarom.
4: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur kukuda.
0: Tak bisa jadi kuburit.
4: Sanes-sanes kaulanun digusur na teh kubuta gede. Ari kakasih na teh detia kalawin cagmi.
1: Dimana bang aya buta?
2: Buta aja saya.
0: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta.
7: Iya.
1: Iya, eta mah jelema genut, lain buta.
0: Atawa Pak Aci.
1: Nah,
0: apaan buta?
1: Lain buta, buta.
0: Oh, buta.
2: Buta.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Eta mah buta.
0: Cara dengge. Cara emang. Iya. Buta itu jeung mah geus sih saya motong nyawi sirik mah citra dua citra sama.
7: Nya, nial renting. Urang teh Citra Yuda eta geun.
0: Iya, Dewi ieu gedeng permoni, kapan di Citra Gadang Mayit teh seueur buta, tadinya neangan buta rupa gedena. Cenah ngusur, bisa ngagusur kareta, tulisan kareta teh nya kareta binarom.
1: Beres, Bang.
0: Beres jeung Mang.
7: Mun teu beres
0: jeung sapoe. Moal ieu teu beres jeung Mang mah.
7: Nyampak segala
1: aya. Nyampak pisan di kolotnya.
0: Ih, ulah lamora.
4: Kumaha kasep katut kaca anak Mang Cu ka emut
1: anu mawi paman bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra Gatut Kaca sakumaha anu diperdihku wa mbayang arum
4: tenang tenang moa pati-pati

0: Teh ieu karet geulang leg-leg ieu. Kumina-mina teuing. Eh.
1: Teh hayang kawewe
0: nya eh. Eh hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
1: Kudu ngabugu eta
0: teh. Kudu ngagugu.
2: Naon deui pamanta nya?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
2: Nya.
3: Nya eta orai teh koyong dicanakeun muning.
2: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
2: Sora hiji.
3: Muning teh 100 jalu unggul. Heeh.

0: lamun palai bodas asli eta diset.
1: Coba lamun buyang muningna meureun engke jadi beulung.
0: Diset deui. Terus ya kitu. Cek mah oge.
2: Ngecet muning terus.
0: Ngecet muning terus. Imah mabelel. Kana imah nya. Kitu cek mah oge. Imah dikeruntuh mah antep we. Alhamdulillah sehat.

0: rapuh tidak kugulingan.
1: Nyalah kumangka ya.
0: Ya gitu cik mau nge. Udah wakad yang mutan aja kumangka ya berehna. Gitu.
1: Nuhunya. Jadi gitu pamenta.
2: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kanarupaan diperdih neme neme kunya itu bakal dijadikeun salaki kaulah nuhun.

buat menegara. Sok bebereskeun tuh. Kakang udah wa, beresan heula itu tugas kamu. Saurkeun ka para petugas lah.

0: negara Amarta badeng nguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Ana setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
2: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aku soca anak sepintas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok ceueul sok mules ti aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
3: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
3: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibu nak iya?
3: Ayah.
2: Cobi cingnya Rio sekedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
4: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
4: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
2: Panyawat atau seberalami, Bu?
4: Ayah umur 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyari tuu. Kawit-kawit nama. Kangkeng ke ayah. Nama terus. Kata.
2: Terus sehat.
4: Lengit.
2: Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya dinten?
3: Konsumsinya udah mah. Nengah kuranana saya dinten. Tilu kali, sekali nate. Tine tetes.
2: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
3: Beredo.
2: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Mane ka mana, Ceu?
6: Eta cek badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun apil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kaya ni Raden Gatot Kaca. Lumampah ti awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasan dari muka.

0: Badranaya sasat anu uninga karena ieu kajadian. Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun. Tuh. Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayangaruh.
1: Leres.
0: Nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
1: Walah leres.
0: Alayan pangapit panganten anu

0: hancurkan semua bakti suhanya panjenengan bulan gusi. Oh, diterima. Kunaon katingan salira tejiga anu ngungun nganglu. Tenang, tenang, tenang.
1: Gusti,
0: naon? Bade masihan THR ka abdi? Jigana puasa ieu mah moal deuleuh. Nah, Gusti. Oh, wayahna we da. Lumanya kurang aina teh deuleuh.
2: Oh, pemasukan
0: Allah nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh.
2: Jarang.
1: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
0: Ngimpi naon?
1: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka banyak Gusti.

0: Dahangan Dika.
1: Kaharep isa.
2: Penyak kapayo.
3: Ngahacirkan si mah pangabakti kuji.
1: Oh, ditarima.
3: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temangih tungtung jika susah nu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gara waksa sarang balaksa ulah pada diding-ding kelir genang sarang siloka gusti. Gara pedas secara basna naun ia teh kulan gusti. Beli wai ayak kapalai itu sinarang ia manga gara saurken dina waktus ayena.
1: Kiyo, sumuhun.
3: Palai pai suung.
1: Lain dengi kenula atu.
3: Palai surawung.
1: Dijejak sia. Hai kaula teh puting tadi ngimpi.
3: Ngimpi naon gusti manga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak dedi aya Japar Sidik.
1: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunata nu ngawinkeun.
3: Yungun atuh sewakeun gusti is ulah.
1: Ulah barang batur ulah tegus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.

0: Dunungan.
1: Jujur,
0: abdi teu acan terang Gusti Dunungan urang teh saha nu saleresna.
2: Wah. Eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu keunyumput bunyi di nu caang negrak bari teu katembung.
1: Eta anu urang teh.
2: Itu Gusti. Tuh, dulur.
0: Oh, jadi dunungan urang teh anu keunyumput.
2: Heeh.
0: Sieun ditagih
2: lain. Tak itu.
0: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
2: Lain, dengekeun heula.
3: Sok tar dengekeun.
1: Sok nyumput-nyumputkeun lain.
0: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe.
2: Lain, dengekeun sia.
1: Eta mah si cangkir.
2: Tak itu dulu. Sabenerna mah kuli dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge.
4: Taku kituna peting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
0: Ulu ulu ulu.
1: Hayeuna bulan awal bulan
2: cenah. Cikan talaah kumaneh naon tah?
0: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
2: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
0: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
5: Tapi apa kana poe?
2: Tapi kata apa kana poe?
1: Katku loba sare teh kitu kan tah.
4: Tak kitu kana lahunan jobro eh aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
0: Kumaha sasauranana bulan teh?
4: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
1: Gede bulan montok kitu.
4: Kitu.
0: Nya Gusti leres leres.
4: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
0: Paingan saur dun sumang Gustinya kalau bulan bisanya capek.
2: Cing sia montong kasar teuing.
0: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
2: Da kitu ieu.
4: Jadi jiga na wae kaula teh bakal bebas tugas sisa kedeung deui.
0: Mudah-mudahan Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
1: Kena tangan itu mah gaji mana?
0: Namun boga gaji teh rek muli mantega.
1: Mantega.
0: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3.
1: Hayang nyatu.
0: Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
2: Ding mentung ka mana karep we sia ngomong teh cicing.
5: Dina hayang kana jauh we.
0: Kitu kelan geus sih. Hayang
5: nyatu meunang meuli.
0: Jempe sia mentung ka mana karep we ngomong teh. Pepurihan aing geuleuh.
1: Hooh.
0: Mudah-mudahan nih Gusti.
2: Lir pendre.
1: Heeh.
4: Barang nu jelema gansap ratane pun ieu. Arya Bima lumampah ngagidig ngajugjug ieu waringin pitu.
0: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidig ka dieu.
2: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleuh itu? Ka dieu keunya
0: sumuhun.
2: Oh.

0: Manusia ditonjok angin aing aduh.
1: Itu ke mata.
0: Manusia.
2: Kelainan bim.
1: Anu karasa ka
2: eta teh. Hayo.
1: Aduh karunya tah.
2: Macugas.
1: Duh, ge.
2: Isya.
1: Ka mana tah?
0: Isya.
2: Abdi Gusti.
0: Radia sia.
2: Aduh, kunaon Gusti? Halah. Pangderek-dekeun ieu cangkeng sakeuleung.
1: Kita bantuan eta karunya.
2: Alah, misalah deui aing. Urut,
0: Pangbatekeun deuleuy itu tangka sau geus ya.
2: Hari Gusti asyik banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
3: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
2: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
3: 63.
2: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
3: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
2: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
3: Lah, ka mana-mana entos bosen.
2: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaku naon namina?
3: Alpha Propolis.
2: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
3: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
2: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
3: 6 meter botol.
2: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
3: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
2: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
3: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
2: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
3: nuhun.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kening. Burak.
9: Gusti. Jijing sialah. Maju. Tersangka mana Bim? bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina dileuh
8: aduh merenah nonjok
9: merenah pisan neungeul teh aya tulikeun gelut tenang ge lana
8: sasere lana ngarasakeun ka nyerita.
9: Ayo soal gelut mah dia ada mau munur aing lah.
8: Mau burung tamat gelut.
9: Mau burung tamat tenang eh. Kelaran aing teh teu ngarti teu meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh ibim. Moal kitu Gusti dina surat kabru. Cicing cicing cicing cicing. Atanapi dina surat wasiat. Cicing sia.
8: Kena baca tempe-tempo
9: kan? Cikan jawab Bima. Sebenarnya memang kau tadi Tita.
10: Kusaha?
9: Kusemar.
10: Hah? Kusaha?
9: Di Tita Semar.
10: Di Tita Semar?
9: Kelanan-kelanan. Semar mana? Semar Pawongan Ai.
10: Pawongan?
9: Iya yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar kumaha rupana Semar
8: dadeg pangadegna cik
9: dadeg pangadeganana Semar pawongan aing
10: iya yeah.
9: Pendek buheke budayut
8: pernah
9: awak hideung beungeut bodas make kukuncung
8: beres ngapanyari teu lah.
9: Ia sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung.
10: Ai cicingna di mana?
9: Di Kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowol.
10: Ari anakna
9: aya tilu.
10: Di antarana
9: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
8: Tilu gantan.
10: Ari pomojikanana?
9: Dewi Siti Ragen.
10: Ulu ulu ulu.
8: Nah, ninya.
10: Lempang ya?
9: Iya, tak lempang lah iya.
11: Kan? Kenapisan tamate?
9: Maka yang diperhatikan kikitu anak-anak. Tak itu lempang lah.
11: Ceng ahal-ahal-ahal.
10: Ayo nyari tak nak?
9: Rada letik cengeng.
11: Mata?
9: Kata-kata anak iya iya. Dua ya Allah.
10: Eta mah gede teuing surupanana atuh Bim.
9: Ya kitu Bapa Bendara aduh amuing. Ya kitu
8: Bapa Bendara.
9: Jarum sapotong leungit di teteangan teu pangih deui anak ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
10: Geus ganeng Bima. Lain bagian mana dia yang kebodor mana dia? Kasebelan teh.
8: Untung pun dapat paduli dia kan.
10: Palingan bodor lo baru tepayu dari rebutan wae ku si Bima yo. Alah.
8: Kurang mah cicing tong karo.
10: Eta dunungan mana?
9: Iya.
10: Oh, pawongan mana?
9: Orang kapenu gawe.
10: Jang naon? Iya kareta teh.
9: Keur kawin adi kaula.
10: Heuh ngaranna?
9: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
10: Arjuna.
9: Iya.
10: Tumpah.
9: Wah.
10: Bima,
9: anda apa?
10: Mun Tita tadi atu ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
9: Ya si Jenet teh di aing.
10: Oh Arjuna teteh.
9: Arjuna.
10: Nama ke disebut Jenet.
9: Janaka ngarana. Jadi singkatan Jenet teh.
11: Jedud.
10: Oh jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
9: Jenet bebu.
10: Ayo. Aduh. Tersangka. Impian tadi teh jadi kenyataan Isya. Abdi teh panginten sabaraha puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
9: Heeh, teu naon.
10: Teu acan THR nya Gusti.
9: Heeh.
11: Bisa kalikeun.
10: Bisa kalikeun sareng THR oge teka-teki.
9: Heeh, teu naon.
10: Nuhun Gusti ah.
9: Bima anah apa?
10: Pek acuk kaitu geura nyangkere we dina kareta binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
9: Iya.
10: Hayu syukur ka caha kawinna teh Arjuna teh.
9: Wayang Arum Adina Batara Kresna. Heeh bener.
10: Hayu tina naon? Ieu atuh gara-gara sare
9: keur kaula nu gagusurna. Heuh
10: sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isya? Ah bade ngiringe Gusti. Aye kana hajat mah hoyong sate Gusti. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya enok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di dina mah.
11: Lobana teu make lobana
10: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Heeh. Pengen ini penayagan titaranjana kerung orang agus di
11: kerunganan
10: ya mangga acukus di kena abdi nyorong di tukang
9: aing dek kira tahula yusya gedung junuk kena waktu ninggang kena mangsa

Ayo orang lumampah leh. Gusti Hamid, Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Heuh, los meresihan heula.

pangahaja sirah kanap suku kaluhur nangkep harigu di satengahing jalan diikenali sana. Kacarius Iraden Gatotkaca mulih tika indran nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas.

0: kishila. Hadi kwenye kushila. Kijeng nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
0: Ora kapinugawe. Ngaran Gatot Kasa. Ora kapinugawe. Anjeun saha?
1: Yah. Ari lempang kudu buka deuleuhan.
0: Ayo gitu.
1: Dor ngadu pak batur.
0: Batur nah hatak naon cicing di tengah jalan. Padahal ayo maju mah teu kajauhan heung nyingkah.
1: Aing teh lengker eta keur tapa deuleu.
0: Nah tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu gableng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca hadina.
0: Undang apa?
1: Ngejago anjing hayang mecahkan kain jago baheula. Heh? Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjing jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Heh? Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
1: Alah. Ngejago sia. Bener tegara.
0: Tega
1: pati,
0: tega maju pecak. Jadi
2: amun rusak.
1: Oh, we dulu.
2: Telanya yakin.
1: Yakin jago ayeuna teh yeuh.
2: Kana teu nyeureut.
0: Iya. Abong aku jago baheula rekat anjeun.
1: Morokana kumaha sia kurang ajar maju sia woe
0: tong disebut
1: jago baheula aing aing kudu eleh deuleut mah
0: coba-coba hayang nyao
1: ah beda geus kolot mah batuk euy halah tong disebut anoman deuleuk aing kudu keok deuleut mah.
0: Ya, tong disebut terah panawa kaula kudu keok gelut mah.
1: Panawa, panawa, nao, panawa.
0: Ya panawa.
1: Na anak saha di mana?
0: Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima di nagara Amarta.
1: Keranan cu, keranan.
2: Jadi cu enak apa?
1: Keranan. Urang pancak kaki heula.
2: Iya, santai.
1: Anak Bima
0: ora kapedo gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
0: Iya, memang. Kayak gitu.
1: Oh,
2: itu.
1: Kasep ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre
1: islain. Aki itu,
0: aki anang
1: lain.
2: Lain aki minta lain eh.
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi itu aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih, itu aki Anoman.
1: Itu aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Ingsiruk ibu dagang mie teh ningguh lah.
2: Untung temurangin.
0: Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman.
1: Heeh, matak teh ulin. Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu bageur?
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwamayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu.
2: Ya,
1: iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
0: Ih, nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cuh?

0: Macios nikah na paman Arjuna.
1: Sabab?
0: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
0: Anu mawi kapan ku Baladewa teh nyanak calon pamege calon panganten deui. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetep ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewak ke ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwi krama di keupeul Baladewa ku Eyang. Lamun teu daekeun jadi wali, kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel Eyang.
0: Aduh nuhun Eyang, nuhun Eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang ewak ka nyawa ira. Hayu urang lumampah ka sieun
0: para-para lumampah.
2: Lampah ieu Anoman anu ngancam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategas siawat-awat.
3: Naon
4: teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing ngai aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
3: Asa kaluar we aya nu lumayan atuh
4: naon. Lain bapa dewek bohong euy aya muning di tegas siawat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy.
3: Kitu kan?
4: Heeh, eueuh bulu-buluna acan leuleu. Teuing-teuingan teuing buka muning di mana bapa aing gua gede gede bohongnya
3: biasana masuk aya ngadungkuk
4: teh biasana masuk aya ngadungkuk leuleu boluna.

0: Teuing
1: geulah. Ah gede bohong bapa deui kamureun. Teuing. Hayang asa heula sakadeung euy ah.

0: Dek atara ditayakeun. Ah, rodeng kakawin. Bumbulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Untung dipilu dara raek, sia moal ah da. Heeh.
1: Teu kana teu beutna, Kang.
0: Lu ngalamar anger keneh dulu.
1: Nya.
0: Harga bareto.
1: Anger keneh we, Kang.
0: Eh, lain ini yang munding itu dek teh.
1: Munding.
0: Di tengah syawat awat candek panggih keneh wae tidak tadi.
1: Karunya tuh yang gede si Akang tuh.
0: Lain kumaha bapak orang tenaha ite ujug sombong naon. Teuing atuh. Teka harti dia bapak dewek ku pajare buka munding di tengah syawat awat nunggangona si dedung dawuk cokot ku si leing. Munding ieu. Uh, tapak munding munding acan lho.
1: Ega tapak borok.
0: Oh. Mun tapak buduk mah loba dulu. Heeh. Lah.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling. Ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu da.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udingan timanten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngaku.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung.

0: aboting teu pamit ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pa.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja. Ya, beliau seorang rasul. Ya, beliau seorang pemimpin agama. Ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu. Sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya, atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi. Dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu,

Datang ayam nyumbang burung, datang burung nyumbang balang, datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Hei semut, Nabi hei balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau, itu wajar saja. Gajah besar, sumbangannya pun besar. Sebaliknya, kalau balang nyumbang semut, itu juga memang pantas. Balang kecil, sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar, kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatona. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pinter, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ia lewat bangku sekolah, ia lewat teman bergaul, ia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesal sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut.
Ketika mereka liwat di lembah itu,

Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.

Engkau karuniakan kepada saya karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan raja semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk gede buruan. Tapi kan tidak, malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh ibaratkan.

ini, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana am batniha? Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? "Kamu gak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum, wa amrukum syura bainakum, wa aghniya'ukum askhiya'ukum, fa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati, permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi, dengan catatan tiga tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya, kata Nabi, idza kana umara'ukum sirarukum, kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiya'ukum bukhala'ukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu, kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang

0: ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak obyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang, karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal 'ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Abi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Wong orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini.
1: "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja." "Sabah? Saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." "Yang jadi raja perempuan." "Kalau Tuan Raja besar," "Tuan orang laki." "Ayah Tuan Raja besar Nabi Daud, laki." "Ini mah model Tuan Raja, orangnya rajanya raja besar tapi perempuan." "Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar." "Begitu?" "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik." "Walaha arsun azim." "Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." "Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar. Mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis, tuan raja. Begini, Hud-hud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja, Hud-hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa, tuan raja? Idhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur maza yarji'un, lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik, tuan raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung hud-hud tadi. Terbanglah si burung hud-hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku, datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, tuan perdana menteri, tuan ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut tuan menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando tuan putri saja. Artinya kalau boleh perang saja, cuma mau duluin takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando tuan ratu saja, tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah tuan putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban, apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu, diplomasi dulu. Diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu, itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang, tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik, maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening. Bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah, wah, sudah semuanya serba, wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur, dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba. Ah, Sulaiman, ngomong aja, dikasih hadiah, telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja, enggak berani lihat ke atas. Kehilangan harga diri.

sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik.

bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu? Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat, itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun, baru bikin pemutihan. Baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata Bleche masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan

kan terima, pulang kayaknya muka kan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah gak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok gak mau, gak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok gak ada, juga gak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap.

0: ini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil.
1: Saya.
0: Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum tuan kedip. Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti, rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya, sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang. Baik, lobbing pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zalim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zalamtu nafsi. Sungguh saya telah zalim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini, ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Saba dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya, Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya, supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, shah, shahansa. Ya, sebenarnya sih cuma dia enggak bilang aja. Di kerajaan gue enggak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan tahap paling pintar nahan perasaan. Enggak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama si Ano. Main sama perempuan dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat. Tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja. Tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita, hakikatnya karunia Allah, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: layanan gaduh kanyawa seperti ma, kanyawa segala wae, sobian, gunakannya kuja jamu tetes alfa favorit.
1: Ma, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Tarik tu. Kalau jangan lagi sadayana. Tekaraos ni.
1: Tekaraos si lalat raga.
0: Tekaraos. Asal tarik. Iya tu. Wilujeng Wangi, orang Sunda.
2: Wilujeng Wangi, kasadayana.
0: Baraya Sunda.
3: Sarehat.
0: Alhamdulillah. Oh iya.
1: Naon bah, biasa.
0: Oh, nah iya no, banyak noise sih.
1: Lu mana itu? Pasti si Akel.
0: Seperti biasanya, ayah gelaran Sunda Land.
3: Laras.
0: Terus ayah lagu-lagu Sunda, ayah... Ayah Abi Rizki ya, wah
2: Abi Rizki. Ini yang wangi kan?
0: Oh iya, di Purwakarta ya. Eh di Karawang itu Purwakarta.
1: Oh iya.
0: Ayah Lita, ayah Aran ZX, ayah Gilang ya, Lulu. OL Shop 18 ada Delia 1. Ayah ada di Sendalen. Dinten Katile di sasi September 2002 genep. Kalau resan nanya. Dinten Kamis ya teh ya.
1: Laras.
0: Laras dinten Kamis.
1: Jumat.
0: Waktosna.
1: Wengi Kamis.
0: Nah, waktosna ya gelaran Sundalen ya. Lagu-lagu Sundalen. Teras informasi anu dihidangkan ku bahasa Sunda. Ayo oke, nu pasina ya di 102,4 FM ayo oke di TikToknya Sundalen ya. Tah di TikTok tos deui aya Tika, aya Renaside apa?
1: Renasideo.
0: Renasideo atau saya Dian, ayah Felicia, ayah LG Anugrah, Goa. Wah oh, dari Goa tu jauh ke Cina. Ayah Yance Saputra. Ya pokoknya kangge Baraya Sunda, Baraya Sundalen, Sarayana dan menuju ngadangukan di mana?
1: Eh, ayah Alipa.
0: Oh, ayah Alipa.
1: Alipin 2018.
0: Ayah Triani Farpum atau ayah Maulie.
1: Acara naon deh Alipa di Magelang sugan. Ayah, iya.
2: Alim, alim suratan masal atau
1: semua
2: CF yo. Nggak mau ikutan lagi ah sakit.
0: Nah, sakit.
2: Sakit.
0: Ke rumah sakit, ayah sakit.
1: Haji, tuh. Apakah wajib cina
0: mentaati
1: laki yang gajinya di bawah UMR?
2: Wajib, jangan-jangan wajib atu.
1: Lagi ikut tren ya.
0: Jawab serius, jawab teh. Alipa, assalamualaikum, Mama Mang Sundalen.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampertos nama.
1: Hari mentaati laki-laki dalam kurung salaki.
0: Nah, nutus menikahnya wajib ya, tahu?
1: Wajib karena syaratnya sanes gaji di atas UMR.
0: Harus.
1: Nah, itu.
0: Itu sanes syaratnya sanes gaji.
1: Itu. Pak Herman di turutan we. Pilih ke ucas acos.
0: Nah, ngecas nah.
4: Iya,
0: Mang Tang, gue cek
2: ini. Mang Tang.
0: Koma. Pas saya nengah hubungi teh Mang Tang.
1: Kamu itu kehapus Mang Tang, eh.
4: Tanya lu kasih screenshot Mang Tang.
1: Iya, gue lagi neng, gue anu pemain.
0: Tadi saya jarum sodia Wilujeng Wangi ya. Papis Wilujeng Wangi oke. Nah, ayeuna ayeuna naon ang ayeuna teh?
1: Kulan
0: September, September teh emot kana
1: naon? Ceria.
2: Ceria.
1: Ieu mah can nu tadi Triani apa kalau jemtal ke
0: gitu. Heeh, jadi emosi ya.
1: Henteu. Itu mah ngetren, Bang. Kur ngetren geuning aya ayeuna teh. Itu maksudnya kan si tipikal jalma teh. Loba kategorina nya.
0: Loba
1: kategorina aya aya anu kana tingkatan UMR, ayah karena kasep, kasep jeung goreng patut, gitu ayah ah loba lah kriteria kriteria. Nah ayah nah, tina segi gerak gerik ge, si karakter jalma teh bah bisa keciri, walaupun itu 100% benar benernya, gimana minimalnya mendekati lah. Atawa tina cara pepakaian da kumaha gitu. Nah kebenaran iya aya nu ngirimkeun artikel tadi bahas Jadi menilai kepribadian laki awalnya laki lah. Tina calana jerona.
2: Rangsak nanti.
0: Tina size nanti, tina naon.
1: Tina jenis nanti.
0: Oh jenis.
1: Sok makai seringnya makai naon gitu.
0: Kunci game.
4: Sabar apa sekali pakai na. Gitu.
2: So naik.
4: Semingguan atau sebulanan gitu.
0: Side A side B.
4: Jangan kembali.
1: Mantang ya.
0: Mantang. XX mah nanya gaya nuluhur kahandapkan pakai wig na cene.
1: Kahandap nuluhur kahandap.
4: Oh. Kahandapkan wig na.
1: XX.
2: Mangtang mah. Oh malam Jumat.
1: Ya nuka hiji boxernya boxer apa boxer?
2: Celana
1: boxer.
2: Tinjuring.
1: Di celana boxer teh terukur di pikir sepuluh lakinya tapi oke ku sebagian aww kira sepuluh bahana dijen tina katun polistar gitu pengaruhan bentuk celana boxer makanya bentuk celana boxer biasanya logor nah nu resep kana tipe celana boxer umumnya nyata pribadi nu gampang bergaul gitu alasannya calana iya selain berfungsi sebagai calana jero tapi oge digunakan jeng calana pelapis sebelum memakai calana terluar rangkep lah selain tieta calana boxer bagi sebagian laki nyata calana siap pakai nu digunakan kaluar imah tanpa ngagunakan calana luar deui nah tipe iya nyerminkan karakter nu labil jeng kepribadian teh non berpendirian tetap cenah karena ia belum dapat membedakan suasana.
0: Ya.
1: Oh, kayak era anu puguh.
2: Ladalin.
4: Gitu. Luat lain. Luat lain.
1: Eta boxer. Terus aya briefs cenah.
0: Wah, naon eta?
4: Naon ta briefs?
1: Jadi celana brief teh berbentuk pakaian jero nu ngabalut sepanjang panggul selangkangan jeung bujur nih sampir sarua jeung celana jero lah. Kan rada aya kahandapan seutik.
2: Strip mah ya. Oh.
1: Brief,
2: pabrik.
1: Strip, strip.
4: Lirna mun panjang-panjang bae. Strip.
1: Jika strip, jika strip bener. Ieu nama Kang, cuman ieu mah lah ku aing deuleukeun we anjing.
2: Eta. Wah, nu kitu batu nu abi make na.
1: Brief teh. Nah, enggak, Bang. Abang mah pantas lo buruk-buruk. Jadi pengguna calana brief umumnya nyata tipe jelema, tipe lalaki nu boga tujuan jeung ambisi. Mungkin ya sebagian jelema nu tersep karena sifat pribadi nu determinan. Tapi percayalah cenah. Justru jelema seperti kieu nu leuwih loba di tehangan.
0: Betul.
2: Maco-maco.
1: Di tehangan tengah ditinggangan.
4: Tapi karungan.
0: Temana boxer naon ieu teh cenah teh mangtang.
1: Rupa-rupa mangtang. Temana?
0: Jeroan.
1: Jeroan tipe-tipe jeroan. Tah katiri tina karakterna teh katiri tina
4: bentuk
1: si tipe ieu. Si ieu resep mulai mangtang kan resep boxer.
2: Badah jeroan nya.
4: Model-model.
1: Nah, nu kedua boxer brief di perpaduan nu tadinya. Celana jero tipe boxer brief. Menurut loba pengamat fashion ya. Sewajibnya ya di lemari setiap pria cenah. Gitu bahana tina katun jadi si lalaki pasti nyaman keur makena. Boxer brief cenderung ketat seperti brief.
0: Ya.
1: Tadi tenon
2: brief
1: lain.
2: Strip.
0: Nah, strip.
2: Tidak sangsara kau masih akeh yang muli legging nanti apa?
4: Nyebut strip nak kondisikan.
1: Tapi memiliki ukuran hampir sama jika ai boxer mah logor, ai mah jika boxer kan ketat gitu. Tak bagi nu resep tipe bentuk boxer brief berbanggalah cina. Jadi mereka teh dianggap sosok nu gentleman jeung ringan tangan minus minusna maranehna lain petarung seperti penyuka brief.
0: Oh.
1: Sok bae, Bang.
0: Cek mangtang mah mikir-mikir helan yang anu pikasih rieuna cenah.
1: Eta wae nu mangtang sebutkeun jenisna mangtang.
2: Sami nu mangtang.
4: Brief naon gitu, teh brief boxer. Brief
1: ta boxer ta brief bolong.
4: Ihinyang. Jitiman long.
0: Terus si Haji Iman cenah mang ayi racing team di pojok kidul pantau perlintasan 383 Gayam Gang Tumaritis Pakuncen. Mancol.
4: Haji
1: Iman
0: bari ngejahe cenah.
1: Tuh cek Ali, cek Ali Pa Mang Pidin seneng bener bahas daleman. Iya.
4: Iya mah. Banget lagi jika daleman.
2: Lihat aja kayak brief nih.
1: Lihat mukanya kayak jeroan.
0: Rasanya juga pejit.
2: Kalau dulu mah aku sebelum ada kayak sekarang suka pakai karung goni.
4: Karung goni di bolongannya.
2: Nyawa itu di bolongannya.
1: Memang tangman nu abi mah aya di pasaran. Pasti nah, pas, pake pasaran. Sony nu bolong-bolong gigirna.
2: Lain. Cangcutan tidak iya tina jeans.
4: Berarti aya eta na angin-angina eta teh.
0: Moal kacir tina jeans.
1: Terus kene nya. Muka opat taiti whiteis.
0: Wah, udah.
1: Celana taiti whiteis nyata bentuk celana jero nu paling familiar. Nyata lu susu nu paling familiar. Nyata bentuknya tuh tina kaki.
0: Ini jika hing.
1: Warna bodas nih, warna bodas.
4: Jika hing.
2: Anu menang mulai salosin lobang.
1: Anu sa setel teh jeung singlet nih.
2: Ngambil cetian gitu. Dobol we.
1: Nah, sebagai lelaki masih harus loba nursepnya karena bentuk simpel jeung adem cenah. Tapi secara penampilan cenah taik duit dianggap kurang menarik.
2: Di logor
1: penyuka taik berarti harus kurang memperhatikan penampilan cenah.
2: Dah karetna tuh dan gitu
4: Bapak. Karetna ngenyot.
2: Nyawa-nyawa merasa merasa.
1: Lain sih. Sok kagali ge.
4: Oh iya teh. Ya awak para pasti. Ieu teh pemakai hings mah nu kieu teh. Iya. Tipeuna
2: kumaha?
4: Tadi tipeuna kumaha cenah make hings?
2: Diabur nu uing.
1: Tah terus ieu beki ka dia aing beki teu ngarti ye. Nu kalima teh jock strap cenah. Ieu jock strap mah tukangna eueuh hareupna we aya bungkusan bae.
4: Bah. Tukangna kosong.
2: Wah,
0: paling tuh mah ke kamera yang ya, ke kamera ini nih biar tahu
4: cenah. Tiga koteka.
2: Baronjong gitu mah.
1: Boronjong. Lain boronjong sih sosok.
2: Sosok nu gede anu leutik mah bisa
4: teh anu lain sosok eta mah.
2: Si Akem kenceng sebut naonan.
4: Borongkos lah, borongkos nangka.
1: Tanon. Tentang lah cawat abi
0: cawat merah
1: mage. Cawat ada pak. Cawat bener. Bingung.
2: Mantang masih kan dicawat sudah.
1: Bingung. Kanduro. Wah jir. Tina kanduro. Saya big boss.
4: Ah bener.
1: Gede ya temantang mah.
2: Kau dah gede. Apun an.
1: Gede.
2: Tina kanduro bahana.
0: Kanduro.
2: Tina kadu satu mantang itu
4: bahana. Kau bayang di poe nanya gede.
0: Lain dengan pas buka di alamnya jadi selimut.
2: Tidak sepertinya.
1: Tidak selimut ke simut lari. Ayo anduk. Tapi dan omang entang mah geus dimodif. Kira-kira kaluan mah ditunda.
2: Eh seletingan tuh karena
1: ditunda jarona. Jadi teka iya kena makanan-makanan make nu korduro.
4: Korduro.
2: Iya sih nama dina parang baca
4: ditunda. Jadi tidak dipakai.
0: Ditunda di imah.
4: Mau digegel kucing. Tak kenal
1: pakai eki itu nelfon tuh. Ya yang bapak sok telan.
2: Mau aja jadi.
4: Kamu nih kagok kumaha aja.
1: Itu nanti iman.
2: Iya, kamu di iman kamu kiihkan.
0: Dan jule. Assalamualaikum, samudrasin, lujeng wayah kia.
4: Sampai sih lujeng. Lujeng gabung.
0: Nah, mang tang mah apa? Nah, pan mohon cenah mantak mah aya di pasaran
4: geus. Oh iya, aneh berarti. Langka.
2: Wah, ieu mah tina spanduk mah Kang.
0: Pasal mungkin kasih akel
4: jadi. Ya,
2: dicek ya.
4: Eta mah kudu di museumkeun mantang itu mah lebar, unik.
2: Dina karungna karung goni.
4: Konduro ya tadi
0: kan. Aya belang sulijeung wangi kan
4: belang. Sulijeung wangi.
0: Belang cenah. Balance.
4: Balance.
1: Tah, ambelan. Terus kenal aja nya.
2: Ini yang ambelan.
1: Jok strap teh.
0: Nyan.
1: Aing rudet ya laki makin uki. bentuk nanti jika G-string oh, tapi jeng jalu, jeng jalu ih jeng botis ya
2: mau kewadahan sih
1: jadi karakternya ya karakter laki no resep jackstrap sulit ditebak cenah kan jenteng yang mau nebak jalan manuk itu mungkin mereka cenderung freak karena menyukai bentuk pakaian dalam terlampau ekstrim jadi mereka yang merasa sejuk terkena angin
2: mau kewadahan atau kajir deh kajir
1: lagi semuanya
3: Kan
1: bae mantang jenis piet kira kan
3: atuh bekeun pare jeung beas
1: di jerona muter
3: kan kantun kawapidin cenah tiasa merubah burung pipit jadi burung garuda
2: biasa gua ambil modifikasi mantang aya pamatukan
3: nah, lagi ngeluk bah ke pematukna
2: dijangjangan ka abi 15.000 sampean
1: no no akeh ge teu tebih mantang aya tama manuk kurang
3: no abi mah manuk gereja
1: manuk kurang ebi
2: kolibri
3: lain itu si kinangka
2: kolibri
1: kemarin tuh anu sebelah gak
3: ada saksi
2: kurang kolibri
1: aja tuh nyala lu kayak Robin kes mantang kes cicing lah
3: kes tutung kemarin tak kau yakinnya tutung bang tang kade tada di iya
1: liukan jenisnya komando cina
3: nah iya mah halus
1: kalau jero iya mirip jeng jokstep
3: tapi lain komando India
2: lantak
1: pun sih kan tipe komando pria penyuka komando sebenarnya bisa nyimbangkan kehidupan pribadi jeung profesional. Make calon jero komando dianggap ceroboh, kurang merhatikan kebersihan.
3: Karena komando teh jika kumaha?
1: Bisi kentri ngebrul ka mah.
2: Sampai cerita.
1: Polisi atau orang gunung make nu kitu.
3: Kentri.
1: Kentri atau geus runek kan.
3: Can kutu-kutu meureun lompatan.
2: Kendringo aya kutuan atuh kitu mah. Paling tongo.
3: Aing leuh.

0: Cuma wapidin ayo ngencen lah.
1: Asal-asal ya weh.
2: Bukan dua, mentang.
1: Mentang asal ulah cawat RG atau ulah. Gatel, cawat runggoni itu.
3: Gara gebor.
1: Cawat RG. Kalau gatel urut payah. Mentang
2: geget red.
0: Ayo wapidin seksa naon sakali gentas cawat.
3: Gentas sabulan sakali.
2: Abi 2 jam sakali. 2 jam
3: sakali. Lomba berarti cawat nanti.
2: Duh numpuk sugan mah. Menang aja dina ieu.
1: Canang cangkang
3: dina keresek.
1: Hancur mau kali ganti.
0: Dan jeuleun nu abi mah ngider cenah.
1: Ah benar, donjolnya berarti bisa nangan duit, gedeng.
3: Gedeng halus,
0: mang

0: Ngi PUBG
1: macam ni.
0: Terus saya udah. Akhir itu. Oh, Sir PUBG Apidin Syarif. Oh, Apidin Syarif ya teh.
2: Cenah. Uhun Apidin.
1: Iip,
2: cenah Syarif. PUBG-nya.
0: PUBG
2: paling mana, Pak?
0: Sana. Duka itu sampai lo.
1: Saros be.
3: Pasti wawuhan Syarif. Syarif Hidayat.
2: Dulu jangan ngomongin PUBG, dulu jangan tebang deui dina acara Sundalen.
0: Nah, di paling mana cenah PUBG Manawi? Oh, Banagara Asarif cenah.
1: Banagara tuh.
3: PUBG. Banagara mah si iya. Iwan.
2: Iwan mah.
3: Oh, ada. Amin.
2: Bilu jang mengi, bilu jang gabung ah. Damang sehat. Amin.
0: Amin.
3: Tuh gue tanya ke Neta.
2: Demi kangen cacutna, merek nawan.
0: Wah, asna zaman kolot bae lama. Saking kurajina tilas tipung gesok di jeung jeroan.
3: Bener. Oh, lain tip lain jeroan mang tang kolor. Kolor ning bae mah kolor teh tina cekarung aci heuh. Kalaman teh.
2: Kalaman pernah tina
3: meuli akan
2: panduk.
3: Tapi panduk
2: kadang tina cakang mie oge aya pernah
1: tina cakang mie.
3: Iya. Apa karung aci apa
0: anu yang biru segitiga biru
3: lama kan sok dikala putus di jarwa di pasar teh pake kolor
0: iya.
3: Oh ada cara ayam merok-merok
1: pake kolor jeung kaos singlet bah
3: tano si mangtang mah eta teh geus teh dikeureut deui tamang geus sa karung langsung di
1: ada gede
2: aya merekan kene nya segitiga biru cenah merek Rambo
0: PUBG cenah udah dupa nih cenah saya
3: orang Makassar
0: orang Makassar Asarib cenah
1: oh orang Makassar tah.
0: Nah, orang Makassar. Wah,
1: ya Makassar. Enggak ulang kene wae.
2: Ketemu ya.
1: Enggak ulang
0: kene
3: wae. Ah, inget tuh doh.
2: Inget tuh yang
3: mana sih?
0: Mana?
2: Yang pernah basket bukan, ah?
3: Bukan.
1: Bukan cenah tuh.
0: Bukan
1: cenah. Coba inget-inget sama Makassar.
2: Kalau lihat wajahnya mah pasti kenal.
3: Badminton
2: basket.
1: Coba badminton.
3: Anak saya pan di PSGC
0: cenah. Oh, anak saya tuh, di PSGC cenah Pidin.
2: Oh, iya si Abang yang Banagara.
3: Padahal di Banagara ingat hati.
2: Ingat yang di
3: apa?
2: Abang gimana sehat, Bang? Duh, maaf banget, Bang. Soalnya namanya PUBG sih, Bang.
3: Iya. Sublah sehat teh eta pedah ingetna Lila.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Irianto ini
3: kalau iya, si Abang mah geus pukus sehat.
2: Abang, Bang Irianto ya.
1: Sehat celine.
2: Salam, Bang. Aduh.
0: Oh, benar.

0: gak tau kok iya takut. Nah gitu.
1: Sikunya kapan? Kutu ur.
0: Oh Izmir teh putaran abang.
2: Iya
0: teh.
2: Bang Irianto.
0: Weh hebat oh. Bang
2: Izmir. Sekarang di PSG aja ya bang ya.
0: Oh kamu, kamu mah tidak tahu, sebelah saya yang tahu. Oh, PSG
2: itu
0: pemain
2: bang.
0: Iya.
2: Bang Irianto main bola.
1: Oh, pemainnya.
3: Iya, emang main bola di PSGC.
0: Si, iya si Subla gimana?
1: Kacau ini bang, kacau.
2: Soalnya namanya kan PUBG. Kalau Bang Irianto pasti kenal. Ya, sama Izmir, kenal.
0: Salam Bang PUBG. Sundalen ge bikin lagu PSGC.
2: Iya bang.
3: Punya lagu PSGC.
2: Ada lagunya PSGC bang dari Sundalen.
3: Oh, nomor punggung 2 cina best yang player.
0: Iya, ah,
2: oh, siap bang, nanti lihat bang, lihat pertandingannya.
1: Mantap, mantap.
3: Pasti Pak Pidin mata apa?
2: Sukses ya selalu bang, buat Izmir.
1: Gak di tangan lah bah, itu olah hoke lah.
2: Tahu kenal.
3: Nah, bahagia lama tuh cina cek mangtang ya, bahagia lama. Awalnya mendatang bulan lain kusop teh yeah, tapi kualap
0: di dumpal
2: dumpalnya
0: oh, kualap ane dumpal ke anduk
1: anduk di
2: tilapkeun sop teh ganjel
0: ganjel men
1: pek jel atuh nepet jel
0: bener gua kono kitu kan sok rasa poho tak kalah disebeungeutkeun dan tina anduk bang
2: oh padorongan banget
0: henteu atuh geus keur dipoe mah
1: pake anduk
0: jogging selari we anjir banyo sop teh ganjel men
2: anjir
0: tegas di sesen teh
3: aya intujin
1: ngabung
3: lejengi intujin
1: ya anaknya ya di dia ya jina
2: aduh wargina
0: bla bla incumu bla
2: gimana dek sehat
3: ceng intujin mang atang mah make karung
0: karung gonina sekaligus
2: kadang lagi terpal mang bang.
3: Terus ayah J nanti tak J cenah tau J
0: J J
1: J J J J
0: J
3: ada intujin aisy
0: keren keren benar
2: ya yakin aja
3: keren
1: cerita jadi intujin ya aduh
2: mantu nama mantu mantujin
0: saingan dengan hiji intujin ini cuma ikat ya radio lebih kalung boy
3: kakaknya ada
0: cek incujin dia nepi kalam boy
2: ya lo ya
0: alhamdulillah kang ini kang incur
1: nah ya tentu dah ayah aki jin di dia
2: saya ini siluman
3: pahingin malam
0: kita seberes macan aku ya tak aki teh
1: dicaselah
0: di sum sum
2: incujin di paling mana alamat
0: mantang mantang mantang ayah di alam gaib bentang tulungan
1: tarik tarik
3: tarik di makam mana ya
2: malam Jumaat
3: nah cek mangtang pengalaman teman zaman SMP nuka kara men sena sok make anduk letik
1: oh
0: ya baheula
1: baheula zaman baheula
3: ayo pede sok make anduk letik tara
2: tara ieu make ketapas ketapas kelapa.
3: Nah, KB jin di dia
1: selalu jalan
3: pemantang
0: kalung. Wah mantang ya buat buat, buat ditahan muka mari mantang.
2: Dulur naik jiko ya.
1: Keren gerak.
3: Dulur jengui kangge uton.
2: Kang uton.
3: Uton. Terus nanti.
2: Uton jalan.
3: Nah itu jinta di Cirahong kalau lah.
1: Oh Cirahong. Tidak jembatan
0: di Cirahong.
1: Oh iya kayak sok kulit ke Cirahong. Iya
2: baru cari swingman.
1: Aki jina itu.
3: Pakai rok pakai jin.
0: Lo wikeris makan tin ini ipar teman.
2: Ayam batu lah batari jeng cileer.
3: Di Cirahong itu jintanya.
2: Dia bawa si Akem ya.
3: 8 menit lagi 7 menit 7 menit deh. Lumayan. Aduh Intujin Intujin Intujin
1: Intujin di Cirahong
0: kelan kan
2: anu istri taca di kebanyakan
0: ya bang deh pan ngantosan cek abah weh apa
3: kadeh mangtang cana ngajelang ke Cirahong atas merindu
0: ulah tuh lepas keprus tuh langsung saat
1: lauk weh merindu nanti kau lebar nih anak
3: hidup weh cekel
1: cekel cekel cekel cekel cekel cekel cekel cekel cekel

0: Mang Ejek. Nah,
1: Mantang aya bapana Izmir, Mantang.
0: Mm-mm. Mang Ejek kadinya teh Mantang. Kamari diobrolkeun soal
1: Risi. Oh, teu pastikan kamari aya pemain Korea nu anyar. Nah. Rada-rada wawuhan karena dahareun Jepang
0: mah. Oh, iya bener.
1: Kamari liwat kene.
0: Liwat teh, aya ngaliwat.
1: Curang teh euy, nu liwat teh. Anyar ieu mah jiga. Jika bener eh, orang Korea teh alus pas di tempat teh orang Korea PSGC jalan
2: dia. Eta asal teu salah mah mantan ieu mantan naon namina teh?
1: BTS.
2: BTS.
0: Hah?
2: BTS.
0: Naon BTS teh naon? Naon BTS?
2: Kita yang sebelah.
3: Tuh? Beber
2: mujur tak yang sebelah.
3: BTS biar sebelah tinggal saware gitu.
2: Mujur itu ngar kalongan nah terus itu.
1: Dingkel ngetu aduk.
0: Oh, video kamari aya-aya Mang Tang. Thank you. Thank you banget.
2: Hatur nuhun Kang Tang.
0: Ngan nan. Iya. PUBG. Thank you buat PUBG tuh udah banyak ngesend terus saya Abelang tadi Belang Alifa oke.
1: Alifa karena terima kasih. Tinggal Mantang tuh ay Alifa Alifa mah kan istri.
0: Tuh cek into jin tak koyakinnya jual di alam gaib tuh.
2: Di Iran bang, udah mau sate mahal gitu
1: mah. Ayo kita, ayo Mantang ayo saing. Ayo lawan aja.
3: Bokir, bokir sudah gitu.
2: Sekarang sate lah lainnya di kena, alam jin mah
0: kena malam Jumat dengan aku kena incu jin
2: lain incu nawe kia kamu diapun bapana
1: ketok video kamari ayah entos
3: ayah atur nuhun
1: tadi ke si Kang Iman nuju laib abi masuk Kang Tang
0: di say hi ku si gue tadi ke tanya mana ti lakbok ya Denis assalamualaikum wapidin
3: waalaikumsalam
0: uang atau wapidin cena pakai daun cawe lah cena gudah gandul ya
1: merakun
2: kintun kan JNE kan tadi sambalna
3: bang cowetnya salam itu munculnya Kang Denis ya kumnya ya nak
1: salam itu muncul orang kamari hente sariara ke KB Boga Jow.
2: Alhamdulillah abi narik beca.
0: Pacek. Saya teh Iqbal Opik.
1: Asa ngagelenggeng teuing Kang mikna tarik teuing kumaha?
3: Nu mana ieu mik nu mana?
1: Nu mana cik?
0: Cik. Aya ngahiung tapi da
3: dem
1: ngagelenggeung
0: cenah ngagelenggeung.
1: Iqbal nu mana?
0: Tanda tarik nu ieu teh.
3: Cik.
0: Dilawan aja lah.
1: Suara si 11 ya.
0: Heeh. Teh tina mik nu ieu kan gede gede.
1: Gede. Ya leutikeun deui mah asup ieu mah. Lah izin mah enggak apa.
3: Cita Omang
0: Iqbal Opik itu tuh ya. Iqbal Opik. Kill.
2: Hatur nuhun Kang Iqbal.
3: Terima kasih.
0: Terus nanti teh.
1: Amangki.
0: Aga 27 wah, saha aga 27.
1: Saha. Apa kan dulu Amangki. Dulu lagi tren-tren.
3: Lagi lucu-lucunya itu Amangki.
2: Dulu aku pengen tahu siapa sih kalau Amangki. Sekarang jadi cepet banget tuh. Nama dulunya nama si Hei-nya Amangki.
0: Dulu gitaris Korn itu teh. Iya, Korn.
3: Kalau sama apa?
2: Kalau sama Injujin gimana itu?
1: Tomik lah cina kasurupan juri cing lah incu cicing
2: ya
3: cing lah incu cicing mah apalan wae
1: neng sehingga kurang bas
0: oh tan tararik gak ngegorowok ya teh
3: ya sehingga cenger menurutnya
0: oke lu ayah Mang Idin cina tuh
3: Mang Idin
1: tak
3: Mang Idin sok nyebut Mang Idin
2: belu jangan ya ang kalau Mang Idin dan Mang Idin, Ibla, Iip,
1: Idin, dia Mang Idin, Idin,
2: sana, agak,
1: agak,
0: agak,
3: agak,
0: baso,
1: agak, agak 27,
2: agak 27, Wilujeng Mangi agak 27,
3: 27,
2: Wilujeng gabung,
0: tajuk mantap, tak, akhirnya incujin, mohon,
1: kalau sini dicas, akhirnya oh akhirnya incujin,
3: gak dicas lah,
2: pakai genset, ang.
0: Tuh masih di bahana tuh cenah
2: saya. Oh, di Jaya Perkasa Motor JPM Cikoneng agak.
1: Masih di permotoran di
2: permotoran kene
1: si Priyogi.
2: Jadi ada Priyogi motor Yamaha mangga katun ka
1: Sarip.
2: Sarip itu mah. Sarip Yamaha.
3: Idin cenah.
0: Cek Incujin cenah mikna ulah. Kamang tangkeun wis di Kolomoh cenah.
2: Oh.
0: Moal paling ge di.
2: Agak duhana sagung mik Mang Tang.
3: Paling dijikin yang tak koyaki
0: Mick Jagger
2: Mick Jagger
0: ayah 2 menit deh yang
3: 2 menit. Nah,
1: berarti nong keno tipe istri engkenya tos breaknya.
2: Sing
1: sabar sabar.
3: Kayak mata rasa baran wae engke cicing.
2: Tapi lu terakhir teh naon? Box SS box naon?
1: Lu tadi
3: tadi naon
1: terakhir? Komando.
2: Oh, komando. Awas udah meli komando sih ya.
0: Komando India.
2: Catur sih.
0: Pasti bari nyanyi eta.
1: Aduh si Akeo ge komando gayangan bolong.
2: Lu pesona pesona lagi.
3: Komando gunung.
0: Nah, kumaha eta ya?
3: Biasa dipakai ke gunung-gunung, Pak.
1: Ayo pesakan gitu.
3: Ayo pesakan.
2: Ayo karating, cakep aya pesakan.
1: Pantau lagi kan.
3: Padahal jika kargo celana kargo nih enggak asa kuan dua.
2: Ayo pakai mata beber. Para jeli yang beber.
0: Cek mangtang nu terakhir mah cawat corduroy cenah.
1: Oh, ya eta mah pan eta mah pribadi mah nu pribadi bongana teh di ieukeun teh di publish mah.
3: Privat eta mah nya.
0: Nah, nah namina lain Pis FM kalah Sundalen dah. Sundalen ieu mah nu live nang di Pis FM gitu. Jadi akunna pake akun
3: akun Sundalen.
1: Dina Pis ge.
0: Aya dina radio, aya dina 102,4 FM. Dina
1: TikTok nah Sundalen. TikTok nah
0: Sundalen.
3: TikTok Sundalen.
1: Sundalen Sundalen
0: nah gitu ah lagu lah
1: mangga
3: siap gas
2: ada jam depan Isa Sadayana amin.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jogedan we cenah Kang.
1: Edan oge nanya.
2: Ya daripada dijawab kepanjangan.
0: Mending di jogedan aja ya.
3: Di jogedan. Jogedan.
0: Wilujeng oge kangge Rudy.
4: Wilujeng
0: oge Rudy Liverson apa Iverson ya?
2: Iverson.
0: Salam dari Citere Bogor.
1: Wah,
3: Citere.
1: Ini orang Bogor, orang Citere.
0: Hujan.
3: Hujan. Wilujeng gabung.
0: Leres. Leres aya Don Jule oge tas lebet deui Don Jule.
1: Don Jule.
3: Tah aya deui.
1: Don.
2: Dan aya anak jin aya keur teu.
3: Anak jin pamajanya. Gua ngaleungit
1: keur modal.
0: Oh, mangga cap sen heula mang.
3: Oh, siap.
0: Mangga cap naon mangga cap.
2: Cap musik kita tah.
0: Musik kita ya.
1: Hai Kang Ece.
2: Tah, itu jin asup. Aya.
1: Pasang leang.
0: Geus kasurupan deui.
1: Tewak mangtang tewak.
3: Aduh sadia menyan tah.
0: Itu jin sok atuh. Ayah Patarosan di Wapidin ya.

0: Itu lanjut lah ya.
1: Yo. Bagian istriannya.
0: Ya, jadi 6 posi pak aww. Tipe pakaian dalamnya.
2: Pakaian dalam.
0: Tadi kan lelaki.
2: Enak. Istri ya enak.
0: Jadi kalah ya nya ulah jadi salah tanggap ya. Ya jadi setiap materi bahasa teh kadang ayana munculnya ti rekomendasian seperti iya gitu.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi setiap pakaian teh boga cerminannya tidak ada pribadi pemiliknya.
2: Oke.
0: Kan perlu apa oge bahwa pakaian jeroan aww mah sama pentingnya jeung outfit sapopoe. Jadi perhatian karena cara jero teh teu jiga si Subla jeung si Akel. Jadi cek orang ya, lamun abah tadi nanya ganti sabar kali, aing yakin mau bisa ngajawab. Karena lamun setiap geus ka ambeu hangseur ku sorangan kare diganti.
3: Can cetian mau diganti. Oh.
2: Cek sorangan eta ge nya.
1: Sapal baya kesritaan
0: pang. Mun kan beda. Jadi perhatianna jiga ka kana outfit sapopoe.
2: Iya,
0: betul. Soalnya cinta bisa disesuaikan jeung setiap acara jeung suasana hatena. Ya. Aya beberapa jenis oge nya, pakaian jero
2: disesuaikan
0: wajib ya? Awewe boga di dalam mari
2: betul.
0: Nah kepribadian seseorang memang bisa ditingali tina cara berpakaian jeung bahkan pakaian jero wanita tersebutnya.
2: Iya,
0: terutama jenis celana jero nu bisa nganyahokeun seperti naon sebenarnya sifat maranehanana gitu nu make. Dilansir tina Brightside kieu ya kepribadian teh cenah.

0: ngebahas cangcut dari PSM
1: kan pengetahuan mang kang
2: edukasi mang edukasi
1: gitu
0: bentuk nah cek incujin deh macam alaman ceweknya pakai two pieces cene cuma si bra jeung cangcut tongko eta kepribadianna kumaha
1: eta di mana heula di mana heula makena
0: di dalam dunia
2: di kamar apa di pantai apa di mana
1: gitu.
0: Dan jule cangcut horor teh mana henteu teh horor.
1: Dalam goib.
0: Dalam goib mah pakai cangcut mah toyol.
3: Pempres toyol teh itu.
2: Nah, ini pas tadi teh naon sih aya bentukna nu kitu ning.
3: Dulu tadi ingat kan yang wainu tadi. Komando.
2: Langsung dipakai toyol mah.
1: Nah, terus komando teh geus

0: Berarti perlu dicirikan nya oh keperbedaan ieu kitu bentukna meureun.
1: Lamun Superman dipake di jero kumaha nya teleponna?
2: Wah gak ciri Bang Tang tuh ya kayak incojen sing sing balik sublah aja
1: kayak panggil ini saya ingin sublah
3: tuh pernah siaran incojen dia eh?
0: Saat ah
2: uling ulin kapi
3: cenek lain anjir pengen turun di rukiah ntar ruangan
2: balik kerjaan bulan puasa
3: punya
2: dadakan Ramadan oh
1: terang apa
2: Ramadan buat itu selama terakhir Ramadan teh
3: tahun
2: sabar aja Islami
1: tapi masih kena jadi incu
3: jin kali ya ang amang ang
2: kali ya di rumah magang incu jin aja kok
3: kan dia ngajirim kan dia
1: kok kan dia ang ya ayah
0: ayah menyan-menyan wae mah
3: zaman almarhum Ipe
2: aja oh wah Islami ya itu
1: itu emang ya
2: sahur Kang Denis lakbok amang kan dia coba ngaliwat wak cene
0: siap
1: hoyong ang aduh insya Allah itu pahintan
3: pamit Kang Denis di Cinta Ratu tapi itu Kang Denis
0: Cinta Ratu
2: tak ada kak kayak tacan jawabannya
3: ya agak Iwan Paul
2: Iwan Paul leres
0: oh
2: leres
1: pemain bahasa Inggrisnya Cinta Ratu nama namanya
2: Incojin
0: Love Queen
1: Love Queen
2: bagia di Rukia bahulanya cina di Rukia kesahnya
0: kuapidin lain
1: Incojin
2: Incojin sadiakin sasajen ke kadinya jeng mangentang cina
1: siapa lah tumpang tuh nengke lah karena ya besek
0: iya, ya, sesajen ya gigirin
2: jaman Aili wah, berarti jaman saya ya
3: cing, lanjutannya bisa
2: okay. Iya, iya
3: nuka selanjutnya itu tong
1: tong
2: iya nah,
3: jadi nusok make celana dalam jenis tong ternyata boga kepribadian cukup ambisius yang suka termotivasi
2: oke
3: okay. Tong dimana mau ngeurin sebelum anu di pika hayangna benang gitu, lalu dicita-cita kena tercapai
1: diaburkan
2: kan? Oke okay.
3: Sehingga para nena sering ngebuat orangnya batur teh terintimidasi gitu cina
1: oh. Tong pada bulu
3: nah, terus selanjutnya teh tangak
0: lain tangah lain tangak
3: lamun tangak jarang disese sok ayat tong
1: tong kamu dialukan kalau hur tong kok
3: sinanete tangga

0: karena jenis ieu nyata jelema nu awe nu sunu osok menikmati keindahan hirup cara sederhana
1: leres.
0: Jadi tapi termasuk oge nu boga pikiran nu progresif. Selanjutnya teh untuk mendengar ragam keduaan aja.
2: Kita resep anu istri mah tuh.
0: Jeng beli ajen pemajikan.
2: Eta tak kira inspirasi.
3: Eh beli dua sana.
4: Kena sopi di mana?
3: Sopi ke?
0: Oh iya nu kapal kau.
2: Ajen kawan yang kapal jisring.
3: Ayang nu ayah lampuan cukup
4: ini. Saur Kang Denny caket cina sarang cinta ratu.
2: Oh cinta ratu.
0: Alhamdulillah
2: caket. Abrikan namun kadi tuan.
4: Ternyata agama zaman kota. Cene terus zaman Adi Kepret, Adi MC, Adi MC udah almarhum, Al-Fatiha Kang Adi MC nya.
2: Incujin tuh pak.
4: Terus sanes agak.
3: Agak.
4: Incujin mah cene radio pis 24 jam tapi dongengnya sangkur yang lain cene, kayak kasih angga itu mah. Ser aga Mang Pidin si Utut sok di mana?
2: Ayah di Bumi nanti di Janggala ang. Dengi amang kadi ang. Biasanya mah entah mana di Wori.
4: Oh cek. Mantang kain cenin gas kayak gas tutup kadet ulah dibawa jinna cene
2: di atas mantang ayam menyan wae mah
4: buat ruh lanceng mantang isuk mah ganti judulnya ku incu jin mencari cangcut
2: mencari cangcut tuyul
4: dah sok di pilarian wae jerwana masing 10 ribu tilu
2: pasti iya jerwan
4: mah pamoman icalannya jeng esinanya
3: oh wapidin sama itu
0: kisaran harga nanti timen-metin umuran tapi mahal gak ayah
2: katanya harga-harga nanti upami jisring sabaran pangwasna
0: nyaduka tuh terang dan terang taruskan ke Jogja
4: gak ayah lampuan wapidin
2: lan
4: gak ayah lampuan
2: huruf getar oh getar
3: bergetar tukang
4: waduh bahaya
3: bahaya
2: sarung dering
4: kayak selupang pun bergetar.
0: Sorry. Lanjutnya.
3: Oke.
0: Terus bikini.
4: Wah. Nah,
0: bikini apa namanya?
2: Kan bikini mah.
0: Tanya si Akeh apa lanjut.
2: Apa sih ada bikini?
3: Apa bikini?
2: Naon cik? Lancir nama kono.
3: Sarojeng bikinan
0: meureun. Kita nusok make jenis celana jero ieu. Nyata seseorang nu atletis yang selalu siap cerok nah, terus nah, para nena teh sok heureuy kocak seksi praktis jeung bisa serius oke
3: sok pisan
0: segala aya
3: nya
4: tah cenah cek donjule mah pamino tangga pangawas sabaraha cenah
2: 17.5 serang dog asin hiji tempe 2.5
3: kerupukna deui cenah
0: ari dina ieu mah kisaran ti 80.000
3: oh mahal nih kan
0: 600.000
3: sugan teh 1.000 5.000
0: apa alana ta ang donjuan apa tangga teh pasti apa lah urang
3: tangga mah urang Brazil meureun nya rasa Brazil lain tangga
4: tangga menu di luhur
3: oh nya
2: sok kudu tangga di luhur teh
4: cek incejen mang tang cenah isuk ulin kapis bawa gerobakna
2: siap diantos di bis incejen
4: cek mang tang ajak kopdar di alun-alun sok cenah ku incejen ke wing nyusul
3: oh cena. Sok gaskeun
4: wah di alun-alun mah
0: si upuy ya. Nah terusnya lanjutnya
4: oke okay.
0: Cekis
4: wah
2: nah, cekis cekis mah
3: cekis.
4: Tinggalkan gambarnya ke WAP ini.
3: Yang penasaran cina ya.
2: Penasaran kau yang tinggali ya tuang sekali weh.
0: Balik.
3: Uang balik.
0: Ini apa? Cara jero iya. Sok boga kepribadian. Suka selengean
4: cina. Oh, bim bim. Kemana aja kakak?
0: Energik. Wanian jeng resep baranja.
3: Oh, shopping.
0: Jahat duit.
3: Jahat duit. Ulah demelin nuki. Itulah
2: sekis mama maka jahat
3: jahat
4: berapa kakak
0: aing meleungit di kalahkan mencet gambar ada urang
4: cekang Denis cawatna tinaseng meh awet
3: wah bener
2: dadatnya
3: pas hari
0: ke panas tinaseng ameh rada teh redang giginya make peronjong
3: dilas we makrangna
2: ram kawat
0: atau ku ke sini anu kieu Wermes.
3: Wermes.
2: Saya ngajin imam.
4: Juga iya tuh juga kebayangan
3: yang proyek itu perkalian.

0: Cangcut mangatang mah maka kunci gembok ngeburuk bokang pertama di karbit terus boxernya
1: wah oh, boxer kayaknya
0: ternyata selalu santai jadi mana sok cuek peduli ku omongan batur gitu terus mana oke sok neangan babaturan nu sangat loyal.
1: Iya.
0: Terus aya di blips.
1: Nah, tadi.
2: Tadi kan
1: strip tadi mah.
3: Tadi mah ya blips.
1: Strip tadi mah.
2: Strip cenah tadi mah.
3: Strip todor. Strip tis.
1: Cek mangtang waas mun aya edisi bisa PKAN ieu cenah live-na. Pasti
0: riwe
1: mangkat babaturannya. Rumah menutara make cawat kumaha?
0: Saya
1: wis seumur seumur teu pernah make
0: aya
1: original teu make cawat teh.
0: Ya, teu make cawat jero tapi angeul make calana.
3: Ulah dali da tu aang da.
0: Tah, geus lah maksudna lain kadinya. Lain teu make teh tuluy kataranya mah
1: bungkusnya di luar hunkul, di lembetannya tadi bungkus.
3: Ya. Barongjong menanya, barongkos.
2: Aya celana lain.
1: Dan Jule pamit istri nutara nganggo cawat karakternya kumaha.
3: Heyo taang.
1: Kedukain cujin ya tamananya.
2: Terbuka biasanya mah nuk itu mah.
0: Tadi tidak.
1: Mentuyul cerita kasup cawat apa boxer cawat sih.
0: Cawat
2: cawat.
0: Cawat pampers. Karung aci teman mentang.
1: Tuyul nama pilihan seger di bumi ini tuyul
2: ayah aduhun 10
3: 18 iki beli ayah nu pada ngadopsi mangga
1: juga ucing
2: rai wapi din mah tuyul lagi
1: bang entang tara pake cawat tu cek into jina oh. Apalan eh power eh
0: nah lanjutnya
1: okay.
0: Jadi jenisnya iya teh jelmana teh tenang jeung terus praktis meskipun pas keur panik mun keur panik jeungnya manehna pasti bisa ngelakukeun hal nu
2: nekat
0: nya tapi masih konsen lah gitu kur ku panik teu ngelakukeun hal bodoh gitu
1: iya
0: gitu cenah
1: betul betul.
0: Terus ada high wise granny panties.
1: Kalau ngahuleng wapi dino kunaon?
2: Ngapalkeun bah? Ingat-ingat G-string.
1: Gusta tadi tuh sekali wat lila.
3: Apalnya tak wungkul.
0: Nah, menurut saya mengatakan calon jero jenis iya, ternyata kepribadian nate unik.
1: Nu mana ya tak?
0: Nu high wise granny panties. Oh,
1: high wise. Panjang ya tau
0: ya. Panjang ya kayak. Nepikan kata orang ping-ping.
1: Oh, nyanyi.
0: Te gitu oke kalian.
1: Jika.
0: Kalian itu selalu nyaman dengan diri sendiri.
1: Karakternya
0: jadi, jadi batur,
3: begi.
0: Anu jadi batur anu bisa dipercaya. Nah, lamun pas ngomong ke laki, manehna pilih-pilih lah ngobrolan yang deket pisan.
3: Oh, cak-corak batinnya.
2: Teman-teman dekat bungkul urunnya.
1: Mantang jane sok ngeculan cawat istri mah eta karakter pejuang.
0: Ya benar. Pejuang jeung orang yang sering menghargai.
1: Menghargai naon?
2: Menghargai gitu.
3: Ngarang sadan.
0: Nah, terus
1: Sama
0: anu aya tulisan.
1: Wuh,
0: nice. Oh, cepetnya.
1: Samenit deui.
0: Jadi kepribadian nate menyenangkan. Terus sok awet muda yang berani tampil menonjol.
3: Gambar Mickey Mouse yang
0: tulisan.
2: Tulisan.
0: Oh, dengan kalian benar enggak akan pernah jadi membosankan.
1: Dan cek tulisan nate.
3: Tangkapnya.
0: Ayat di tengah-tengah nate. Awas digebros.
2: Hati-hati ada galian.
0: Bahaya dia ini.
3: Apa-apa ada galian. Galian sinset.
0: Awas, balong daet.
3: Kanggo anu cangcutna tos cetian, terasna robol, wayah nagarantos.
1: Assalamualaikum.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun Serial Dongeng Sunda Dina Jejer Carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Difonis penyakit kronis,
2: gak usah menangis,
1: minum aja Alpha Propolis.
2: Penyakit hilang otomatis karena Alpha Propolis khasiatnya fantastis.
0: Nyangakeun Cibangbrang Makalangan bagian anu ke-8

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum.

0: dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak

0: Siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah, ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.

0: barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga

0: babagig no waktu digulayun-gulayun kehanap juringkangan jiga-jiga dirim jerma sabot keur kitu anak kebrae teh dibelah kidul temong harita teh burahai ngadadak aya nu burahai beureum dibarengan kuting pletokna sora awi ka beureum anu keur pada tunggu pada tugur saurang oge taya anu teu ngaranjung sidik hibarna seuneu anu kahuruan sabot kitu anak korowok teh dibelah kidul aya nu ngakorowok harita teh tuguh mata kacidareuwaseunana
1: wae pabrik kahuruan kahuruan pabrik kahuruan pabrik kahuruan pabrik kahuruan kahuruan kahuruan kahuruan seuneu sedang ngagubulak yeuh pabrik kahuruan pabrik kahuruan pabrik kahuruan woi sok siapun oi urang tulungan yeuh pabrik kahuruan pabrik kahuruan
2: pabrik pabrik Haji Mukni kahuruan oh aduh
3: pabrik kahuruan ai anu anu mun oi
1: nya pabrik kahuruan yo padu kahuruan kahuruan kahuruan kahuruan
0: tingkorowok patemalan nu aya di sabureureun pabrik eta pabrik sereh kawungan Haji Mukni teh
4: duh ya Allah engal urang bujeng mah uca engal urang bujeng yeuh aduh aduh engal urang bujeng mah uca
0: Jaka tunggu di dia wayahna Jaka. Santana mere parentah rita teh ka Jaka supaya tunggu di dinya.
4: Hayu Mang Uca, geus kitu mah persat manehna nyerebet jejeradatan ka hareup bareng jeung Riabna nu rek narulungan sawareh deui mah kakara curung jelang kalaluar ti imahna masing-masing.
0: Demi Haji Mukni anu memang na tacan sare muruk kalbah pabrik sereh anu kahuruan teh.
2: Geus majeuna yeuh nama imahna urang ranyah hoy. Urang ranyah hoy geus waktu rayu mah yeuh. Imahna yeuh urang ranyah yeuh urang beakeun yeuh. Aya naon di imahna? Si Haji Gablok teh dayuh heuh.
0: Kadengan tina poek aya anu nyakakak,
2: cerlaceng, teng teng teng teng.
0: Aya anu laluncatan ka hareupeun imahna Haji Mukni, nu teh yalian tibah mah jadi jeung sabatur-baturna harita teh.
1: Saha teh ha? Saha? Saha?
0: Jaka nu harita tinggaleun di dinya jeung duaan baturna ngakentak nyampeuk.
2: Beresan kayaknya Ki Adi. Sok beresan jelema kitu maksud betah. Sok Ki Adi tah, sok.
0: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeut nu nyampeuk mah teu pati disidikeun harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Udah sedeng dengan kencana tetep nyekelan puntelan menang aranya. Sarsyah, maju ke hadap kurang ajar. Ulah kawas hayam, lisung, ngabongohan kurang ajar sih deh. Cok, jangan iyo, cok. Sah ya deh, ha? Cok, cok sih. Namun hayang modar masih ada. Kurang ajar ngabongohan, wah, si kurang ajar sih deh, ha? Pokna deui sarta terus wae majadi ngabar pedogna sabot kitu bahlam sijan geus nguniang hudang deui manehna oge ngalugas pedogna maksudna rek ahurup si Bang Brang. Ayo, ayo, ayo, Kak.

0: Balam si Jan no tadi ngahembatkan pedogna rek ngabongohan si bang berang barang bedengah pahma jaji ngecongkeng bari ngaluarkan ketih hirup lalamaran kacida ruasna tapi manehna teu bisa nahan pedogna anu geus talanyur dihembatkan bari poos ngakan angin lantaran si bang berang ngacurelat caringkah kakencaun Bahlam si Jan. Bedog Bahlam si Jan terus ngahiu ka handap tapi rikat naker si bang berang neceh ke kemplongna Bahlam si Jan pikeun nyalametkeun Bah Macaci mun teu kitu beu cilaka Bah Macaci daek teu daek bakal dihakam ke bedog batuna sorangan. Eta oge teu burung ari keuna mah ngan teu parna syukurna teh saukur Noel kana walikatna Bah Macaci. Atuh Bah Macaci na oge ngan saukur nyebut arita teh keuna kana walikatna bedog Bahlam si Jan teh. Bari terus Bah Macaci teh ngusek ngacongkeng kapiuhan harita teh. Ari Bahlam si Jan kacida haneueuna, dumeh bedogna kena kabatur sorangan tapi hatena ngaku yen upama teu ditejeh ku lawana, pasti Bah Macaci bakal bobor karahyuan. Sabot manehna ngaheungeu corelat si Bang Berang nyampeuk. Hiuk, cedak, cedak. Beureup nangah hancap poho ceulih jeung perpisahan Bahlam si Jan.
1: Aduh, lah. Aduh. Tobat. Aduh. Ajau. Aduh, tobat yeung. Aduh. Tolongan, aduh. Tolongan kuring, aduh.
0: Bahlam si Jan kontan ngakerok lamat naker belak nang karak bengkang terus kapaehan.

0: gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
0: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul Pak.
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ke pendengar Radio Peace?
0: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya.
4: Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

karangna sewang-sewangan. Gesidik jelema nu dolim nu jahat, durjana ngajarongkeng mah. Ngan reketek, reketek, bae opatanana ditalikung, terus dikantetkeun, bring diiringkeun ka jero lemur eta opat jalma jahat teh. Sajajalan recok pada nyaritakeun kahebatanana Santana alias si Bang Brang anu geus bisa ngaringkus opat durjana dina waktu anungan sakotea pisan alias ngan sakedeung pisan. Tapi nu dipuji nama Jong John we harita teh noyod bari nuyun Nyi Amirah anu leumpangna ngalenghoy sasat di kaleng bisi labuh. Nyi Amirah teh atuh harita teh urang caritakeun isuk-isuk keneh naker pangeusi lemur leuwih nanggung geus karumpul di balai desa kalayan ngariung ngariung babandan anu opatan anu menang ngabakutet dihijikeun telila jol aki gurnita anu ngahaja menang nyusulan ti pangligaran harita teh eta opatanana antara Bah Majadi Bah Lamsijan Kijalut jeung Sitohari anu geus jelas-jelas jararahat jararahat eta manehanana ngaharleuk inget kana dosa-dosana anu moalila deui oge kudu panggih unggah balewat tangan alias kudu balitungan tapi geus telat teuing ingetna teh sanggeus cari bakal we. Paingan atuh saur sepuh ceuki pangarang teh mah sepuh anu wijaksana mah nafsu anu mata kaduhung badan pasti anu bakal katempuhan ieu oge nya kitu atuh anu opatan kapaksa kudu milu mempertanggungjawabkeun kana hasil dosa-dosana nyaeta Bah Majadi Sitohari Kijalut jeung Bah Lamsijan sedeng Santana alias si Bang Brang harita teh ngalongheap bareng jeung Jaka kitu deui Nyi Amirah tekari harita teh barengan si Bang Brang dihapit jeung Jaka Pak Haji Mugni leumpangna ngarendeng jeung Ki Lurah alias kepala desa anu rek mariksa babandan di balai desa harita teh cenakna anu opatan geus beunang diringkus kalayan kudu mempertanggungjawabkeun hasil dosa-dosana hasil perbuatanana salila ieu nyaeta Bah Majadi terus oge Bah Lamsijan Sitohari jeung Kijalut harita teh cag urang tuna heula kaayaan nu aya di leuwinanggung harita teh ayeuna urang nyeritakeun di hiji tempat di tempat sejen aya hiji jalma jangkung gede maksudna eta jalma teh teuing saha atuh jeung teuing ti mana nu jelas eta jalma teh keur aya di tengah perjalanan kalayan nuju ka tempat na Haji Mugni duka naon maksudna mah curingkang eta jalma nu leumpang luhureun galengan sawah najan samar-samar ukur kacaangan kurim-rimna bulan sapasi harita teh mangsa keur peuting eta lumampahna jelema teh tapi ebreh jungkerengna hiji lalaki jangkung gede geus aya umur temong dina buukna nurongkok tina sela-sela totopongna loba bodasna batan hideungna cirinding eta jelema teh geus rada kolot tapi cigan macan kolot-kolot teuing tapi teu kawilang kasup anu ngora sanajan eta jelema teh katingalina geus rada kolot tapi gerakanana kacida rancingasna rancingeusna bisa dititenan dina rengkak paripolahna sakapeung ngungkug leumpangna teh sakapeung cocoreratan tempo-tempo lumpat malahku tarik-tarik nasikana teh ngalayang ebreh kenu hampang awak beak sawah breh hareupeunana jalan satapak surelat manehna ngaluncatan susukan cre ka peuntas belah ditu kidig deui leumpang mapay jalan anu kencak katuhunana ngeblak pakebonan tungtung kebon breh tegalan paselang jeung ting jarum pukna

0: Rungkun-rungkun sariara. Beh ditu rajeg ku tangkal kai anu ancal-ancalan. Tincakeun teh jadi muter malibir ka sisi tegalan. Jalan ngagedat, ridig taya jukutan, arula arile ka caangan cahaya bulan rejem-rejem. Tapi maneh nama terus bengingkig. Leumpang mapai-mapai jalan satapak, sisi-sisi tegalan. Sanggeus meunang sawatara jongjongan reg manehna ngarandeg. Panenjona tetep mancok hareup, neutep belegbegna poekna peuting. Geus kitu curelat. Eta jelema teh luluncatan ngaluncatan rungkundukna rungkun-rungkunna saliara harita teh. Atuh dina trekna deui suku nicak taneuh teu bisa ngaluarkeun sora boh karasak boh keresek boh korosok icuning jempe ka bina-bina kuliweud eta jelema teh katukangeun tatangkalan pek manehna ngahenen ngadadempes bari ngadadengekeun sedeng panona culang cileung ngareretan ka kenca jeung ka katuhuunana rancingeus naker harita teh eta jelema teh nilik pandena dangdananana nu saules hideung sarta nitenan rengkak paripolahna geus moal buah deui manehna teh pasti hiji jurujana nurek gawe demit ti bongohna sanggeus bisa dipastikeun taya naon-naon nu matak nyodegakeun curingkang manehna maju deui salungkar salingker kana tukangeun tatangkalan. Tapi kituna teh teu lila reg dengarandeg kuliwen ka tukangeun rungkun saliara anu ngabadeg rada luhur sanggeus kitu beuheungna eulegeug ngidik-ngidik belegbegna wangunan pabrik sereh bogana Pa Haji Mugni katemongna mani anteng nitenan sabudeureun babangunan pabrik bari kawas-kawas aya anu dipikiran
1: geus robah kawasna yeuh. Geus robah kawasna yeuh. Kang tua yeuna mah geus leuwih maju. Aduh. Meunah we atuh. Pabrik sereh jeung harita banda lainna. Raos we ieu mah dihaku sorangan. Deuh, awas rasakeun siala. Rasakeun sia. Mugni.
0: Gerentes hatena kawas anu ngandung ka sirik jeung ka ngewa. Keteyeup eta jelema teh maju deui leumpang nalalaunan. Panona teureureuh-reureuh gular-gilar niteran kaayaan kenca katuhunana. Ku kitu teh kumanehanna geus katulup piraku di pabrik taya anu nungguan. Memang teu salah pisan. Tiba da isa oge geus aya anu cari neluk di gardu tempat tugur tempat nungguan tempat tugur teh nya eta Jaka jeung Ki Markusa alias Mang Uca anu kapapancenan tugur peuting harita teh di pabrik sereh anu bogana Pa Haji Mugni nanya eta kita dimula oge terus we ngobrol ngaler ngidul antara Jaka jeung Ki Markusa teh bariting prenyun udu daun kawung teu sirikna pagede-gede da pugu atuh daun udu daun kawung bakona bako anu tang sengit-sengitna jaman harita eta cenah ngarahaneut ari sagede curuk mah ududna teh sarang-sarang cenah ngobrol kadenge jegoh nandu batu kawasna bae geus mimiti karasa tiris. Rantran angin gunung kaunya hiriwirna rada tarik harita teh. Kukitu teh mah pedah ngarasa geus aman. Rantran tisaprakna wabangunan pabrik aya anu ngahuru teh nepi ka kiwari teh terus jempling teh naon-naon. Ongkoh nu boga dosana geus katangkep kabeh. Jadi munasabah upama talugurna teh hojong-jong we harita teh taya karingrang kariwang tur kamelang. Teungeuh, harita teh tukangeun pabrik sereh nu ditungguanana aya nu jujuringkangan. Beuki lila beuki deukeut, ngadeukeutan ka eta wangunan harita teh. Sarata ngadeukeutan ka tempat anu nungguan. Hayah,
1: tobat. Aduh.
2: Kunaon, Mang?
1: Aduh, Daka. Ye juri tunuh teh wayah geus ngadeukeutan ya aduh. Ha, elah, ye aduh, asa tunuh pisan ye daya, Mang mah ye teh.
3: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut Dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
4: Difonis penyakit kronis,
5: gak usah menangis,
4: minum aja alpa propolis.
5: Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis,
4: khasiatnya fantastis.
6: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: banglus lampahipun utusan ti nagara Buana Raksa nyaeta Jagatpati sareng Pati Sanghyang Jagatrasa anu kedah nyulik Kumbayana ti nagara Astinati Padepokan Sokalima kebat lumampah. Tuna lampah eta kacarios di Sokalima anu kalresan Resi Kumbayana dina waktos ieu nuju teu damang wales nyatana parantos lami kaayaanana parantos dua sasih lamina Resi Kumbayana teu damang wales anu tina waktos eta unggah dinten teu latamu maklum puguh Kumbayana teh jama anu di uja-puja sasat guruna Panawa Sareng Kurawa anu kalesan dina waktos ieu Resi Drona anu dipangkon ku Aswatama di tempat kulumna kalesan pisan Resi Bisma Prabu Syudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngalaya dinten ayeuna unira kangandika
1: ayo dama mana cai ama kasep aja
2: iya ama wah wah ama
1: ulahnya kalengan eta nyeri sama aja saha eta
2: kaula Bisma Kumbayana
1: aturan rawu pangarsa
2: nuhun nuhun paman paman Kumbayana ieu kaula paman
1: anger nuhun mang dilayat
3: aduh paman
1: saha eta ius sanes kaula Adipati Karna wilujeng sumping anger
3: miwah para Kurawa sadaya paman
1: nuhun anger Aswatama
2: Tama
1: aya keneh gedang teh kasep
2: aya isa potong deui ama
1: syukur bageur aya karasa deui cangkeng

0: anu tina waktu setara si kumbayana nuju teu damang walas nyaeta kasumpingan Resi Bisma Suyudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngagimung di luar. Daya nu kantun sasat pelayu uninga wireh guru naku anjeun teu damang walas. Unira kangandika sajauh tama tupi nu damel ama cik atuh dina waktu sieu kengah damang ama anu jadi nyeri teh sieun aswata mawe teu dahar ditinggalkeun pae ku ama. Waduh, entong mah kajeng melang sagala ama wios teh putra parantos dewasa wilujeng sumping pangresa eyang Eyang Bisma. Aswatama nuwun inggih pangresa.
1: Dina lebah dieu cing sabar cing tawakal dabongan bongan bapa anjeun gering mah cu.
0: Bongan naon cenah tama?
2: Bongan naon?
1: Bongan bapa anjeun cageur tadina. Satiap manusia cageur bakal gering. Tina gering bakal cageur deui teu cageur pae.
3: Aina cing inget sakabeh makhluk nu aya di alam dunia sakur nu hirup bakal pinangi jeung pae.
0: Imbalan.
3: Yen hiji waktu urang bakal pindang ijing poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
1: Wahal eta. Eta mah geus teu bisa ditolak deui.
3: Yakin sakabeh manusia bakal pindang ijing pae. Komo bapa anjeun geus kolot.
1: Sadarkeun. Sadarkeun.
0: Sadaya-daya. Ama atuh teu pino damel geuning itu Raka Prabu Sinuhun aturan rawuh.
1: Rai kadang akang Aswatama oge paman Kumbayana ti kaula itu leuteun parantos sayogi nyaeta tuangan-tuangan ti Karatu Nagara Kenging Pumbojo Gramangga. Rayi Aswatama.
0: Nuhun. Nuhun.
3: Hatu dina waktus ayeuna nyangakeun panglayat mugia baik. Paman Resi Kumbayana cingengah damang.
0: Paman. Cingengah damang we ti kaula Adipati Karna.
1: Cingengah damang we kulan.
4: Cingengah damang we kulan. Ye paraden sumping ye.
0: Mudah-mudahan cingengah damang.
4: Ana atuh mau ngomong ngajempe we.
0: Waduli deuing da hayangeun.
3: Tak kitu kumayana. Kumayana.
0: Tepina damal atuh hampura we ka sadayana dulur.

0: kuring bilih dikenakeun sim kuring pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa. Maot pingaranana tak hal eta bisi teu pangih deui jeung sararea. Ayau hampura hampura angin
1: tubat sama waduh tobat ting paman kumbayana ulah waka kahoyong paman kaulah ti masih kene betah di sarangan kusalira paman kumbayana
2: cing sabar cing tawakal kumbayana
0: Siwatama mihape saderek Bisma kasepuhan anu masih kene jararagjag ka anak-anak mihape pun anak Siwatama bisiri karasakeun sim kuring paeh dina waktu ieu pileuleuyan kasadayana ngan sajana pileuleuyan dek amanat heula mangkade kasarea ka anak anu gede anu leutik cing bisa mawa hirup geuning kieu karasana aye geus sakarotil awal mah geus teu bisa tobat-tobat ka saha menta tulung-tulung ka saha Allah kasempatan pikeun menta tobat tina waktu ayeuna ku ngarasa kenyeri sakarat oge kieu geuning karasana aya. Syuat ama ape ama kade bisi salah lampah cara ama cok ngewa kabatur sirik bidik cel kaniaya syuat ama. Ya wes kena tikin pinasti mapak bayak kena lara.

0: macam anak ama. Ampunlah ama bagus. Kebisanya kemakan kalau jadi anak ama.
1: Sabar. Tak gitu si Dana. Tengok.
0: Kuat, Mama. Mama. Ia putra Aswatam, Mama. Insyaallah lapar kasep anak ama anu gede anu letik. Cing bisa mawahir Aswatam.

sempatkan hirup di alam dunia kesuat dama. Hela anan ngapalkan hela kanu boga hirup. Carana lintang ti kudunya hokana awak sorangan aswat dama ayah naon dinan awak sorangan jeng ayah syah. Ngaji maulah kaluar tina dirina bisi sasarnya hirup. Buat ama ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang.

Kang ucaket kira raketan udeket kira dekesan ayah naon jeng ayah saha dina wujud urang geraprak gerapangihan tama karasana main aku ama ngalajur tengah awa nafsu tekil gening tama asal aing untung batu rugi senang aing terdengen kia karasana disiksa awak kercager lengan kararempreng awak pasiksa kalajur ting awak nafsu cek kia asbat apa kan eh manek mampager aduh paman Dede ting paman, kapun tenwe kaulah teku mawantun paman, jawang sunan.

0: aja utama. Mama cik atu palai naon upami palai teh ama-ama dina waktu ayeuna.
1: Cik sugan aya kahayang kumayana.
0: Paman paman kumbayana manawi aya kapalai naon.
2: Kaula dursasana paman kumbayana. Cobi palai naon geus saurkeun dina waktu ayeuna atuh ulah nyiksa awak paman. Putra Dursasana sayogi tanaga sareng emutan mujeng ingah kapulut marganing tanaga larapati kasang aku.

0: Sana palai istri, palai kawan garwa deui heuk. Dipang milarianken ku kaula paman kumbayana sokanas damang deui. Yeung jeung tibatan urang kudu nyiksa awak kitu mah paman.
1: Iya. Perkawis aswata mah kaula tanggung jawab pati huripna dikdi. Tulungan ku kaula dikdi mumule ku kalektifikanya aku kaula.
0: Paman Kumbayana ulah melang soal aswata mah dina waktu ayeuna. Paman Kumbayana paman.

Anak kasayan, anak anu gede, anu leutik. Tila waktu ayeuna pribados anu geus teu karasa naon-naon. Ajau, kabina-bina cing suatama.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu, nawan keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tidak sampean, tidak sampean, tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari paregel,
2: paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos lah, ayah di lah, ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, kami telah patuh, cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui
2: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sangsonan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang tenteh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamama sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nuhun anger durisasana mu ulah tarik teuing we ulah ait-aitan anger. Ya kana cilik mah ngajelengeng meningeng nah. Ayo, suatama.
10: Amak.
9: sedaya-daya atuh palai naon. Aya keneh portas teh ka sieun. Kangge naon portas ama? Rek nyangkaling lubang ama teh ka sieun. Aya suatu mah
10: timanan ama kumaha atuh kedah kumaha putra dina waktu sieu ama?
11: Cik, bisi aya kahayang we ieu mah kumayana.
9: Ah, itu ayo nama hayang syarewe nutibra sama ayah keneh agar
10: ayah ama
9: kediakan acu sok taplokun kana tarang ama
10: mohon iya sanesbah dituang.
9: Ah, di dahar mana tepung gula rasaan tengenah kopi tu kopi oge sasari nama pandahar kercager ma beak dua piring sakali dahar ayo nama borora ah lima piring oge kurang kene.
10: Buat perantau sasar kia ama menit geus balik di kabudak paripaosna ama
9: sama
10: nun
9: eta teh dipayun teh Resi Bisma
10: timalan
9: sugan teh Resi Dipis ayo ama nyeri hate kasep
10: naon ama
9: indung maneh bareto menit tega ningalkeun ama jeung maneh nanya-nanya dek syakudeng ma acuk kasep aswata ma inung mana etena maka nganya nyeri ka ama bakula ajau maka daek acuk ka ama itu bejakun namun panggil menicul mana aswata ma tega inung mana etena
10: sawios ama da putra parantos dewasa tiasa nyusul ka kangjeng ibu.
9: Lamun panggi yang inung maneh na teu ingat kitu ka papap.
10: Lir penra. Barang saweg remagan sapratanipun aya makhluk anu kakalayangan diawang-awang sinyatanipun utusan ti nagara Buana Raksa.
12: Nya eta kakasihna Senapati Sang Hyang Jagatpati

0: Halo, dulu itu. Jelema anu ngahaja hayang nempo nu gering. Munang beja dorna teh cenah keur gering tipes kitu. Atawa panyakit merah. Atawa panyakit BBC. Wah. Ya anjigana anak buah na wungkul itu. Anu barak-bak di luar deh. Wah, mending belak-belakan wae kitu datang ka jero. Oh, saheulaanan mah kitu urang cerek ngubaran dorna wae kitu. Oh. Wah. Pangapunten ieu kaula. Ulah kaget ye.
1: Resetna para Kurawa. Yang telah kena yang denawa lungsur tiga gana wiyati.
0: Ah, sorak kena lah dia. Ayah buta, ayah buta.
2: Ayah buta.
0: Ya kaulah tugas bikin ngubaran komayana. Sah itu sah.
1: Kaulah, ayah sah di luar.
0: Sah itu. Wah, ayah sah rai di sana.
1: Keningan ayah buta itu datang ke dia.
3: Ayah naon teteh suatama recet. Suatama ajau.
0: Aduh, ama ayah buta jangkung gede.
3: Ampun, buah nurek nyabut nyawa ama suatama.
0: Wah, kiraku ama
3: ajau. Terus ngadeketan kula warga bahula naremongan aki maneh nemongan suatama. Inung maneh nemongan ni aswatama aja.
0: Waduh, taubat. Marangap. Waduh, itu teh naon cina tepi ka maksa arek asup ka dieu. Cing, bere jalan cina naon teh.
4: Pangapunten ieu kaulah.

0: sahaya sahaya.
1: Sahaya tetamu.
0: Duh, sahaya. Sahaya. Udah kaget.
1: Nah, untuk tetamu tama ngagolotrok nungali. What?
0: Sanis ama tamu etate.
1: Nah, ayat tamu ngagolotrok. Biasa nama tamu malah ngagolotrok nyebrut.
0: Ulah kaget jika ulah dumungkap kadi maksad ngalanungan kumayana. Saca acana ngalanungan ia anu cila marang. Bade cumarus dupi ia sahan uparan tersepuh je. Kaulah pun Bisma sum. Wah iya teh Bisma. Leres. Dupi eta anu nyangkeh ia anu cila mang. Kaulah pun Aswatama. Iya teh putra naib kumayana. Dupi ia anu gining-gining.

0: Aula Suyudana.
1: Wah, Suyudana teh. Hai eta saha nu bewos? Kaula tur sasana.
0: Ulu, kaula Citraida.
2: Kaula Citra Soma.
1: Kaula Citragi. Tau nya terek naon?
3: Aya naon nya?
0: Wah, nuhun ditepangkeun.
4: Saha salida?
1: Saha ieu teh? Saha ieu teh?
4: Saha ieu teh cing? Waler.
1: Saha tamu?
0: Anu katela mangaran kaula teh Sang Hyang Jagapati atawa Jagatpati.
4: Sang Hyang Jagatpati.
0: Leres.
4: Di mana?
5: Kaula teh saleresna mah

0: Ating penggalih iya komayana dek dibawa ku kaula.
1: Dipentari dona.
0: Ijar meneng. Meneng gusti peteng ya. Ijar meneng gusti peteng ya. Ijar meneng gusti peteng ya.

0: pada ngahuleng raga meneng lohok mangkadu wayana ye kasauran denawa ari anu jadi sabab tekenal-kenal acan ujug-ujug badannya anak resi kumbayana anu tina waktu seta sadayana pada olohok bengong kitu kaayaana. Nanging resi Bisma ulangkung tipayun ngawal.
1: Yaitu negara Buana Raksa.
2: Leres. Kakasih tenun. Daran kaulah teh senapati Sang Hyang Jagapati.
1: Maksadna?
2: Maksarnya tabadi ngebantun iya kumbayana kautus kuraja kaulah. Ulah teripasihkan weh.
1: Aduh, ampun pangeresa yang.
2: Nah.
1: Panuhun we ulah dugi ka dipasihkeun Kangjeng Rama hawatos keur mah teu damang. Aduh ampun.
3: Ait, ulah dipasrahkeun obat aswatama.
1: Ya moal eta mah jagakeun ka sadayana.
2: Ci. Menta supaya saur manuk kisararean. Nah, ieu kumbayana teh pasrahkeun atawa tong?
3: Tong,
2: tong, tong, tong, tong, tong.
3: Ulah,
1: ulah, ulah yang, ulah yang.
3: Ulah,
2: ulah, batos, batos. Ulah,
1: tahu dibikul, ah. Tegening kitu pangeresa. Tamu anu merawuh kalayan anu mah dikenalkeun nya waktos ayeuna. Ieu kasepuhan kumbayana teh moal tiasa kasangakeun. Margi atuh kahiji name kenal, kadua eta nagara teh name Nguping, katiluna ieu teh kapan anu teu damang, aya kareun-kareun dicanak kaitu, yakin ieu teh di jalan oge bakal lebet angin da sakedap deui oge bakal putus riwayatna upami ninggal syariatna kieu mah.
2: Kaula cerek nyageurkeun datang ka dieu cerek dibikeun moal.
1: Yeah, ngadon wasi di pulang sengit. Da moal di kukumaha moal? Dek di obat itu ge. Moal tiasa mangga gara mulih deui salira. Dek dibikeun moal. Wis, maksa mung lu.
3: Kurang ajar bet maksa kitu denawa. Ye kaulah dipatikana salah saurang siswana ye Kangjeng Rama guru Resi Kumbayana. Ngajentul ulah dianggap patung, ngajega ulah dianggap arca, ngajegir ulah dianggap cani kan ika. Ngomong ke mana karep teh sopan teh naon?
2: Ayeuna mah kieu we atuhnya.
1: Dipasrahkeun dorna nuhun, teu dipasrahkeun ulang dieu geura prak geura tanya raga katineu. Mending cilaka mending salamet. Kantun milih. Ha? Hayang cilaka. Pek percahankeun. Hayang salamet geura bikeun eta kumbayana. Anu leresna we bari dicana ka mana?
2: Dek dipaehan.
1: Waduh, aduh. Wih. Kurang ajar jelema teh ngomongna mun dipaten. Kurang ajar.
2: Kurang ajar kitu kasar urang euy. Make jadi paehan sala.
1: Wah. Dek dibikeun moal.
2: Ya moal bisa.
1: Moal bisa. Lamun teh dibikeun dirawuh ku kula ayeuna.

dia mapak bayak kenalalah. Engkang nafsu kagila-gila. Resasana nafsu kagila-gila. Urang ngajar temenan denawa. Ayah cuma tak kapang saat abong kena wujud biu awak buta diri telah hingga saksi. Abong kena etah letah tetulangan bibir te diwengku kurang ajar nyarita kemana karep. Dure sasana ngajaga ulah dianggap arsa ngajentul ulah dianggap patung ngajegir ulah dianggap candu. Coba-coba keluar kurang ajar bangsat. Kurang ajar denawa. Jaga pati ayok lamun nyanya manela laki langit lalanang jaga totosan bujana kuli. Moal ngejat kaulah pikono kobegalan pati jengah anjir.

0: lawan kakasi sang yang jaga patri kepung wakul buaya bangap kayana. Nanging sadayana para perawat daya nukiat. Daya nukiat nandangan kasakten iya denawa nyata jaga patri. Sadayana paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul. Pabalatak jika pinang hurang malu sageprakan oge watak wantus ijaga pati penjelmaan hiang ngoti pati jagat mata. Atuh nuju ragot kayanana bisa tengahing pakarangan padepokan sokalima. Iye kumbayana anu nuju di pangkonku aswatamanya tanah ayah nunyabet nyata kusang hiang jagat rasa patih di negara buana raksa. Ya awas di jalanan lintang tikuri sahabatku kaula nyata iya patih jagat rasa nyabet kumayana tina pangkonan aswatama lir sata mana sata hayam panah wulun katus hayam sinabat wulun tumidak datang arah.
1: Aswatama ama dibawa ka dieu naon ieu teh aswatama aja nyeri aswatama eta leungeun aja aja aja aja ya
0: aja ubah ama ieu putra aswatama

0: Nyaho, bunang weh. Dikumaha.
1: Kau lah disabet ya, di awang-awang.
0: Wah, hebat. Ayo orang mulang.
1: Mana orang sami

sadayana para Kurawa gempar. Nanging aswatama anu harita ningali lumpatna anu nyanak kombayana. Teras aswatama nutur-nutur kalangkang eta nu nyanak ramana. Lumampah metu alas manjing alas itu kayana. Kesirikna kaedanan aswatama itu kayana dina waktu eta. Aswatama kebat halumamba.

kecil saking prawing wang tindalangan nampil gadi kiri ini sekar lini.

Batama sasat anu kaedanan kuramana lumampah di satengah king alas pringgan di ngacala nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir melungkawi nate akar ngeming jangkar metu alas pancing.

0: anakku Detya utawi Sang Hyang Jagalpati kalayan disaranganku Suwiji Sinatria nyaetaku Patih Jagat Rasa. Itu kaya anak-anak kebat lumampah maksa dihaturkeun ka Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
1: pamit. Bapak ku kituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Talami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disaseun ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: berarti bayang gitu ya Pak ya.
6: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes maini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Mangkihing baka prata. Tuna lampa heta kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan dingat salah. Panengah panawa Arjuna Gatot Kaca kairing Semar Sapala Putra maksad ngalayat anu teu damang kasok kalima. Kang Semar Badranaya.
8: Oh ya anak. Iya nun.
0: Ke urang ngareureukeun heula capek.

0: anu kota acu
1: kandilan
0: itu gening walungan si Buni teh jang katempo saguling teh tidak mendulu itu dulu ujang cina gus leb-leb udah lucu hadir kicu kakang silain kurang ada kena helat sape su
2: mana pak mana pula
0: naon sidawan.

0: waktu aja teh oh ditinggalkan ku dewek tidak waktu ya teh inung si laing jeng si gareng di lemur
1: karena
0: nyaita uwa ayina jeng akang si laing siasta jika si dawala sasat disampur ku pangaulaan nyaita badai ngalayan anu teu damang.

0: urang teh ngalaksanakeun kana program pemerintah ongko. Kadua dah mangpaat mah keur urang keneh nyajak.
1: Urang.
0: Heh kitu. Sehingga bukan rumah sa ini teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumuli ku urang hasil nage keur urang keneh kitu nya juk. Heueuh atuh da naon nu paha cita-cita pamarintah teh moal tereh ngawujud upama tanpa gawe anu rancage nya jang. Anu mata hirup kumuh babarengan gotong royong kerja bakti hayu kitu cu babarengan Kakang Sering.
1: Karukunan tepengwa.
0: Karukunan teh urang cekel kurang sararea. Sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara.
1: Eta wae.
0: Hatuh urang sadar beragama cenah.

0: Oh itu pangaulaan di paling tengah ngantos sanana wa di dieu.
1: Ya maka itu mah. Maka nu babe naon?
0: Oh Kakang silaing ka dieu kitu cuk.
1: Angat itu Kakang. Kakang.
2: Ya weh.
1: Eh itu tanya acara di sawah itu.
0: Ka dieu kitu tuturkeun da we,
1: Cak. Ngasna itu tuturkeun wa.
2: Hah, hirup mah kumaha we, Dok.
1: Hay Akang sok mah kumaha kumaha teu merasa kamangkana hirup mah ka. Oh,
2: sapa-sapa. Allahu Akbar.
1: Ya bener bener Eli.
3: Halus.
2: Aduh, Won.
1: Maaf, Kang.
2: Kebenaran makan kempis yang minum.
1: Eh, aya miliknya Kang cerai sudah tah.
2: Alah.
1: Bawa
2: tersom, termos.
1: Bener.
2: Oh. Cing pangnyeungeutkeun heula udud dan cain. Oh, Gus.
1: Kakak ayo. Udah
2: dapet
1: terboka,
2: boga udah tak? Tuh, kita ke pemangih kuntung.
1: Pengenyot terboka?
2: Pengenyot masih lagi boga.
1: Terboka.
2: Oh, lain. Dek terik nang gering itu.
1: Gitu.
2: Juragan domra gering.
1: Domra.
2: Di domra-domra teh.
1: Domra.
2: Oh, dorna cing engke.
1: Sampai ke dora enak.
2: Aduh, ampun hubat ilaha illallah ewon.
1: Naon sakang?
2: Allahumma ahdini piman hadae.
1: Sakang
2: lah. Heh.
1: Nuhun Kang Eli.
2: Lain
1: naon?
2: Oh, sian teh pae penyakitna dorna ka dewek mah kening mengi penyakitna teh dulu.
1: Panyawat Kang.
2: Heeh.
1: Ulah. Ulah satu buat nah. Moa kan.
2: Oh, cenah penyakit kitu mah ular.
1: Masa ulah pun
2: kita. Penyakit ular teh kencing batu weh.
1: Naon deka? Kang?
2: Mode opletter teh kencing batu penyakitnya teh.
3: Sok
2: ka aduh, ampun deing. Mode urang Majalaya kencing batu teh. Hah? Tong bejakeun tapi nanya. Oh, teng.
1: Sikak kuping mah ya, Kang ah.
2: Aduh ampun Maha Agung obat ilaha illallah.
1: Naon Kang?
2: Heh.
1: Naon ela Kang sih?
2: Lainnya euy hoo da ngeunah mah keur sarerea.
1: Perkawis naon? Perkawis naon?
2: Jadina longsor teh sing horeng ku ayana gunung.
1: Aya sawah urang
3: keneh.
2: Jadi eueuh panahan jadi aya kicu mah geuning itu kai-kai nepi ka sasat jaranggotan. Jadi di mana hujan teh kasiseup ku akar-akar teteh. Jadi cai teh teu palid langsung. Oh.
3: Jadi mata air.
2: Mata air jadi mata maneh, mata lele.
1: Jadi sumber gitu.
2: Jadi sumber air.
1: Iya.
2: Kahiji sumber air, kadua magehkeun taneuh.
1: Nya, jeumeus
2: loba. Matak jadi na panyakit di nagara loba panyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum. Ku ayana runtah-runtah taradek ngedukan. Temahna disayangan reungit, tungtungna jadi panyakit, reungitna ngalobaan. Matak kurang keneh sabenerna mah boh naon noh monon oge. Oh, di rumah sakit numpuk. Ramu-ramu lalu lintas dianggap papaes. Padahal teteh ramu-ramu lalu lintas teh ngabejaan ka hiji urang ulah ngebuteuing, kadua urang balangah. Sabab lamun urang balangah mang kena hirupna teh sogotolo.
1: Sogotolo.
2: Ha?
1: Sogotolo.
2: Sogotolo.
1: Sogotolo.
2: Sogotolo. Sogotolo.
1: Sogotolo. Sogotolo.
2: Tuh, kan baik ah, kemana ya, cek mana ini biuk.
1: Hah?
2: Hah?
1: Dekamu ini nakang, dekamu cek mumpung-mumpung biuk.
2: Itu naonnya hiburan mah, Ewan.
1: Nakang gak usah pernah hiburan.
2: Hah?
1: Gak usah pernah hiburan.
2: Manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
1: Wah, apa nih, mah?
2: Demi Allah, aing mah ahli kata-kata mutiara.
1: Aduh, tegak
3: sih. Ya, yang kesangkaan,
1: Ewan. Dek hiburan naon hanya akang ya,
2: Ewan. Hah?
1: Dek hiburan naon, ya.
2: Ah, naonnya hiburan mah.
3: Udah kenang-kenangan si akang, ya.
1: Kang,
2: huh?
1: Ngomong-ngomong, Kang.
2: Ayo kicu.
1: Eta juga udah ujap-ujap kena kicu, jadi gagaro teh sopan ya teteh.
2: Naon?
1: Gagaro teh sopan.
2: Gagaro teh sopan?
1: Ya, Kang. Ayo, sorry.
2: Siewon, jarek gagaro na aing ateh kudu mereweng gitu.
1: Lain mereweng.
2: Kan, oh, udik melulu meneh mah.
1: Kang.
2: Huh?
1: Menang gagaro teh kudu.

0: helm kan.
1: Gagaro-gagaro wae kudu make helm
0: sia mah. Atuh rek lopot wae.
1: Make helm mah kudu numpak ojek, beleguk.
0: Ari gagaro?
1: Gagaro mah cukup kudu make helm aing di alun-alun polisi tibum teu daek nyare ka aing gagaro.
0: Kitu.
1: Numatak gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia kinin ini.
0: Oh, nikmat
1: gagaro kumaha nikmat mah? Oh, pake ayeuna sileung dahar jeung gepuk jeung sangu jeung nok acin. Taking ayam, jeng taking toma, jeng taking tapi, jeng taking tuning, jeng taking, jeng daging jadi. Oh, coy sama anak oteng, jeng anak-anak eda diulum. Aduh, ampun naik.
0: Ah, nah.
1: Aduh.
0: Oh. Lain gitu kumaha, Kang?
1: Nyaon?
0: Gitu kumaha tuh dina tah nikmat teh.
1: Ah, kin bae wan da kumaha atuh.
0: Heeh. Ah.
1: Heh.
0: Lagi hiburan lagi hiburan teh.
1: Hiburan ah.
0: Rek naon hiburan rek mang rek gigal.
1: Ya, rek nyanyi-nyanyi, rek temang-temang, rek teh ingat ka pamajikan.
0: Kumaha itu?
1: Heh. Ingat ke Kabogo. Ingat ai masyakeun muda mah baheula aduh edun.
0: Keur bare gegeh.
1: Keur bare gegeh keur masyakeun ngora paruduaan diuk di sisi laut.
0: Aduh.
1: Bari jeung oh jeung Kabogo. Jaman keur ngora baheula. Janji. Oh eta ta eta nostalgia. Nostalgia.
2: Ya.
1: Keun bae atuh cece kumaha maneh we teh mah. Ugunya hoai ngabiwir nabiwir aweweun. Nyebut tukang bandrek oge tukang dansek.
0: Sampai kalabunan sama tukang. Kalabunan hayang nyaon.
1: Ingat aing jadi bare foto ku Kabogoh teh di Jepang.
2: Jepang mana?
1: Jepang de nya beh di kiduluan Rancakole.
2: Eta mah suludut
1: atuh. Suludut. Aduh ampun oteng aing ah. Ujung suludut nu kitu mah dus.
2: Aduh
1: napa api. Dus sili telepon. Sili telepon. Aduh. Ampun deh. Ha? Oh, ni tempo teh pan potret we aing jeung Kabogoh mah. Wa mah bari jeung Kabogoh pa jauh. Potret manehna. Aduh. Nu katamba minggu kamari dia figuraan disimpan di hade-hade anteng di tete pikeun batur dina simpe aduh indah na mapaisan kemangha ji aduh indahnya aduh indahnya ditilik di bulak balik ditetep di sidik sidik ku manis baik tuh. Aduh ampun neng ah
0: goreng
1: tungtung kalau teuing ah disebut goreng tungtung ge aing lain ahli nyanyi
0: nya kan
1: oh, ahli nyanyi mah aya bagianana tukang eben tukang rokes
2: rokes
1: eben jeung rokes
0: ben rokes
1: tukang mantun aya si Ibing kabayan Ibing si Dekok si Utun. Jadi kuma profesi jelah mama.
0: Aya pakna nya kan.
1: Aya pakna masing-masing. Oh. Sok ah, hiburan ah.
0: Hiburan mana kan?
1: Ha?
0: Hiburan naon atuh? Mendarina.
1: Nya nya.
0: Teh
1: kayak mesti lah
0: tekan. Hanu bieu
1: cewek. Ya geuna. Potret muhana.
0: Manehna.
1: Oh, manehna.
0: Teh karuhun tu pangarembang
1: teh. Aduh, heeh. Bener. Lamun ewon minangka ewon mah gitu tah ewon rumah tangga jeung biminah biminah gitu tah dimodalan cina dagang ketan potret biminah lamun cek biminah mah potret mang ewon nu ngajen ieu. Aduh ampun aing mah. Ira dek disunatan Setiawan.
0: Ah kumaha Kang we
1: ah. Heeh bener. Mbak tenang we won lah. Ku aing eta daging jadi model kitu mah di koperasi.
0: Nah di koperasi.
1: Heeh. Mau mana we? Bungkut ku karet.
0: Jangan
1: kemakan. Hah? Dene kalau pernah mana? Nanti teh. Oh, siapa? Tapi yang pakai intro, ingat.
0: Pakai intro?
1: Memakai intro teh nih. Siapa? Hah? Ciptaan aja nih. Memakai intro ciptaan Panano teh Panano. Panano es krim. Panano, Panano es krim.
0: Es.
1: Oh, Panano es. Oh, dah kudu makai krim, ayam makai es mah. Oh. Hah? Di haluangan ai tukang alok aya?
0: Aya.
1: Teh sare.
0: Nu.
1: Sangaranana teh?
0: A Dedi Rosida.
1: Oh, Dedi Rosida teh ya? Anjir, CSDW atuh teh mah bareh cokur dan caekek. Oh, da bareh mah acid ngaranana teh. Aduh, ampun jeung aing. Kenapa
0: kan yang
1: ngajelekeun batu nya? Lah, aya teh sinena sia.
0: Dena.
1: Oh.
0: Neni Hayati.
1: Anjir putra Ma Ijo teh ya.
0: Ari si kerak teh Kang.
1: Oh si kerak teh putra Ma Ijo lanceukna si cucu.
0: Eta.
1: Si ucu sinen dia. Si ucu si bungsu. Si Suwa Mang Ading bae lah. Oh.
0: Ma Ijo
1: teh. Oh eta Neni Hayati teh pan boga lanceuk engkus. Engkus min.
2: Lain
1: aku, Karta. Aduh, ampun deh. Siap, ah. Siap, introan. Siap, sip. Satu, dua, tiga, oke. Okay. Dah, gitu, kurang keruk, weh.

0: Cayah itu, Ewan, cayah itu.
1: Aku makan.
0: Itu dulu potret mana aja. Bisa
1: ngigelan anak.
0: Hah?
1: Bisa ngigelan anak.
0: Oh, yang ada guguru di Swedi. Ya, 3 tahun. Gimana? Di Prancis 6 tahun.
1: Pengalaman,
0: ya, pengalaman di Amerika 17 tahun setengah. Di Arabia nepi ka jadi hajinya dewek menang 3 menit.
1: Ah, ada umur.
0: Tadi di Jepang, di Jepang teh 42 tahun dek teh. Di Australia, di Australia. Di Brazil mana 6 tahun.
2: Di Amin seberapa minggu
0: tah? Di Amin anu ngahakanan jelema bare cok. Oke. Menang 16 tahun.
2: Jumlah 78 tahun.
0: Jumlah teh 78 tahun tah. Ayo umur dewe karek 12 tahun ayeuna. Aduh ampun cing awon aing lah.
1: Hah? Robi pengalaman tah.
0: Oh. Ah. Lain euy hirup mah kieu geuning. Sing horeng kebagjaan hirup mah heuh.
1: Aku mati.
0: Segala rupa oge teu gumantung kana harta jeung kakayaan wungkul. Sing horeng gumantung kana kabersihan ati we urang teh. Jadi ati teh kudu bersih. Kudu murni ati teh. Itu. Terus ye kudu dimanian ta ati teh. Urang oh, manian ku keimanan jeung katakwaan. Kitu dawuhan anak Pak Ustaz Cepot.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami ah obo teh te, kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh te, kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kanteun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dusun Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Yeah, right.

0: Aduh.
1: Batuknya ani maing dulu ya. Aduh. Ampun aing ngawan.
0: Naon Kang?
1: Heh.
0: Naon?
1: Lainnya euy kebahagiaan hirup mah geuning teu gumancung kana harta jeung kakayaan.
0: Teu atuh teu tadinya Kang.
1: Tapi geuning gumancung kana jadi urang teh tergayot.
0: Tergantung.
1: Oh, tergantung, tergayot, gesami baik lah, ngagayot jeung ngagantung sama. Oh, oh. Sehat badan ongkoh. Jadi orang teh segala rupa neangan harta kekayaan teh pan keur neangan kebahagiaan hirup. Ayeuna orang sanajan neangan harta kekayaan, ai orang teu bahagia. Dek kumaha coba?
0: Masuk
1: kumaha pan? Ayeuna urang meuli ali dek ngahargaan curug, ai curugna eueuh.
0: Mau bisa dipasangkeun.
1: Mau bisa dipasangkeun. Nu matak di dieu urang cing eling ka pangeran teh. Sangkan urang hirup pinangih jeung kabagjaan, sangkan urang hirup meunang karidoan jeung kaikhlasan dat nu maha kawasa.
0: Amin kitu Kang.
1: Apa siling nu kawasa?
0: Kang?
1: Hah? Tuh? Oh, belegu.
0: Kumaha cing Kang waktu sana di? Naon Kang?
1: Nuka wasa sih nggak panco?
0: Naon sih heh wasa? Halo. Ya Kang, halo Kang.

0: lebih lah.
1: Ya, tak tanah.
0: Ngahon ta kabagyaan urang teh nyaeta ulah sirik pidik jahil ka nya ireun paracen dupa kerumpa ka pada kaula sangkan urang hirup loba batur. Setiap loba batur pan loba jar rejeki ka itu ka dieu ge moal susah dahar.
1: Tuh.
0: Moal susah udud, moal susah dahar bae ke dewek celeng ka cijengkol. Celeng ka kuningan. Celeng ka ditu, celeng ka dieu weh loba weh baraya teh.
1: Ulih bae nyakar.
0: Oh, macak urang mah kudu bagja hirup di heula. Ayeuna urang meuli geulang dek ngahargaan leungeun, aya leungeunna buntung.
1: Dek pasanggeunna naon?
0: Dek bagja kumaha coba?
1: Mama bagja tuh.
0: Urang neangan ka bagja nya eta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan suku, aya sukuna eueuh.
1: Dek bagja kumaha?
0: Urang nya eta dek meuli kerepus dek ngahargaan sirah, aya sirahna leungit. Pek dek kumaha coba? Jadi orang teh bisa sote dihargaan lamun sirahna leneng sawareh. Orang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak. Ay awakna kari tulang.
1: Bener kan.
0: Pan orang teh teu bahagia. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta.
1: Eta.
0: Ari si eta na eueuh.
1: Masuk ka mah.
0: Tuh, pan cilaka.

0: Prabu Batara Kresna Arjuna oge Gatot Gaca disaranganku para pawongan Semar Sapala Putra.
1: Undira Kang Andika.
2: Kang, Kakang Semar urang Kudra Pawana.
1: Kakang Semar, we capin teh we.
2: Aduh aya anak nu
1: teu pinodamel atuh dina waktu sieu jisim abdi ngiringan sapangresa. Ya eta maksad ngalayat Maharsi kasepuhan di Sokalima. Mangga atuh kaulan urang sami traskeun deui dina waktu ayeuna.
3: Sae Kakang Semar.
1: Sieun urang traskeun deui wae sieun.
2: Urang traskeun deui wae kulan. Aka wani keneh leumpang jauh.
1: Yah, ai dewek mah da ahli maraton di baheula ge.
4: Meunang wae mah di bala maraton.
2: Naon maraton teh?
1: Si belegu. Maraton di dulu pa bisa-bisa ngeleg-leg gelas.
2: Lain ngomong na teh kamana eni weh. Kumala mau jik-jik kalau widulang. Ya. Pangih jeng kuni.
1: Aduh.
2: Ya, silahkan duduk.
1: Ah, sekejir ada blogna. Ayo silahkan bahasa Inggrisnya naon euy.
2: Please. Belegu please mah botol leutik belegu. Botol leutik mah pleles.
1: Heeh, masih lain mah cama.
2: Oh. Uhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang serengkang jeung Rama. Anu dina waktus ayeuna teh damang Gatot Kaca.
1: Goblok.
2: Urang teruskin bayi atura ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang.
3: Ya, urang sami-sami lagi.
2: Bener, bener. Barang nujur raos aya di satengahing alas peringgan ingat salah ngarauskan angin letik ngalalingding. Aya anu munut pitulung ti awang-awang.
5: Ayaw, tulungan, ayaw. Tulungan aja.
6: Cicing, siapa banyak?
2: Cicing, entah wakil yang tulung-tulungan.
5: Tulungan, sahanu bela aja.
2: Eh. Kakang Semar udah kuda bawa.
5: Iya, Nun.
2: Kakang Semar. Iya, Cicim Abdi.
6: Astagi gak?
1: Abdi, Cicim.
6: Lah.
2: Abdi.
6: Sora naon ya?
2: Sora naon, sora anu meta tulung? Sora naon eta Kakang Semar?
6: Duh, kaenun mah lum isi mah di mana da budeg.
1: Yah, da parantos kara parantos sepuh mah sagara karaos. Panyakit ge panyakit B. Belek, bekser, boson, belikan, budug, buraong, burok.
6: Ah, siapa kejeng burok nanti penyuk.
1: Lain burok, borok menurut ayo eta bulldog backshare bintang
2: terus ya saat ini abe dipapai saya teman senangus
1: bujur
2: bah, siap
1: lu. Lu, kalau yang kerja langap di siduhan, lu untungnya buki.

0: Cing dengekeun ayeuh. Tulungan ayeuh.
1: Sang bangikeun teh.
0: Kadenge kumaneh dawala?
2: Kadenge kumaneh dawala?
3: Cing dengekeun sia naon teh?
0: Anaseur ting dadanguan di leuweung mah canggehgar teh teh dek ngenog.
1: Inti bangun
3: teh. Nya blegug sora canggehgar kitu.
0: Nah kumaha sora canggehgar?
3: Sora canggehgar mah me cenah kitu.
0: Anu kitu mah cidik ka tua eta. Naon? Mencak. Nu me-mean mah lain mencak.
3: Naon?
0: Marmot.
3: Marmot mah disadana ge mod.
1: Mah abdi teh di
0: patut. Heuh. Tulungan aja.
2: Tah, nya ka kuping ku abdi.
3: Dengan lapur ceuk kadenge naon-naon geus.
0: Cing eta tulaan. Lain laan eta kapas dina ceuli.
3: Woh, di laan mah teh tinggal golontor aing.
0: Oh.
3: Mah teu banjir di dayeuh kolot.
0: Oh. Saguling Astra Jingga mah kitu dari kubaku teteh ku samping orok. Nya. Kadenge, kadenge kumaneh heula?
2: Cing ya.
0: Tulungan aja. Ka kuping kulan.
2: Kumaha? Kumaha hasilnya?
0: Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara yaman. Karena suku jengegelan.
4: Usap weh monyong, usap nu kitu teh anu merayud.
0: Ya ampun nya. Oh. Naon ye euy?
2: Aja katut-katut.
3: Ulun.
2: Tempo di luhur aja naon?
3: Waduh.
0: Tulungan aja.
3: Waduh.
0: Katut kaca.
3: Ulun.
2: Uluh uluh uluh uluh.
0: Aduh, ingat uyah.
3: Aduh, tangga keceret leuh manuk dulu.
2: Muni lempang pisan kana sungut.
3: Muni ngeunah nya euy.
2: Cing, Gatot Kaca. Sada sora saha eta?
0: Aduh, tulungan aja.
2: Naon teh?
3: Tuh. Aduh.
0: Sada Kang jeung Rama Guru. Gatot Kaca.
2: Cing, kaitu udah Gatot Kaca.
3: Waduh, tipe lah. Ayo naon eta.
2: Udah, Gatot Kaca.

0: gatot kaca barang ningali aya dua makhluk anu teu dikenal.
1: Ya tanah yudenawa daya sanes senapati jagapati sarang patih sang yang jagat rasa anu nyanak wujudna Kombayana. Atuh Gatot Kaca,
0: parang ningali eta teh yakin Kombayana, lajeng mapatkeun ajian hingga Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawisesa dipun awat ieu dua makhluk ditewak mastakana.

0: Dajjal. Gatot Dajjal. Incu Eyang Bagja Kasep. Gatot Dajjal.
1: Wah,
0: sah.
1: Aduh, geni ite Eyang nyangakeun wah.
0: Ieu dua insan nyatana jaga pati sareng jaga rasa. Jangira tangi barang lugai nafsu nu teh paparana. Banjar talelo mawang mah.

0: Jarawak maneh.
1: Wah. Syah cici woy. Pulang ajar eta domra direbut.
2: Barang batur.
0: Kalieukeun. Tewas katut kaca saha eta urang.

0: sarap mali. Sahasin na tayo.
1: Eh, ansyon. Anong nga rabot ko mayanam, ya?
0: Mali, anong nga rabot ko mayanam, de? Ya memang.
1: Aduh, Gusti. Eh, dulu itu, anir. Uluh. Ayah batu, ayah buta dulu. Eh, Jung Satria.
2: Dekat,
1: oh, oh.
2: Nangamora.
1: Alah. Hebat, ul.
3: Uluh. Eh, nampak yang akan tergerak-gerak
1: tein. Nah, cacik agan hitut.
0: Nyawa, syakiru.
1: Eh, nayagan, murun.
4: No!
1: Sinen.
4: Entah.
1: Kang Oteng.
4: Entah.
1: Eh, entah, kabeh.
4: Entah.
1: Kok dewek murah. Eh,
2: sambal
1: aku. Aduh, ampun nya. Lain tetenaon ya. Nu tukangna mun ngajungiring gitu.
2: Gila nya kagdingding gitu.
0: Minta jawaban sahanya.
1: Ya. Ngaran kaulah Patih Sang Hyang Jaga utawi Jaga Tasa.
0: Ngaran urang Senapati Jaga Pati. Bang mana nih, Kak?
1: Jaga dulu.
2: Jagat
1: juga. Nun sakalian kayaknya eta pesen daging 3 kilo mah.
2: Ya.
1: Jang naon? Jang nyunatan bapak. Aduh, ampun, aing geus ngawiwirang lokot teh mah. Uluh, uluh, uluh. Naon teh tina genggerongna teh nya euy? Manehna teu apa? Heuh naon? Nu kitu? Heuh. Eta Hendayer. Hendarier mah anu dina eta nina topi nu juga bintang naplok. Kitu mah asbak.
0: Geus siap dah kusugel wae sia.
1: Aduh anjir diteke aing. Muni nyenyep.
0: Urang mana diga?
1: Kaulah ti nagara Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
1: Memang utusan Mahaprabu Sang Hyang Purbawisesa.
0: Naon ajin mawa nyatana Eyang Guru si Komayana?
1: Eta jelema dek dipaehan ku Raja Kaula.
0: Naon kasalahanana?
1: Ah ngewa we. Ka jelema anu kitu teh ngewa ka ulama. Raja Kaula mah.
0: Urang ngajar bisi teh pale teteh Eyang Kaula. Lamun andika sumantaka. Ayeuna kene bakal dipariesin beungeun niga.
1: Eh, ngajak gelut ka kula.
0: Memang.
1: Eh, kuabrikan lah, kuabrikan. Sih, sih. Uluh, uluh, uluh, uluh. Dewek mah tidak. Kolot umur sote. Ayo nafsu masih kena cuma di ngacir.
3: Ayo, di akhir gitu.
1: Cuma di akhir gitu, beleguk. Oh, tak terjeb. Rewah jeung muhara. Muara gitu. Dikadikin etat apa, Mak?
0: Nah.
1: Eta? Kumayana dek dipastakeun apa mah?
0: Dek dipastakeun kumayana mah. Anjin anu bakal dicangkalaku kaula.
2: Waduh.
0: Tang pati berapati hutang bilang tepi bilang.
1: Eh, bukan mereka mulai kupakak keping lo kena ya.
0: Aji mulai titik lali ya. Macu.

0: biasa tuh gua abri lah.
1: Ali nyiga.
2: Lawan Gatot Kaca.
0: Lawan Gatot Kaca. Gan. Itu kasepuhan nuju di eta we ku juragan Pangawulan Dipati Arjuna dikompres. Dikompres ta arna.
1: Iya. Yeah. Ali jolok urang tewak eta mung lu.
0: Bilih kirang tenaga samat teh abi 3 kali.
3: Kumanya matna?
0: Sobur gitu. Iya, penjaga gawang gitu Persib. Atawa Ajat.

0: dengan kabeja kenjago sigat gaca. Maju pulang aja. Wah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
1: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
2: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiarnya bapak tadi gentos weh ku nguping di Radio Maya ayo lanong gitu.
1: Bapak pami panyawat nuju janten biasana naon karawas Pak?
2: Tipe ini pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan lugi ke 600 500 kadang-kadang ngegateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh namae CF sabotol panginten geus satelan CF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: rasa
2: kinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin waktu unggal wengi waktos kitu geger
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok.

0: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi

yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans.

dilawan nyai bahaya manusia mereka gitu. Dinasti Gatot Kaca oge sami sajajar sanasib sareng Arjuna leles. Dijamak nyata anak kuye Senopati Sang

0: waras menjati jati tu makan ing waras loya kemang cangkok ku jaya ku sumah kemang cangkok hieman cahir kat kaca.
1: Waduh, wah, kumaha parantos jiwa.
0: Wayahna ulah dilawan. Urang menta tulungnya ka bapa maneh asa ingat awala.
2: Saya kira kapun bapa masun.
0: Ana boga naon bapa?
2: Iye bapa maling jelema sa maneh ya dulu. Geuneuh 60 juta maneh ya.
0: Kakang Semawan. Kulan. Aya naon nun kadieus. Kang Semar, aduh ayah anak nun. Wih, luas tinggi si mabrik yang panjang urti selira.

0: Cek pangrasa kaula Kakang Semar. Leres, leres. Ieu kajadian anu sarupa kieu moal bisa rengse upami teu ku Kakang Semar. Ai margi eta manusia teh dua nana ngaku sanghiang. Cing. Ulah wakangen nao belanan. Ih, kunyuk, siap. Lain ke dewek kemudian juga nu ijid pisan bapak dulu. Oh, sekali etete, oh, wata, nga ngomong, nga geprote gara. Tunungu nyeduhan, leheng namun tubuh jengkol mah. Sekitu ulat ungu teh. Oh, oh. Cing atukannya pak, kumaha ya kejadian api kapapakil. Ina, tiasa naon Yusuf Abdinun. Tiwu kacong-kacong anakku amis puhun lagi perantus gamos gitu. Persanten kaulah kakakang Semar Badran aja. Cing atukannya pak.
1: Wah, turun wah. Lamun wah tulisan nulungan kara-kara pet iya nganung harti. Wah, lengit kepercayaan kaulah gadugat sama. Turun wah.
0: Tulung kak.
1: Tulung amat wah, turun wah.
0: Singkanya uwa
2: siap
0: es namun teu kabur ditutup banget dewek ku salempai moal teu jibruk banget aing ih si kasebelan teu salempai na aya ti kotokan ni ah kagok mending leg-leg nya atuh mangat teh teuing nun jisi mali ge kitu da bujeng hingga kapurut marganing tanaga rapati oge kasangakeun sok Kakang Semar lawan manusia modeh kitu amuing amuing ujang haling dileu aing baju aduh bapa aing ninga dedo dinit ka pangberangan leuleu itu
2: oh damping-damping kan
0: iga entok jagona we leuleu dek morobikang eh si ari ngomong teh aya kadua ngadoakeun mamalek

0: Ayda.
1: Kim goreng nun?
0: Degdaun siapa banyak?
1: Badan garaya, sin badan gelut.
0: Gelut jeng siapa?
1: Semua jeng ilain.
0: Udang ajar aki-aki penek itu hayang gelut jeng

0: lain macam kong gudai tega lah dah.
1: Tega?
0: Mati.
1: Tega?
2: Pak, Syamat Abdi, Pak. Syamat Abdi, Pak. Nyamatnya? Kewon, kewon.
3: Kejak. Hayangnya hosok.
0: Awas lamunnya.
3: Hayah lawan Senopati.
0: Ya. Yang ngajar siulah gigi dua tiru.
2: Aduh, Jang, silakan dulu.
1: Naon?
2: Lain bapak dewek keukeun malutik tamah digunjang kanjing di bebot-bebot itu deh lo. Gusti, jiga kirik di cocok babi.
1: Kumaha atuh?
2: Kumaha geus kieu deuleuy yeuh. Pak lawan, Pak.
0: Wah, lawan wah.
3: Hamuing amuing deuleuy ya. Kurang ajar sih. Ye tampil aing ngerasakeun syolak.
0: Coba sia.
3: Pinasti kersak yang tumamparan.
0: Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat Jagapati di jamah ku Aji Saptarenyu.
2: Ulih kajati pulang ka sadda dia Sang Hyang Wetipati Batara Guru.
0: Aduh. Kakang Badranaya.
3: Danaona sate ieu.
0: Sadaya daya. Tina waktu sih kau latih rumah oswe kang sasat kata lanyuran kau latih eleh ku hiji raja anu ngimbangan sawarga maniloka di nagara Buana. Oh nyaeta Buana raksa di caket Himalaya politik hidul
3: aya nu ngimbangan sawarga
0: tepi nodama.
3: Ari lain kumaha?
0: Kaulah teh taluk ka eta satria nepi ka jadi ulun kumawula.
2: Cocong sia.
0: Tapi ka kitu.
3: Ilaik teh kapan hiji batara anu ngabataraan batara? Naha betaluk atuh naha lamun ditah dewa-dewa?
0: Anu mawi para dewa teh sadayana teh anu kuat. Yamadipati ge tuang putra lapur teu kuatkeun.
3: Kusahate.
0: Tapi ai gelut jeung raja nama acan ngan imah ku patihna.
3: Kusaha?
0: Itu patihna geningan tuh.
3: Eh, geuning eta teh Sang Hyang Wetipati. Naon eta wujud bet dibuka?
0: Sadaya daya satria.
3: Awas.

0: Saya Sim Kuring non. Semar
1: ayo Bapak Kuring jigger ya Bapak Kuring tempo tato na gimana menyuri na punuk na lain tato beleguk sama bisuel jerawat badak sama lain tato tato
0: Sim Kuring semar non.
1: Kuring ini na
2: cicing
1: syah
0: kurang ngajar nggak ganggu karena lancar nggak usah kau lah di kemana kan tadi kau bayar dek di pas akhirnya apa
1: ya ulama kejeng maksa sok jang napi kapal bah mana hayangnya kasaktin silai eh kakang Semar kadeh priatna jeng hati-hati
0: cicing tenang tuh barengan anguran tuh pangaulaan dewek nyata juragan Arjuna serang Gusti Batara
1: eh Kresna
0: kaulanun eyang Arjuna Pinodama eyang
1: ula sahaeta
0: iya komayana panglanongan keun eyang naon ieu tebangna dugi ka kita.
1: Komayana
0: aya geuning eta teh eyang
1: ieu kula sang hyang Otipati
0: geuningan pangrasa naon ngece Sim Kuring di bawah wakil
1: sateges nanumawa anjin teh kaula aya nama panyakit anjin urang ilengit kenebongan anjin gering ternyata yang ngansam dina waktu eta yang ngansam pati ka anjin ari kaula dek maehan anjin da puguh kaula mah hiji Otipati temenang sitkan hiding temenang penting kanu koneng nyaita temenang ngewa kanu goreng da puguh nu salah nu bener ge rakyat kaula nya eta dapuguh eta mah amal perbuatan anu bakal ngajamin ka anjing mah boh hade na boh gorengna
0: tapi nodama
1: sageur anjing kumayana
0: ayau ayau Arjuna amal sageur teh sakara-kara ayau jadi hararampang ayau amuing itu si Aswat

0: Kesang, kesak ti ieu budak teh. Oh, aya maju Bapak Semar.
1: Sok aya keneh mah tenaga.
0: Ke heulaan. Pak, Pak.
2: Haling nyingkah, Jang. Nyingkah.
0: Pak. Abis amat, Pak. Nyingkah. Kadudungan kitu ulah wakan nyapurkeun ka dia, Jang.
1: Sae, Pak. Kabi.
0: Heeh.
1: Mangga. Saha Andika?
0: Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sih? Kaula ti nagara nyatana buana raksa.
1: Saha Raja Andika?
0: Raja kaula kakasihna nyata Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teteh? Tepi noda maki eta teh memang urang ditu.
1: Oh, urang nagara buana rasa.
0: Tepi no. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu ayeuna.
3: Dina dikucan bapa euyah. Enggak dengar ke naon cina.
0: Astagi enggak?
3: Abi.
0: Sing, saksian bapak maneh naon anu dibrokeun ku eta sadia. Tuluy. Sadaya-daya dina sanieu sae kaula bakal taluk ka salira Bapak Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula rek nanyakeun teh kaula. Dina sanieu neme pisan menakan jamaah anu tuas awakna seperti anjin. Dari kual ilmu apati-pati anjin tuas awak lamun tepinuh ku ilmu jemar ku panalan sugih ku pangerti. Aik itu dek naros kenaun nun saper kawis kaula bakal taluk anjin tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula. Cih minta naun kahiji naon ari asalna manusia?
3: Ini ku abi jawab, Pak.
0: Hish. Bisa sing?
3: Bisa.
0: Naon si asal manusia?
3: Tarigu jeung sampeu dibebek.
0: Kunyit.
3: Kana rada hareun wae si eta mah anu kitu mah comro atuh. Ye, comro mah cenah bubuk beling.
0: Heug heug heug. Nu ditanyakeun teh bieu teh
1: naon
0: asalna manusia. Ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi. Nya disebutna ge manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakang.

0: sebelumnya alam sebabu sebab sih.
1: Tangketna deh ke mana? Tangketnya bakal ngaliwatan heula pae. Tangketnya dibalikin atau napi balik?
2: Dibalikin.
1: Ku?
2: Ku kersa nak nu maha kawasa.
1: Kamana dibalikin deh?
2: Tata mah ku maha kanyaho urang.
1: Lamun urang teh apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana tu mulang teh?
2: Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna.

0: Oh, money, what?
1: Dei, ayah.
2: Naon.
1: Kaulah menak katerangan.
2: Nya.
1: Arieta katerangan te ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon pihartosinana taki? Ay pihartianana teh nyaita Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha?
0: Hak mah ditukang ngaput meureun.
1: Hish, kunyuk sia. Cicing kunyuk.
2: Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia.
1: Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah
2: sabab aya syahadat.
1: Oh gitu. Syahadat, syahadat. Kumaha
2: nya eta kahijina asyhadu alla ilaha illallah. Kaduana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh atawa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
1: Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun. Naha sahna maca syahadat teh kudu kumaha?
2: Ih, memang aya.
1: Oh, aya,
2: aya.
1: Kumaha sahna maca syahadat?
2: Sahna maca syahadat teh kahiji
1: kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala.

0: Leres pisan aki.
1: Hah, ayo karasaan aman suku.
2: Caya bapak ayo ngemasan trena jauh itu gak.
3: Gimana kak?
2: Hah? Di jero laut gana pulan.
3: Gimana?
2: Aduh, di luhur tangka kai gini parasyone oge 3 tahun.
3: Oh, pengen hidung.
2: Lumatak jadi hidung jauh oge gitu.
3: Mati goni
2: kan? Mati goni
3: gitu. Ini gitu.
2: Nah, ngomong nate.
0: Ayah kira kita harus kini.
1: Cik, naut.
0: Kahijit.

saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ailwamah manya tawatakna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran, hayang kapuji. Ibadah ka pangeran, hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah.

0: Da ngabogaan rasa boga ilmu teh. Ari rodiah aki, ari rodiah teh nya eta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran, tah teh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai mardiah aki.
1: Mardiah
0: nya nyaeta mardiah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digenggeureuhkeun. Leuhung we cenah mun aya mah daek salat. Tah nu kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana aki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Kamilah.
2: Kamilah.
0: Aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia.

0: Ya lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Pis Ciamis.
9: Radio Pis Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Tersangka eta sang yang purbawisesa siwaning tukang tipu.
11: Atunaha katipu kaporong gitu.
10: Satadina kakaula janji bari jeung mikanya teteh kakaula.
11: Oh, nu mata kade mikanya heula ayeuna mah.
12: Ngolong-ngolongna teh.
11: Ngolong-ngolongna teh.
10: Tapi no damah kalau bakal tihilangan jorak eta Prabu anu kasebat sang yang purbawisesaki. Tersangka kaula tersudi jadi patih na manusia modeh kitu. Tukang linyok, tukang bohong, tukang tipu.
11: Brah, ini gerak jorak eta manusia modeh kitu.
10: Permios kaki.
13: Naon jadi cepat?
10: Hah?
13: Lain soal tadi cah.
10: Eta sila ingat lamu nanti ngomong cah.
13: Naon?
10: Ya burok teh dulu. Barokah haulahu lain burkon kunyuk. Barkun.
13: Oh jadi barkun teh?
10: Barkun teh kilat.
13: Udah bisa lah ngomong berin tadi.
10: Hah ulah lamu ratu.
13: Mawi kan?
10: Barkun dulu. Barokah haulahu nyaita barkun tekilat heh ayat nama benar sunah nama tadi kan salah ngomong nasi hati teku mah hati teh Kakang Semar.
13: Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar kaulah bakal mulang kasawarga nyangakin kasalira nahasaha eta sang yang purbawisesa
10: keneh kumah kuring meh anu tina waktu ayana keun patih na keneh anu bakal ngajorak ka eta. Ayeuh Semar Badranaya teh sangka Semar bisa kicu.
11: Sumuhun kulan kantun hadiahna we kulan kapun bapa.
10: Syukur meujeuhna baju kami
11: moal cekap dina curug mah cekap.

sadayana Kresna, Arjuna, Aswatama sareng Dorna nyaeta lumampah maksad hoyong uninga palai uninga kajadian anu bakal kalaman nyaeta menuju ka nagara Buana Raksa anu dina waktu eta budak katawuran Sanghyang Otipati Batara Guru Matras mulang ka sawarga Marinoka. Itu kocap paun tening di nagara Buana Raksa. Maha Prabu nyaeta Purbawisesa sangat ngantos-ngantos kana kasumpingan. Purbawisesa, ieu kaula jagat rasa ulah kaget

Akang ngarasa bungah-bungangang bunga marwata suta bunga hanukai daya papadana ku kasumpingan rai dina waktu ieu. Mana Senapati Jagapati? Oh, sae. Senapati Jagapati dina waktu ayeuna nya eta. Parantos pulih ka Jati pulang ka asa. Nah, rai. Dina asan dieu bongan geuning di alam dunia teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok. Saha ngaranna? Ai kakasina teh Bapak Semar. Aduh. Semar Badranaya. Leres. Kumaha soal Komayana? Komayana katulungan ku muridna ku Arjuna. Silaka rai, lamun kitu mah Kang moal laksana we cita-cita. Ai kitu? Maksana kumaha? Nyaeta Kang teh hayang melespati kanyerian ka Komayana. Margi lantaran lobangan nyeri we ka sarerea. Eta mah urusan manehna, anjeun mah ulah pipiluun atuh. Kunaon rai bet benu ka Kang? Dina resani. Paralun. Sateacana kaula cumantaka ka salira.

naon tugening. Menta supaya caritakeun amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah mardiyah rodiyah jeung Kamilah. Aya mah hiji we hiji Kamilah. Naon ari Kamilah? Anu karasa tur tanunya naon anu dina awak urang anu disebut eta Kamilah? Urang tamahan we atuh ku Baliah jeung ku Nuroniah. Tai nya eta sasat Baliah mah eta mah wujud. Nuroniah anu eusina wujud. Teu beda ti manuk no kurung jeung manukna. Ari Kamilah. Kamilah bisa dirasakeun ku anjeunna eta nafsuna teh kaopan, payaan, teu openan, rido, ikhlas jadi sagala perkara lillahi ta'ala. Oh eta nya geuning apa eta? Aye kitu kumaha? Lamun urang apa kana aya eta Kamilah atuh naha anjeun bet openan ka kumayana? Gangguan pisan ka kumayana nganung harti anjeun nek nipu ka kaula salilana. Kurang ajar awak maneh. Satria Patih akang bet kitu beda naha kunaon anjeun ka pangaruhan kusaha. Kumaha? Ka pangaruhan kusaha. Entong mah kajeng ka pangaruhan kusaha, pangaruhan kusaha. Menta supaya anjeun mah lain urusan dunya dina waktuna, ulah pipiluan ka kaula. Ulah pipiluan kana urusan dunya. Anjeun geus beda alamna, anjeun

Geningan anjin apa kakula menang beja tisaha nyatana ti aki-aki eta bu citra kideung ngaranana Semar Badranaya kaulang aku jeung eta teh Semar teh lain jelema samanehna Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksikeun hade jeung goreng alam boga anak ge sastra jingga ai sastra eta tulisan ai jingga eta beureum ngandung harti nafsu amarah nu tadi teh matak ngomongna si eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan dawalah koneng angin hideung di Semar bodas di Semar tadi geus dicaritakeun yen beureumna si asa ingat koneng nadawala amarah luar masa.

0: Ingang suku nah yang nyapa ing. Anjir, muni bosi wungku dulu. Dulu.
1: Orang anak, anak mengek enung

0: Enastika sayang cuma parah. Ya nu sere sumeredan banting binantingan. Nyata ditembakku senjata cakrawdaksana leungit diri anu saya tilang warna nu senjata. Sang Hyang Purbawisesa nyata leungit dirina jadi sukma akmana pandu dewanata. Itu kaya anak-anak. Atuh ia pati jagat rasa ditembak dan dia pusaka layang jamus kalimusana.
1: Gatot
2: Gaca. Wah,
1: tinggal ayah nu bodas naon?
2: Aduh, pusaka layang jamu sekali musada.
1: Sana.
0: Naon eta teh Gatot Gaca?
2: Pusaka layang jamu paman.
0: Kasih pusaka layang jamu sekali musada teh bageur.
3: Gimana? Waduh. Ama gening eta teh pusaka layang jamu sekali musada.
0: Aswatama. Pusaka teh gening yang.
3: Luh, tobat nyaanya e pusaka ulung mah euy.
0: Lir pena. Barang nuju ngempal kitu sapraptane pun soratan katinggalan nyata panu Dewanata.
3: Batara Kresna. Dina lebah di kaula dek amanat kararanjin sararea. Kaula teh kuayana nafsu, kuayana tesuka terido anak-anak kula. Bakanying harapan perang gede numatak di lebah di saetik demi saetik. Kula berjuang sangkan anjin raruntut rau sauyunan sagegit sapi kanean kacai jadi salu. Kula bagja, kula sugema lamun nempo araranjin repeh rapih runtut raut sauyunan sili asah sili asuh jing dulut. Kuhaleta kula panu Dewanata sabenerna.
0: Aduh.
3: Tobat euing.
2: Waduh. Eyang. Putra Gatot Gaca wayah dalem.
0: Warara asting ayana, eyang.
3: Pak gening eta teh gening sukmana panu Dewanata. Ya. Oh, sukmana panu Dewanata. Romo no Pandawa. Pandawa lilimo. Panu kahijina teh Prabu Yudhistira. Anu kadua Korea Bemo.
2: Ditampilin sia.
3: Ih, sugan teh eueuh onokna. Aduh, nu katilu Arjuna. Nu kaopat Nakula. Nu kalima Sadewa. Muka genep Jono. Aduh ampun ding. Lo katujuh ait.
2: Wah sajurik mulai jauh.
3: Aduh na asya bagja ting.
0: Eh kakang Semar.
4: Pulang.
0: Karya kumpul kakang Semar.

0: Wa Semar nuhun wa nuhun wa.
1: Nuhun Kakang Semar.
0: Nuhun Kakang Badranaya.
1: Di malam sawangsulna nun.
0: Nganuhun wungkul kitu. Nah, atat. Oh, manyanya dianyuk mah. Nya. Oh, saja batin nuhun teh kudu we aya implik-implik atuh. Nya, dek naon eh, dek cau ke, dek buncis ke, dek toke ke, dek cepot ke. Sia diteke ke.
1: Hish, ulah pasehasia deuleuk. Ieu teh geus kareung mumpulung kawajiban urang sarera sering hampura. Tina naon nu paham marga kasalahan deuleuk. Ih, sawang sunagan atuh daji si mami teh salaku warga nagara anu wajib singkir nyingkir keur raksukan kiwa kalian tengen nun nyaeta nuju kana adil sareng makmur komo aya nengah konta dina tengah-tengah urang nuju ngabangun nagara atuh muga-muga we cing jadi conto anu patotos gening sanaos bari jeung adug-adugan para papayung upami teu disarengan ku jisim abdi sadayana sanes agul ku payung butuh nganung hartos ieu teh simul anu linuhung siloka anu nyata yen jadina nagara merdeka tur laluasa teh hasil rancage hasil gawe anu rancage hasil babarengan urang sadayana hasil paheuyeuk-keuyeuk leungeun gotong royong hirup kumuh babarengan atuh melirik kana pencakaki mah pae kana riwayat nyuk sirup kana galur. Ieu ayana hiburan wayang golek dina kaset urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotakan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Aïe, aïe, aïe.

0: Nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak.
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
0: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alfa Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa

0: cosa?
1: Aia dai Prabu Singkur Wastana Daya Cik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, saat aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Numawi, dati acan ayah iya gitu ya. Dati acan ayah iya apa propos ya. Ya, ka dokter wae, eta dah mangsa dinten, kadituna, kadawi deui, ka terasek, sugikan ka, ah, entosnya direrenan ka rumah sakitnya kan. Ya, entah, sampai tos, ya, mantan faktor gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami. yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Quem inventou?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua.

0: kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu, teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Gidiyaya.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung sur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papapapahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ana jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna aya ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Ayat nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu. Dada. Dada di punggung kita. Kita kosnya gitu. Terus

0: ka dok. Sarang ka herbal.
1: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha Propolis Drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis karaos pabli mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
1: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
1: oh ibadah lancar
0: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
1: oh kitu
0: oh
1: ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis
0: alhamdulillah
1: ibadah ge lancar
0: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu nya wah puyeng ayeuna mah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya mentak abdi meser wah meuli bebrak balik tadi tuh
1: nah Pak Oming konsumsi Alpha Propolis teh tosep seberapa botol
0: tilu
1: tosep
0: tilu
1: oh tilu botol
0: jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya
1: ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol deui Pak Oming
0: tilu
1: jadi kan tosep tilu ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya alhamdulillah Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna
0: ka hiji
1: oh ti botol
0: ka hiji hiji tah langsung aya-aya perubahan ya ima angot ima ya ini langsung awal wah ima
1: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
0: perubahan
1: alhamdulillah begitu nah Pak Omingnya cocok Alpha Propolis mudah-mudahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
4: Hajah ana hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng pek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina Radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo.
6: ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep uihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali

hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol.

0: 081 3 8 6 8 0 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3 8 6 8 0 081 3
1: ini.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi.

0: peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi aya nama, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena serca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali di ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mendingan saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih,
3: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio

0: 0813-8686-6800. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaan kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, gedek tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah gitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayeu persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siar yang menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa menyampaikan laporan dan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui interaktif kami ya di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 43 pada pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

Sebelum kami terhubung bersama guruna kita sahabat MQ di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MQ FM di setiap harinya. Dari Cikarang ini bagus dan juga bersih. Dan aja buat kru, juga guru-guru serta semua jamaah, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio MKFM dari Ciamis terdengar sangat jernih dan juga mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga ini salam menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi ini. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Alangkah susahnya. Yang Alin dari Cimareme menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah MKFM di Cimareme ini terdengar sangat jernih ya. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Di edisi hari Jumat ini MK pagi dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Sukses selalu tujuannya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah menyampaikan juga ini doa-doanya, semangat buat para guru-guru dan sahabat siar, semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Rasa berputus. Kemudian ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur ini menyampaikan doanya, semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Ibu Parilah dari GBA 3 ini, selamat bertemu dengan hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah suara MKFM terdengar dengan jernih. Semoga MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Hai Tuhanku yang esa. Ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur ini, alhamdulillah Allah telah membangunkan kembali dalam keadaan sehat dan Allah juga selalu menyimak MKFM di setiap paginya. Menyampaikan salam silaturahimnya buat sahabat siar, kru dan juga sahabat MK semuanya, semoga kita semua ada dalam ridho Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma

0: TMQ kita telah terhubung bersama guru Nek kita di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu. Ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf masih menggunakan jaket karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal ya. Ada qada, ada qadar ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi ya, salah satu diantaranya sudah mencakup keduanya. Bila kita memahaminya dengan benar. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting adalah memahami hakikatnya, memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, maaf ya, Rasulullah bersabda tentang hal ini ya, hendaklah wa tu'minu bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi ya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk, tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan ya takdir kepada ini, pada

0: suaranya hilang ya. Cek sound bagaimana nih Pip? Sudah ada lagi. Oh tadi di Instagram hilang. Ya terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan sebelum diciptakan ya, di janin, saat bayi, sekarang yang akan datang ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfudz. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum.
1: Wahai Tuhanku yang
0: esa, ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah kabulkan ya Karim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada doa Sahih Bukhari Muslim ini yang mencakup semua keperluan kita. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Ya Allah, kami mohon

hidup yang tercukupi. Jadi ini doa bagusnya kita selalu panjatkan, karena lihat susunannya. Yang pertama diminta adalah petunjuk hidayah. Kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam hal apapun. Petunjuk ini adalah hal yang terpenting. Kalau jelas petunjuknya, ya kita lebih mudah untuk menyikapi segala hal. Contoh ini nih ya, yang sering diumpamakan, apa yang ada di dalam genggaman ini pasti bingung karena tidak tahu. Tapi ketika tahu menjadi lebih mudah. Sebentar, ini uang logam. Apa yang ada di genggaman tangan ini, ketika kita tahu ini uang, maka mudah saja uang. Kalau belum tahu, bingung. Nah, hidup ini menjadi bingung karena kita tidak tahu. Dan tahu itu adalah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali ya. Kita agak jarang serius minta petunjuk, padahal ketakwaan, keterpeliharaan, kecukupan itu tergantung hidayah. Seperti doa setiap pagi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafian. Pasti yang diminta ilmu ya, baru rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini karena tahu ilmunya. Lalu yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ini juga tergantung ilmu. Jadi kalau kita mau minta yang sangat penting dalam hidup ini, ya inilah. Kalau mau pendeknya begini, Allahumma hdini, ya Allah tunjuki saya, ya Allah. Dalam sholat itu kita selalu meminta petunjuk Allah, termasuk doa di antara dua sujud, Rabbighfirli, bagaimana? Rabbighfirli warhamni, begitulah ya, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita minta di antaranya minta petunjuk. Nah, kali ini kita secara khusus, Allahumma inni as'alukal huda. Gini, sekarang kita mau berpikir. Otak ini, kita tidak tahu apa-apa. Ini otak ciptaan Allah. Kalau kita tidak dibimbing, otak kita terus berpikir kemana saja, ngelantur ke sana sini, bahkan bisa menjadi maksiat dengan pikiran kita yang tidak terjaga. Tapi kalau dibimbing, kita bisa mikirnya jadi sangat efektif. Mengambil keputusan apapun kalau dibimbing oleh Allah, mudah saja ya, kita menjadi lebih mudah karena

kita diberikan petunjuk oleh Allah, ilmu yang mana, kepada siapa saya berguru, Allah yang Maha Tahu. Dan dalam mengambil keputusan pasti harus minta petunjuk Allah.

Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Ini luar biasa ini, kalau kita terus minta petunjuk Allah, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Al-Qisah Jurais, mungkin pernah dengar ya, ini sahih ini cerita ini, yaitu tentang seorang ahli ibadah di zaman, kisah zaman dulu ya, kisah ini menceritakan di zaman sebelum Rasulullah. Ada terkenal ahli ibadah, punya tempat khusus untuk ibadah. Lalu beliau suatu saat sedang sholat

beda dengan sholat sunnah. Nah, sampai beberapa kali, 3 kali gitu, sampai ibunya mengeluarkan sebuah doa yang kita tidak usah menirunya ya. Adanya kisah ini, ada hal yang baiknya, ada hal yang kurang baik yang tidak boleh kita lakukan, jadi pelajaran. Nah, ibunya mendoakan supaya anaknya ini dapat fitnah lah tentang wanita yang tidak baik. Nah, suatu saat tersebarlah berita bahwa Zuraid ini

Zuraiz ini. Nah, yang menarik Zuraiz ini tidak melakukan tindakan membalas atau hal-hal yang menambah keruh suasana. Tetapi apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah sholat dua rakaat. Nah, ini menarik ini ya. Jadi Zuraiz ini ambil wudu tentu dengan syariat Islam yang syariat yang waktu itu sudah ada buat beliau-beliau ya. Kemudian sholat dua rakaat dan Allah mengabulkan doanya. Nah, jadi Zuraiz ini sholat dua rakaat dan dikabulkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk bayinya itu sesudah sholat dua rakaat, bayinya itu oleh Zuraiz disuruh bicara dan izin Allah bayi itu menyebut bahwa bapaknya adalah ya penggembala bukan Zuraiz, sehingga orang-orang wah minta maaf lalu mau membangunkan yang dari emas, nah, kurang lebih begitulah. Tapi Zuraiz tidak menginginkannya kecuali dibuat dari tanah aja seperti sebelumnya. Apa hikmah dari kisah Zuraiz ini? Jadi jangan sampai ibadah sunnah mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua, itu yang pertama. Kemudian ibu itu luar biasa posisinya dalam Islam, sehingga jangan sampai kita menyakitinya. Dan orang yang soleh pun bisa mendapatkan fitnah. Kalau Allah menghendaki diuji, ya diujilah seperti ini. Tapi karena beliau yakin tidak melakukannya, maka beliau tidak panik ya. Beliau tahu ini ujian dari Allah dan segera kembali ke Allah. Tidak sibuk membela dirinya dengan emosi, tapi kembali kepada Allah dengan sholat dua rakaat. Nah, sholat ini ya. Dan Allah hikmah lainnya bisa membersihkan nama seseorang yang tercoreng oleh fitnah dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena dengan izin Allah bayi ini bisa mengatakan kebenaran ya. Dan jadi kalau Allah mau membersihkan ya Masya Allah. Lalu hal lainnya adalah ketika Allah menolong, Zuraiz tidak dendam, tidak membalas, tidak menyakiti orang-orang yang pernah memfitnahnya. Ah, ini luar biasa ya. Jadi beliau tahu ini ujian sehingga tidak melakukan balas dendam. Dan ibadah yang tinggi harus diikuti dengan pemahaman yang benar. Nah, mungkin pada waktu itu Zuraiz belum sampai ilmunya bahwa kalau kita mengadakan sholat sunnah dan orang tua memanggil, ini

2-1 yang asurur bakum radhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Yuhannas, wahai manusia, kami menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan itu oleh Allah supaya kita bertakwa. Nah, takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan, tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Jadi sebetulnya kita diciptakan itu untuk ibadah, supaya jadi orang takwa. Penampakan orang takwa adalah berakhlakul karimah. Kehidupannya orang takwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah, diberikan tuntunan, sehingga masalah apapun yang dihadapinya nanti Allah akan memberikan petunjuk supaya bisa selesai dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi sebetulnya

0: kita inginkan, yang belum ada, yang belum sesuai harapan, daripada sibuk mensyukuri yang ada. Makanya capek hidup ini. Nah, inilah doa supaya hati kita tuh puas, senang dengan yang Allah berikan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memang sangat puas dengan apapun yang Allah berikan, walaupun sedikit. Tidak ada komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya ya. Jadi kepada yang suka banyak berharap dari makhluk, bersandar ke makhluk, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan yang tidak ada, sehingga yang ada tidak ternikmati, inilah doanya supaya hati kita dibimbing Allah, puas dengan yang Allah berikan, cukup, sehingga kita tidak berharap dari makhluk, tidak menghibah. Kita kan tahu sendiri bahwa salah satu penderitaan kita itu adalah bersandar ke makhluk. Apakah bersandar ingin kedudukan di hati makhluk, ingin penilaian orang, lebih ingin kita diakui, dihormati, diberi, dicintai, dikagumi, diterima kasih. Pokoknya kalau sudah bersandar ke makhluk, enggak cukup hanya ke Allah, ya udah kita tidak akan nyaman dalam hidup ini. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Oh ya, terima kasih yang sudah dapat informasi hari Sabtu besok insya Allah berangkat pagi dari Australia ini. Semoga Allah mudahkan, sehat, lancar, sehingga siang sudah ada di Bandung ya. Karena terbang Australia ke Bali, Bali ke Jakarta, Jakarta ke Bandung untuk mengikuti acara Mabit dengan Ustaz Dr. Aam Amiruddin. Wah, beliau orang berilmu banyak, ulama ya. Semoga bisa jadi jalan ilmu hidayah dan ladang pembuka hikmah bagi kita semua. Silakan bagi yang akan ikut Mabit di Pesantren Darut Tauhid hari Sabtu besok, lusa ya, maaf. Besok ya. Besok insyaallah. Silakan kawan-kawan Apip dan kawan-kawan yang
1: baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya boleh diutus dahulu, dan bagi yang berada di Zoom boleh raise hand. Izin untuk sementara belum ada.
0: Tentang pelatihan menggunakan Zoom ya, yang besok itu materinya angkatan 1 kiat mengendalikan emosi. Apakah ada angkatan selanjutnya? Ada insyaallah ya. Nanti disesuaikan. Oh, saya nanti tidak ada buat infaknya, sebetulnya tinggal bilang saja. Tapi di angkatan selanjutnya nanti akan diberikan kesempatan sesudah angkatan ini penuh. Hanya 1000 satu angkatan itu ya. Mungkin ini yang mau memberikan data ke nomor AA yang di Australia ya, supaya masuk, termasuk Ustaz Taufik Tauhid. Kalau mau memberikan data ke nomor Australia, silakan. Tapi
1: izin belum ada, masih dicari dahulu.
0: Ya sudah ada tapi belum ketemu. Ya, nah, coba juga nih sambil lihat. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau terus, kan gini ya, Allah kan memperhatikan kita. Seperti sekarang Allah tuh memperhatikan kita. Ada kemarin sahabat Denny di Australia ini mendapat ceramah. Ini hanya pendekatan saja ya, jauh dari yang sesungguhnya terjadi. Tapi lihat ibu memperhatikan anaknya yang sedang tidur nyenyak, penuh dengan

0: kasih sayang ditatap. Itu ibu sayang kepada anaknya. Ditatap, diperhatikan. Allah lebih menyayangi kita dibanding siapapun. Kalau seorang ibu menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, perlindungan, penjagaan, ingin mencukupi, itu kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu kepada kita 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi ibu sayang kita itu adalah 1/100 sifat kasih sayang Allah yang dibagikan kepada semua makhluk. Nah, 1/100 dari 1/100 kasih sayang Allah itulah kasih sayang ibu kepada kita yang sudah demikian luar biasa. Ya, pernah lihat seekor kijang yang menyeberang, anaknya nyeberang di sungai, ada videonya. Lalu ada buaya yang mendatangi anaknya ini, lalu ibunya masuk ke sungai, memotong jalan sehingga lebih dekat ke buaya itu untuk menghalangi buaya itu memakan anaknya, dan ibunya lah yang dimakan. Ini melihat tayangan ini, dan itu nyata ya, itu kasih sayang binatang kepada anaknya. 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi 1/100 dari 1/100. Nah, bisa dibayangkan seperti apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah memperhatikan lebih dari apapun yang terbayang perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua menginginkan banyak kebaikan bagi kita, Allah lebih menginginkannya lagi. Silakan Pip.
1: Baik, A. Izin di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin. Assalamualaikum, A. Izin tanya, supaya selalu dapat petunjuk Allah, apakah hanya dengan maksimalkan ibadah dan menimba ilmu saja sudah cukup?
0: Tidak cukup. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang menolong saudaranya. Maksudnya hamba-hamba Allah lainnya. Begini ya, hati harus yakin ke Allah, iman. Lalu kan kita begini, sederhananya kita itu ibadah, diciptakan untuk ibadah. Komponen utama ibadah itu adalah iman dan amal soleh. Karena banyak beramal tanpa iman tidak ibadah, iman tanpa amal soleh juga tidak. Nah, keyakinan ini berbuah khusnuzon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Lalu amal solehnya itu yang pertama kepada Allah. Amal soleh kepada Allah pilarnya sholat. Jadi makanya orang bertakwa itu selalu memberikan perhatian lebih kepada sholat, kualitas sholat, waktu sholat, kuantitas sholat, kehusuan sholat ya. Pokoknya sholat itu kayak kunci sekali untuk bisa membuka. Nah, itu ke Allah. Nah, Allah itu menyukai wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kebaikan kepada hamba Allah lah secara umumnya. Jadi kepada Allah ibadahnya itu di antara pilarnya adalah sholat. Kemudian saat sesudah itu kita ke makhluk Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah adalah kita harus banyak berbuat kebaikan dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ingin ditolong Allah, sholatnya perbaiki, terus-terus sedekah. dengan tenaga, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian, apa saja. Karena makhluk Allah yang ada di sekitar kita ini adalah ladang amal. Lihat orang yang non-Islam, kita pun ingin bagaimana yang non-Islam dapat hidayah. Yang non-Islam itu hamba Allah juga loh hadirin, Allah yang menciptakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi jalan yang non-Islam jadi tahu Islam, jadi tertarik Islam, dapat hidayah. Makanya nanti orang yang disukai Allah itu adalah orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hambanya. Rasulullah kan begitu. Rasulullah jalan hidayah, Rasulullah jalan ilmu, Rasulullah jalan rezeki, Rasulullah jalan kebahagiaan. Terus dari Allah lewat makhluk ini menyebar kebaikan-kebaikan. Ah, inilah yang paling top. Maka disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang gini ya, ada orang dikasih ilmu banyak, disekolahkan oleh Allah takdir, tapi dia tidak manfaat ilmunya bagi orang lain, bahkan bagi dirinya juga tidak manfaat, karena dia jadi ujub, jadi sombong, jadi merasa paling hebat, merasa paling pintar. Lah, ini apa artinya ilmu seperti ini? Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja tidak manfaat. Allah memberikan rezeki, dia kumpul-kumpul, dia simpan, dia beli aset, buat dirinya aja gak manfaat, karena dia tidak bayar zakatnya, dia juga tidak sedekah, atau sedekahnya sedikit sekali. Ini rugi sebetulnya, rugi sekali. Yang beruntung itu kita dijadikan contoh kebaikan, dijadikan jalan ilmu, jalan hidayah, orang bisa jalan taufik Allah, hidayah itu jadi orang ke Islam, dan taufik itu jadi orang beramal. Belum lagi kita jadi jalan makannya, menjadi jalan pakaiannya, jadi jalan orang bisa, wah itu yang untung itu adalah orang yang kepada Allahnya yakin, ibadahnya bagus, lalu oleh Allah dijadikan jalan. Oges kemarin kan lumpuh tuh, tidak bisa bergerak, tapi dengan izin Allah Oges bisa menjadi jalan motivasi, jalan hikmah. Juga belajar banyak dari Oges ya, dengan keterbatasannya yang luar biasa, semangat terus menolong sesama, menolong orang, mengajak kebaikan. Ada yayasannya dan tidak digembar-gemborkan, tetapi sampai juga ke kita kebaikannya. Masya Allah, Allah lah yang menyampaikannya. Begitu, jadi perbanyaklah berbuat kebaikan, bersedekah dengan kebaikan apapun. Lanjut, Pip.
1: Baik, izin selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah kemaksiatan menghalangi terkabulnya doa? Dan ya. Izin lanjutannya. Dan saat rezeki ekonomi sedang sempit, saya sering tidak sabar dan jadi sulit mengendalikan emosi. Apa mujahadahnya ya?
0: Ya kan, yang melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, memudahkan, membuat susah, itu cuma Allah yang menakdirkan kapan barang dagangan laku, kapan tidak laku. Karena rezeki Allah yang ngatur, datang lewat siapa, kapan, berapa jumlahnya, lalu kapan disempitkan, kapan diambil oleh Allah, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ketika ujiannya bentuk kesempitan, ya kita harus tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan adabnya kita memiliki pemahaman kepahitan ini diundang oleh dosa sesuai surat An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30, sehingga banyak tobat. Kalau kita makin banyak marah-marah, kita makin nambah penghalang. Harusnya makin sabar, makin sujud, makin memperbanyak sholat sunnah di rumah, sholat ke masjidnya jangan ditinggalkan, tahajudnya makin kuat, kurangi melihat tayangan yang tidak baik, tidak manfaat, kurangi bicara, kurangi berpikir yang tidak bagus. Apapun yang jadi jalan dosa dihindari, karena setiap kita melakukan dosa ya berarti kita membuat masalah baru dalam hidup kita. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan dan pasti kembali kepada kita sendiri. Lebih baik banyak istighfar sambil ikhtiar keluar ya dari rumah ya. Habis sholat sunnah, sholat syuruk, kemudian bergerak, bismillah ya, keluar dalam keadaan wudu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti yang terjadi hudita wa kufita wa wukit. Lihat, satu ditunjuki, diberi petunjuk, yang kedua dicukupi, dan yang ketiga dilindungi. Nah, insya Allah ke depan doa ini kita bahas lebih dalam ya. Jadi keluar dari rumah, jangan diam di rumah terus seperti burung terbang, nanti akan dipertemukan dengan rezekinya. Bismillah ya, terus istighfar, minta maaf sama yang dimarahi karena kezaliman ke manusia, diantaranya harus dengan minta maaf. Masih ada Pip?
1: Baik, masih ada. Nah, selanjutnya dari TikTok, izin mau tanya, gimana menyikapi suami yang kadang gak mau berusaha untuk mencari nafkah?
0: Oh, maksudnya gimana, Pip?
1: Menyikapi suami yang kadang suaminya gak mau berusaha untuk mencari nafkah.
0: Ya, bisa dibayangkan perasaan istri dan anaknya ya. Begini, kalau mau marah-marah menyelesaikan masalah, tidak ya, malah bisa nambah bertengkar lagi di rumah. Yang kedua, yang bisa membulak-balik hati suami adalah Allah. Jadi kenapa di rumah bisa seperti itu? Mungkin banyak jinnya ya yang membisiki supaya malas mencari ilmu. Karena kan suami tidak berbuat semestinya, sangat bisa jadi karena imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena ilmunya lemah. Jadi tidak belajar. Jadi kita harus pahami ini ujian di rumah dalam bentuk seperti ini. Udah rezekinya terbatas, suaminya kurang. Tapi memang suami itu beragam ya kemampuannya. Ada yang ingin tapi ya ujiannya memiliki berbagai keterbatasan. Jadi harus bagaimana? Satu, harus yakin ini ujian dari Allah yang harus disikapi dengan tepat supaya lulus. Dua, perbanyak tobat. Loh kok suami yang begitu tobat? Ya terjadinya ketidaknyamanan di rumah itu walaupun lewat suami, tapi ada kontribusi dosa kita. Dosa saya apa? Nah itu dosanya, enggak ngaku ya. Pastilah kita punya dosa ya. Sholat, kemudian minta ampun, banyak baca Quran di rumah supaya banyak malaikat. Kemudian jangan marah ke suami. Mungkin suami itu udah ingin kerja, tapi kadang kemampuannya, kadang kesehatannya, kadang masa lalunya, trauma masa lalu, atau kadang ke usianya juga, atau mungkin karena ada kendala psikologis, udah merasa hopeless. Kita kalau bisa memahami, biasanya akan lebih bijaksana. Jangan sampai kita menyikapi dengan sikap yang menambah masalah baru. Misalkan penuh dengan kemarahan, sikap jadi tidak baik ke suami, ketus, kasar, tidak mau melayani, tidak mau berkhidmat. Mungkin dalam hati kecil suami juga sangat ingin ya, tapi kadang banyak keterbatasan ataupun tipu daya setan yang membisiki, yang ya yang begitulah yang menjadikan keluarganya jadi berat ujiannya. Tapi pahamilah, bicara baik-baik, posisinya mensupport ya, bukan menghakimi, dan terus minta ke Allah agar diberi jalan keluar. Aslinya ya, setiap keluarga itu beda-beda kapling ujiannya ya. Berusaha memahami situasi ini, pada saat yang sama juga berusaha memahami bahwa setiap kondisi suami yang belum maksimal kerjanya itu memang sangat beragam penyebabnya. Tapi kalau Allah menolong, akan ada solusinya insya Allah ya. Intinya jangan sikapi dengan sikap yang salah. Terakhir, maaf ya kalau nasihat secara teori mudah, tapi Allah kalau memudahkan juga akan mudah. Terakhir, Pip.
1: Ya, baik, Kak. Selanjutnya dari Zoom, A. Assalamualaikum, A. Bagaimana kiat istiqomah dalam ketauhidan di masa sekarang yang penuh dengan ujian dan cobaan yang dirasa semakin berat, ibarat menggenggam bara api, A?
0: Bagaimana
1: istiqomah dalam ketauhidan, A?
0: Ya, istiqomah itu adalah derajat sangat tinggi, karena dari istiqomah lahir karomah. Jadi kita evaluasi yang lalu ya. Pertama, tahu tentang Islam, tapi ini masih jauh ke istiqomah. Tahu itu asal dengar saja. Tahu sholat tahajud, tahu saya pernah dengar. Tahu tahu tentang zakat, tahu. Tahu haji, tahu, tapi masih jauh. Nah, tingkatan lebih tinggi dari tahu adalah paham.
2: Rasa gerun di hatiku.
3: Alhamdulillah sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama simak ilmu yang sangat begitu luar biasa sahabat MK dari gerunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sahabat MK memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, dan mari kita senantiasa mendoakan gerunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikarunai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi kembali di pagi hari ini. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
2: Takutkan
3: sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah.
2: Setiap hari, setiap ketika,
3: mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Ujian menimpa
3: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
3: Terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas suaranya, kemudian menyampaikan doa terbaiknya. Seperti ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, ini suaranya jelas. Salam untuk kru dan juga sahabat semua yang selalu menyimak MKFM di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade, alhamdulillah ini dari pagi hari ini tersimak dengan baik dan juga jernih, menyampaikan doanya untuk kru, operator dan penyiar, juga guru-guru semuanya senantiasa dikarunakan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan segala keberkahan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Ada Mama Sumirna, ini penggemar MKFM
4: 102,4 Radio Peace FM.
5: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: veras, Antica?
1: ¡No way!
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
1: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
0: Tos sabaraha lami?
1: Tos 10 tahun langkungan we lah.
0: Tah ayeuna dilandongan ku Alpha Propolis laras?
1: Laras, aya karaosna gitu.
0: Alhamdulillah, tah uninga Alpha Propolis di mantan bapak?
1: Tina iklan di radio gitu, di UNASCO.
0: Bapak tos seep sabaraha botol?
1: 5
0: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi Alpha Propolis?
1: Aya.
0: Kumaha karaosna?
1: Karaosna jantan ata lambungna jantan ilang gitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
0: Nah alhamdulillah aya perubahan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
1: Ya mudah-mudahan gitu.
0: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
1: Aya. Bilih aya anu perogi Alpha dongkap gitu.
0: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana ling kita?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabaraha ujian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya.
3: Seer we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitu
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih we lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah ya, sehat ya, mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosnya lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos sakintan ya, Bah? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Nya, nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya
3: nya kamana meni eda teh karaos teh
2: ya. Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti.
2: Sabara kali saya dinter ngeliat ya
3: tata. Tiru kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tiru genep tetes gini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tiru kali panggitannya?
3: Iya.
2: Tiru kali?
3: Tiru kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Memang sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedintan.
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.